0: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: Any sounds.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
0: NBS Radio. Any sounds.
5: Menjaga kebersihan lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jumlah sampah yang terus meningkat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk meminimalisir pencemaran, lakukan tindakan bijak pada sampah. Buang sampah sesuai dengan jenisnya, untuk memudahkan proses pendauran ulang. Dengan melakukan daur ulang pada sampah, kita juga dapat menciptakan kreasi baru yang bernilai jual, seperti mainan atau kerajinan tangan. Mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah dengan barang alternatif yang ramah lingkungan dapat meminimalisir jumlah sampah. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah. Demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman.
1: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
6: Any sounds.
8: Any sounds.
4: Any sounds.
9: Any sounds.
10: Any sounds.
11: Any sounds.
12: Any sounds.

0: Pom, Pom, cariin kemana-mana, ternyata di belakang. Serius banget kamu, lagi baca apa itu?
1: Ini, lagi baca cerita Jaka Tarub. Itu tuh, yang suka ngintipin bidadari turun dari langit, dari kayangan. Mandi di sungai. Kokom lagi bantuin adik Kokom nih, bikin tugas sekolah.
0: Hey, Kom, lu tahu kagak kenapa tuh bidadari pada mandi di sungai?
1: Ya, pasti enak lah seger mandi di sungai, Pak Dek. Kokom aja suka mandi di sungai. Sampai Pak Dek juga kan suka ngintipin kan, ya kan, ya kan. Lu aja.
0: Salah, bukan itu. Enak aja gue ngintip. Gue gak pernah ngintip, tau.
1: Terus mau atuh? Marin tuh pernah ngintip, Pak.
0: Air ledeng di kayangan lagi macet. Disegel, dibayar. Udah 4 bulan lagi nunggak.
1: Udah sakara bodoh.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Pengertian gagal dan sukses.
3: Salam sukses luar biasa.
2: Hai guys, kali ini Om Awe akan sharing tentang pengertian gagal dan sukses. Banyak orang hanya berpikir sukses, tapi takut akan kegagalan. Padahal buat saya sendiri, kegagalan dan kesusahan merupakan satu bagian seperti uang koin, sebelah gagal, sebelah sukses. Jadi tidak mungkin di dunia ini loh, kapanpun, siapapun bisa meraih sukses tanpa lewat gagal. Maka bagi pemula, bagi pemuda, bagi milenial, bagi orang yang mau bisnis, perlu mengerti nilai tentang filosofi kegagalan. Ada tiga macam manusia menghadapi kegagalan. Satu, gagal karena kemampuan orang lain lebih baik daripada kita. Entah itu produknya, entah packagingnya, entah harganya, entah ilmunya, entah orangnya, entah marketingnya. Yang penting, yang jelas kita gagal. Yang kedua, gagal karena kita sendiri kurang mampu, kurang motivasi, kurang kemauan, produknya kurang, dan lain sebagainya, membuat kita gagal. Ketiga, karena keadaan membuat kita gagal. Contoh, di masa pandemik seperti ini, lalu anak-anak muda itu punya pikiran, punya ide, mau bikin coffee shop kecil, ataupun salon kecil, ya. Tapi gara-gara pandemik, orang takut datang, langsung gagal. Ini keadaan. Maka baik gagal karena orang lebih hebat daripada kita, atau gagal karena kemampuan kita kurang, atau karena keadaan, semua kegagalan punya nilai. Yaitu nilai apa? Pendidikan, nilai pembelajaran. Maka alangkah baiknya ya kita mengerti filosofi tentang proses pembelajaran ini. Nggak usah takut. Jadi kalau mengerti lebih awal bahwa gagal adalah pembelajaran, jika saat suatu saat kita menghadapi kegagalan, tenang aja, belajar lagi, bangkit lagi, belajar lagi. Karena buat Om Awe, tidak ada jalan pasti untuk sukses. Yang ada adalah kita memastikan berjuang habis-habisan mencapai sukses. Tapi yang harus kita lewati antara lain kegagalan. Maka zaman-zaman dulu orang-orang yang sudah berhasil mengatakan kegagalan adalah sukses yang tertunda. Kegagalan adalah tangga menuju sukses. Dalam bahasa Mandarin dikatakan sepai sejengkung semu. Kegagalan adalah ibu kandung daripada kesuksesan. Maka dari sini, sebagai pemuda, sebagai milenial yang mau belajar, yang mau berusaha, yang sedang berusaha dan akan berusaha maju ke depan, harus mengerti kita serap ilmu-ilmu dari orang lain, dari orang tua kita, dari teman kita, termasuk dari Om Awe, ya, dari buku-buku. Kita bisa belajar bahwa siapapun mau menuju janjang sukses pasti akan menemui bentuk-bentuk kegagalan kecil, besar, terserah. Yang penting belajar, bangkit lagi. Dengan mengerti, belajar di kegagalan, saya rasa sukses akan lebih dekat dengan kita. Maka saran saya, terserah mimpi Anda apapun, jangan terlalu lama untuk merealisasikan. Matangkan dan segera jalan. Paling yang dihadapi apa? Kegagalan. Dan saya sudah ngalami semua. Hanya lewat gagal, kita akan punya tabungan. Dengan memiliki tabungan gagal, kita ini akan matang. Ternyata memang untuk meraih kesuksesan, pasti menghadapi kegagalan. Begitu kita matang bahwa siap untuk menghadapi gagal, muncul motivasi tinggi, muncul mental never give up untuk menuju sukses. Maka dengan pengertian ini, mari anak-anak muda siap berjuang. canangkan target, ide, mimpi kalian, dan siap mental, optimis, berjuang habis-habisan. Ketemu gagal, belajar. Ketemu gagal, belajar. Bangkit dan raih sukses di masa depan. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel saya, Om Awe. Dari saya, Andri Wongso, Om Awe. Salam sukses luar biasa.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

Hai Sobat NBS, layaknya kamera yang hasilnya bergantung pada apa yang kita fokuskan, begitupun kehidupan ya. Kita bisa memfokuskannya untuk memotret hal-hal yang baik, juga bisa untuk menangkap hal-hal yang buruk. Jadi pilihannya tergantung kita, apa yang mau kita lihat dan apa yang mau kita fokuskan dalam hidup ini. Jika kita mampu memotret dan berfokus kepada hal-hal yang baik dan indah yang kita miliki, serta berusaha menikmati hidup ini, tentu saja saya yakin Anda dan saya, kita semua akan memiliki kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, jika kita senantiasa berfokus kepada, katakanlah, kesialan, cacat, kemalangan, dan celah yang kita atau orang lain miliki, hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, dan berpikir orang selalu mencoba menipu kita atau menjatuhkan kita, sudah dipastikan hidup kita akan penuh dengan drama dan penderitaan. Filosofi kamera. Ambil kamera, kemudian ambil gambar sesuka hati. Dengan begitu, kita akan mengerti bentuk bahagia dari hasil jepretan kamera kita sendiri.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: NBS Music Info.
3: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Ahmad Dhani, lahir dengan nama asli Dhani Ahmad Prasetyo di Surabaya 26 Mei 1972. Di bangku SMP, Dhani bersama tiga orang sahabatnya, yakni Andra, Erwin, dan Wawan membentuk grup band Dewa pada tahun 1986. Banyak perlombaan musik yang diikuti Dewa. Pada saat itu, genre musik Dewa masih berganti-ganti, rock dan jazz. Sampai akhirnya, Dhani mantap di musik rock, menggandeng Ari Lasso dan merilis nama Dewa 19. Di tahun 1991, Dhani berusaha mengembangkan karir bermusik Dewa 19 di Jakarta. Setelah banyak mengalami penolakan, akhirnya ada perusahaan rekaman dari Jan Johana, yakni Tim Records, yang menerima Dewa 19. Hits berjudul Kangen dan Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi booming bersamaan dengan album pertama Dewa 19 di tahun 1992. Dhani sebagai keyboardist juga berperan dalam memproduseri lagu-lagu fenomenal tersebut. Walau posisi vokalis yang ditempati Ari Lasso digantikan oleh Once Michael di kemudian hari, eksistensi Dewa 19 tak surut begitu saja. Di tahun 1997, niat Dhani mengorbitkan Reza Artamevia sukses dilakukan. Dhani pun tertarik untuk memproduseri lebih banyak musisi. Gitaris Dewa 19, Andra, juga diajak berkolaborasi dengan Dhani dengan merilis album berjumlah 4 lagu. Hingga akhirnya muncul band lain yang juga digawangi oleh Ahmad Dhani, yakni The Rock, yang kemudian berganti nama dan formasi menjadi Triad. Tangan dingin Dhani dalam menciptakan lagu memang sangat baik. Terbukti, Triad berhasil dengan hit Selir Hati, Makhluk Tuhan Paling Seksi, Munajat Cinta, dan lainnya. Kiprahnya di dunia musik berlanjut dengan mendirikan Republik Cinta Management yang merupakan perusahaan manajemen para musisi Indonesia di circle Ahmad Dhani. Hingga kini, Dhani masih bergabung dalam Dewa 19. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned!
4: Fakta-fakta dunia.
5: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
6: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.

0: Ini melesek duduknya ya, jadi nggak bisa tegak.
1: Melesek, oh iya. Ini. Oh, kalau mantan kawan harus gini melesek. Iya. Gak bisa melesek ya.
0: Aduh, ini duduknya.
2: Siap-siap.

0: Hai, selamat siang sobat NBS, apa kabar? NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Boleh tepuk tangan dulu? Kalau misalnya ada wanita-wanita cantik di sini kurang lengkap kalau misalnya tidak tidak terdengar suaranya. Boleh mana suaranya?
1: Halo.
0: Oke, dan bersama saya pagi hari ini pagi menjelang siang kita hadir di Getter Up pastinya bersama saya Lulu Luciana. Kita akan ngobrol sama perempuan-perempuan hebat yang sudah hadir di sini yang tergabung dalam PP UMI, Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia. Seperti apakah dan bagaimana sejarah awal mula berdirinya PP UMI? Kita langsung saja kenalan dulu biar lebih akrab ya. Dari Ibu Ketut mungkin. Biasanya Ibu Ketut sebelah sana ya.
1: Biar murut.
0: Biar murut ya.
1: Selamat pagi. Saya Nani Astuti. Saya baru tahun lalu diamanahkan untuk menjadi Ketua PP UMI Provinsi Jawa Barat.
2: Kalau saya itu nama Siti Sundari, terus panggilan kerennya Kisfrom.
0: Kisfrom, ya. Karena dari Sundandari gitu ya. Ya. Oh, nggak pakai ros belakangnya. Jadi kita panggilnya apa, Ibu Sun?
2: Oh, iya, Wakil Ibu. Ketua.
0: Oh, Waket. Wakil Ketua, oke. Okay.
2: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu Sundari dan
3: halo, assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Hani Handayani. Saya di PP UMI menjadi wakil sekretaris satu kebetulan.
0: Oke, jadi kita sudah kenalan sama Ibu Ketua, sama Ibu Wakil Ketua dan juga wakil sekretaris. Dan tadi kita sudah mention di awal PP UMI. PP UMI itu sebetulnya apa dan bagaimana awal mula organisasi ini berdiri?
1: Baik, terima kasih. PP UMI itu kalau namanya udah jelas ya, pemberdayaan perempuan UMKM. Yang membedakan mungkin kita fokus perempuan UMKM.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau organisasi lain mungkin kan penyebutannya UMKM.
0: UMKM aja.
1: Karena memang lahirnya di 2000, kita berdiri itu di 2020 di deklarasi 28 Oktober
0: 2020, oke. Okay. Jadi
1: tetapi secara organisasi dibentuk dan dirintis ya, belum dideklarasikan, itu berawal dari waktu itu ada beberapa, ya ada dalam suatu grup kecil berisi para perempuan-perempuan ahli ekonomi ilmu syariah ya, kita sebut, jadi organisasinya Ikatan Ahli Ekonomi Syariah. Nah, sebagian besar dari sana, tapi terkecuali saya kali ya, ada beberapa orang, kalau saya background-nya enggak ekonomi syariah, yeah. Untuk membantu. Waktu itu tujuannya jadi dibikin nama Arus Baru Muslimah untuk membawa pergerakan muslimah.
0: Wanita muslimah.
1: Iya. Okay. Di dalam gerbongnya MUI.
0: Oh, oke. Okay. Nah, jadi berarti memang satu gerbong dengan MUI?
1: Tidak.
0: Oh.
1: Saya sebetulnya agak berhati-hati karena takut nanti dikaitkan dengan politik ya, tapi sebetulnya tidak. Ini lebih ke amanah. Jadi waktu Pak Kiai Pak Ma'ruf Amin mencalonkan jadi wakil presiden. Nah, MUI kan otomatis mensupport tapi dalam posisi tidak berada dalam MUI.
0: Oh.
1: Nah, dibikinlah waktu itu kekuatan khusus untuk muslimah. Dibangunlah Arus Baru Muslimah. Di perjalanan setelah semua tugas itu selesai, ternyata grup ini nggak dibubarkan. Jadi dikasih misi lagi untuk membantu perempuan difokuskan UMKM.
0: Jadi ternyata memang kehadirannya bukan cuma sekedar support saat itu,
1: iya,
0: tapi
1: betul.
0: Diberdayakan lagi.
1: Iya, tujuannya kita dikasih PR lagi.
0: PR lagi ya, betul-betul. Kebermanfaatannya panjang ya ternyata.
1: Insya Allah,
0: ya, Masya Allah.
1: Mudah-mudahan sampai sekarang. Nah, dipertemukanlah dengan Gubernur BI Pak Ferry dan kebetulan memang Ketua Umum YAI waktu itu Bu Sri Mulyani. Jadi kita langsung diserahkan kepada Gubernur BI dan Bu Sri Mulyani untuk dibentuk jadi organisasi.
0: Karena
1: kalau ini kan bentuknya Arus Baru Muslimah itu pergerakan kan,
0: betul.
1: KBM. Nah, dibentuklah organisasi, dilahirkan di istilahnya Bapak yang melahirkan Bapak dan Ibu ya, Gubernur BI dan Bu Sri Mulyani. Secara jabatan ya, bukan secara personal, jadi mereka berada di BI dan Kemenku, dilahirkanlah PP UMI ini, tapi kita cukup berbeda dengan organisasi lain karena kita fokusnya memang perempuan UMKM. Tapi kalau melihat histori, makanya kita kalau di Bank Indonesia itu berada di bawah Dewan Ekonomi Syariah. Jadi bukan UMKM. Untuk tetap memegang itu tadi misi sebagai pemberdayaan mungkin buat umat bahasanya kalau MUI gitu ya. Umat. Nah, umat ini khusus perempuan UMKM. Jadi kita dibina di DEX itu dan di launching secara resmi setelah digodong sepanjang gitu ya. Saya bilang tadi di 2021 lah itu. Intinya waktu itu antara grup dibubarkan atau diberi tugas manfaat
4: mandat baru gitu ya.
1: Akhirnya dideklarasi karena yang mensupport, yang memfasilitasi adalah dua institusi besar dan kementerian besar. Jadi waktu kita lahir itu memang ditaruh di acara ISEF. ISEF itu sangat terkenal, Indonesia Syariah Economic Festival, punyanya BI. Nah, kita dikasih ada satu sesi khusus untuk di launching dan difasilitasi oleh dua kementerian dan lembaga tinggi ini. Akhirnya 14 kementerian bekerja sama kita sekarang sebagai
4: jadi tambah banyak ya tanggung jawabnya dan tugasnya ya.
1: Iya, karena kami juga butuh disupport, tidak bisa kan di BI dan di Kemenkeu melihat bahwa nggak bisa hanya dua kementerian ini. Harus ada dibantu 14 kementerian dan lembaga tinggi ya, karena OJK itu masuk di dalam.
2: Ada 12.
4: Ada masuk.
1: BPKH, BPJPH itu bagian dari 14 ini.
4: Yang bekerja sama dengan PP UMI.
2: Ya, dan memang itu apa? PP UMI itu lahir tepat pada saatnya gitu, karena waktu itu UMKM lagi booming pada saat masa COVID gitu.
4: Masa dan COVID spesifik ini khusus untuk para perempuan yang aktif dan mandiri. Gitu.
2: Makanya begitu lahir, baru lahir itu diadakan 1000 sertifikasi halal. Sejuta sertifikasi halal diikuti oleh seluruh Indonesia ya, Bu Ketua ya.
4: Jadi udah ada beberapa event besar yang melibatkan banyak perempuan dan nampak manfaatnya gitu ya.
1: Deklarasinya. Jadi sebenarnya kaitannya gini, itu kan hasil dari pemikiran panjang yang tadi. Jadi waktu kita di launching ditargetkan apa sih yang mau dikerjain langsung. Jadi kita memang di launching sebagai organisasi baru sekaligus deklarasi tadi sejuta sertifikasi halal. Karena kaitannya tadi benang merahnya kan panjang ya secara umat. Betul. Dan kita berada di Dewan Ekonomi Syariah. Jadi programnya memang diarahkan ke situ dan waktu itu pemerintah juga kan sertifikasi halal lagi butuh banyak bantuan.
4: Sama kepercayaan dari masyarakat juga kan ya.
1: Jadi program itu sebetulnya sampai detik ini pun tidak belum selesai. Kita berjalan terus.
4: Karena kan semakin banyak produk-produk yang bermunculan, UMKM juga makin banyak.
1: Dan di DPW ini begitu saya memimpin, Pokja pertama yang saya buat emang Pokja halal. Jadi kita melakukan pelatihan secara online, jadi bisa dipakai di Indonesia juga. Itu untuk UMKM dan dapur-dapur MBG, karena mereka mempunyai sertifikasi halal.
4: Jadi salah satunya support itu juga ya untuk membantu sertifikasi
1: dan
4: dapur
1: MBG. Dan itu memang secara harga juga dibedakan, sangat murah.
4: Karena memang untuk program pemerintah. Apa mimpi besar yang ingin diwujudkan PP UMI untuk perempuan pelaku UMKM Indonesia?
1: Saya bagi aja ya, ada Ibu waktu itu.
4: Bagaimana Ibu Kis?
2: Mimpi UMKM Indonesia, ini kan semua anggota kan perempuan ya. Jadi pada saat COVID itu diserang atau menyerang negara kita, UMKM lah yang hidup gitu ya.
4: Betul.
2: Jadi tidak ada beli secara langsung, tapi saling membeli antara UMKM.
4: Iya,
2: ini punya produk.
4: Ada rantai.
2: Seperti business. Simbiosis mutualisme. Betul. Gitu. Nah, mimpinya berarti ini di sini betapa strategisnya posisi perempuan pelaku UMKM di Indonesia, dan itu sudah digaungkan oleh Bapak Presiden Jokowi waktu itu di Brazil, bahwa Indonesia sebenarnya memang terimbas kena
4: COVID
2: karena UMKM kita berjalan tetap dengan berjalan, baik ya. Iya. Dan jadi ini adalah salah satu mimpinya adalah melepaskan diri para perempuan dari ketergantungan pria. Kan sekarang banyak kasus KDRT seolah-olah ya, perempuan betul, lemah betul, gitu betul. Ya perempuan gak bisa apa-apa karena di rumah, tinggal di rumah. Tapi sekarang dengan PPU ini berusaha membangkitkan mimpi-mimpi perempuan yang di rumah tapi bisa menghasilkan bahkan melebihi suaminya gitu, pasangannya ya, ya
4: kalau perempuan kalau udah turun tuh biasanya beda ya, ya
3: taste-nya. Ada power
2: iya. Emak ya. Karena itu kita mengadakan empowering woman waktu kemarin ini ya di Podomoro. Di situ kita menampilkan wanita-wanita inspirasi. Inspirasi. Mereka berpendidikan tinggi tapi enggak malu, enggak minder gitu menjadi ibu rumah tangga saja. Tapi begitu anaknya mulai besar, mereka mulai melakukan bisnis ya. Dan terciptalah seperti fashion-fashion ya, makanan-makanan betul. Yang itu di Bandung ini model. Gudangnya gitu betul, ya betul. Gudang inspirasi dan ide-ide untuk melahirkan kuliner yang legend, yang booming, terus fashion-fashion yang juga yang punya nilai tersendiri dan berbeda gitu ya. Jadi PP Umi punya mimpi bahwa jadilah wanita UMKM hebat yang mandiri dan kreatif, kreatif tapi tetap sebagai muslimah yang sejati begitu.
4: Dan tetap kodratnya tetap ya sebagai perempuan yang nurut sama suami mungkin ya. Godaan Bu itu mah soalnya kalau misalnya penghasilan udah tinggi kadang-kadang suka lagi tapi itu mimpi besarnya sudah disampaikan. Ini sudah berapa lama PP Umi berjalan dan bagaimana perkembangan anggotanya sampai sekarang?
3: Untuk anggota mungkin karena di Jabar sendiri kita tersebar di 27 kabupaten kota ya betul ya Bu ya. Nah, cuman kebetulan sekarang ini kita lagi proses reformasi dalam tanda petik reformasi kepengurusan sehingga mungkin untuk rekrutmen anggota tuh lagi proses verifikasi dan validasi ya mungkin ya Bu ya seperti itu ya. Karena sebelumnya memang kita sudah ada tuh 5.000 anggota
4: seluruh Indonesia.
3: Iya.
4: Jabar aja 5.000 anggota.
1: Jadi gini, biar saya jelaskan sedikit. Waktu kita deklarasi dan mau melakukan 1 juta sertifikasi halal, kan itu zamannya COVID ya, semua orang online. Nah, dilakukan diminta sama BI supaya dilakukan 5 kali. Webinar, 3 kali workshop. Dari situ kita bekerja keras mengundang semua UMKM Indonesia. Dan ternyata memang sesuai juga dengan data di Kementerian UMKM, Jawa Barat itu kan paling besar ya. Jadi dari data yang masuk itu terkumpul untuk dibina ada 7.000 di Indonesia, tapi 5.000 berada di Jawa Barat.
4: Oh, oke. Okay.
1: Nah, begitu sebetulnya waktu mendirikan PP Umi awal itu ya tadi memang saya salah satu bisa dibilang co-founder. Saya tuh wakil ketua umum sebetulnya. Wakil ketua umum 3. Jadi
4: ketua umumnya
1: adalah Bunda Munifa Sawani yang kebetulan juga ahli ekonomi syariah, dosen dan ustazah. Sebetulnya sering suka dilihat kalau dia hanya keluar di bulan Ramadan.
4: Tugasnya ya, di bulan Ramadan.
1: Bukan ustazahnya itu bukan yang buat daily kali ya, dia lebih kepakaran ekonomi syariah. Beliau juga wakil ketua di PIA. Jabar itu awalnya dibentuk kepengurusan sebelum saya. Cuman bisa hanya berjalan 1 tahun karena mungkin kalau kita nggak menguasai UMKM, kebetulan kalau saya dengan UMKM itu kan udah hampir 12 tahun saya kenal gitu.
4: Udah besti banget lah ya.
1: Nah, iya, mudah-mudahan insya Allah gitu. Jadi mungkin agak berat gitu ya, akhirnya kita lihat, oh ini harus, ya benar tadi Bu Hani bilang di reformasi atau di restrukturisasi. Nah, karena Jawa Barat itu di bawah saya sebagai wakil ketua 3, wakil ketua 1 adalah Ibu Lilis saya sampai lupa namanya, Bu Lilis ini sekarang adalah salah satu ketua di BPKH. Jadi mengisi perempuan-perempuan ahli ekonomi hebat. Yang wakil ketua dua itu adalah Profesor Widi, wakil rektor di Pancasila dan juga salah satu wakil ketua juga dia. Ya, jadi intinya mungkin yang paling kecil saya lah waktu itu dan ya memang di organisasi pasti butuh yang muda untuk mengerjakan banyak hal. Misalnya yang dua kan yang berpikir, sabar ya Bu.
4: Iya sabar-sabar. Ini kayaknya yang tengah ya.
1: Jadi karena waktu digitalisasi itu saya yang pegang selama proses, karena kita tuh maraton loh, itu hanya dilakukan 3 bulan, bayangin 5 seminar, 3 workshop. Itu benar-benar tiap minggu dan organisasi, iya organisasi juga belum terbentuk kan, itu persiapan menuju deklarasi ya. Akhirnya memang saya handle sendiri semua secara data, dibantu kemarin ada tim dibantu dari UI, karena di PPUMI itu banyak saya dosen-dosen UI, dosen-dosen ekonomi syariah. Nah, pada saat saya diangkat jadi wakil ketua, data itu otomatis berada di saya. Begitu saya harus merestrukturisasi Jawa Barat, saya dijadikan ketua formatur sebetulnya. Tapi begitu saya turun ke Jawa Barat, saya langsung bilang ke pusat, oh saya Jawa Barat aja deh, saya nggak usah di... Karena saya merasa lebih nyata gitu, lebih ke lapangan kan. Kalau di atas itu kan biasanya lebih strategik ya, keputusannya.
4: Pemantauan
2: gitu ya, kebijakan-kebijakan.
4: Kebijakan dan lain-lain ya.
1: Akhirnya disetujui, walaupun itu sangat berat diturunkan, akhirnya saya turun. Nah, 5.000 itulah yang dipakai sebagai dasar sama PPMI Jawa Barat untuk sekarang bergerak. Dalam proses kita verifikasi, karena kita juga baru setahun nih hitungannya ya, kita verifikasi data, jadi kita belum buka pendaftaran anggota secara masif. Tetapi, kita tujuan utama sekarang adalah, buat saya, adalah supaya keberadaan PPMI itu dilihat oleh banyak institusi dan komunitas.
4: Okay.
1: Jadi kegiatan-kegiatan yang dibangun nanti Bu sendiri bisa jelas apa aja. Itu targetnya kalau secara bisnis itu istilahnya kita branding lah ya. Karena saya bilang ke pengurus yang sekarang bahwa saya ingin bangun organisasi ini organisasi yang modern dan banyak full support teknologi. Kita udah nggak bisa kayak organisasi dinosaurus lah ya. Karena emang kan dunianya udah di situ. Jadi memang kenapa kalau secara kepengurusan juga saya tidak berharap organisasi kita besar gitu. Karena buat saya, kita kan kalau di support teknologi nggak perlu sebesar itu. Walaupun kita membawahi 27 kabupaten, jadi ada semua ketua-ketua DPD-nya. Sekarang lagi maraton kita istilahnya karena restrukturisasi ya, jadi kita lagi fit and proper test untuk penempatan. Kalau di DPW ini, jadi kalau provinsi ini disebutnya DPW. Dewan Pimpinan Wilayah. Kalau kabupaten dan kota itu disebutnya DPC.
4: DPD. Okay,
1: kita hanya berarti di situ. Jadi nggak ada pengurusan lagi di bawah itu. Nah, kalau di DPW ini sekarang pembentukan yang awal sampai ke sekarang pun kita masih bongkar pasang nih. Gitu. Karena dinamika organisasi itu kan memang seperti itu, gitu ya. Kalau kita mau maju dan berkembang,
4: iya betul, evolusi atau mati ya. Iya.
2: Kalau saya bisa bongkar tapi nggak bisa pasang.
4: Mantan montir. Bagaimana ini mantan mayor, ibu mayor ya?
1: Kalau ibu mayor ini sangat terkenal sebetulnya. Mayornya ada hampir di semua. Saya lihat aktivitas sosial. Mudah-mudahan di PPUMI nanti. Emang lebih enak nyebutnya Bu Mayor sih.
4: Iya, Bu Mayor sudah berapa lama ini bergabung? Ini khusus untuk Bu Mayor ya, karena
1: memang Bu Mayor dari akhirnya PPMI udah hadir.
4: Oh, sudah hadir. Ya,
2: sudah hadir.
4: Masih menjabat waktu itu. Maksudnya masih dinas waktu itu.
1: Bahkan belum dibentuk ya Jawa Barat.
2: Jadi karena demikian menariknya organisasi PPUMI, saya lepas.
4: Serius? Mohon maaf, jadi geser sini gara-gara itu loh.
2: Jadi apa PPUMI Jawa Barat itu di pusat itu paling besar jumlahnya. Jadi itu luar biasa. Waktu ada event sertifikasi 1 juta halal, sertifikat halal ya. Itu Jawa Barat langsung 5.000.
4: Wow, jadi karakter mayor itu memang dibutuhkan ya di Bapak Umi ini.
2: Bukan
4: untuk
2: ada, bukan saya tapi ada
4: ya, saling
2: menggerakkannya.
4: Okay. Ini syaratnya memang harus UMKM atau kalau calon UMKM boleh enggak sih?
2: Itu syaratnya perempuan aja.
4: Syaratnya
2: perempuan. Punya produk, punya usaha.
1: Karena itu pengembangan baru, itulah gunanya mungkin saya turun ke bawah, jadi lebih melihat kan. Jadi di perkembangannya saya lihat perempuan, kita targetnya awalnya memang perempuan UMKM, berarti perempuan yang punya usaha apapun. Yang cuman baru bikin sepotong dua potong juga gak masalah, yang penting dia punya usaha. Ternyata di perjalanan saya lihat banyak sekali perempuan, tadi sudah disampaikan Bu Sundari, ada yang perempuan baru mau, dia belum punya apa-apa. Nah itu memang dia agak susah biasanya yang mau, karena komunitas kalau komunitas kan umumnya udah harus ada.
2: Gitu. Nah itu bisa kita dampingi nanti.
4: Ada program khusus mungkin?
1: Saya jelasin dulu.
4: Baiklah.
1: Nah, dari jadi tahun ini saya mengembangkan untuk emang keanggota insya Allah baru akhir tahun kita buka. Karena kan saya harus merapikan dulu tadi kepengurusan yang bongkar pasang, mudah-mudahan ini terakhir nggak ada lagi bongkar pasang. Habis itu kita baru menyusun seperti apa keanggotaan, karena saya pingin keanggotaan itu bukan sekedar kayak keanggotaan organisasi biasa. Jadi kalau mereka masuk ke dalam, kita saling berkontribusi. Jadi tidak saling menuntut, maksudnya gini, hanya menuntut ke organisasi,
4: tapi ya,
1: anggota juga berkontribusi. Nah itu kan butuh strategic thinking yang cukup valid lah untuk bisa dilaksanakan. Nah kalau ke keanggotaan di perjalanan, yang bagusnya juga kita belum buka rekrutmen keanggotaan. Ternyata perempuan yang tadi baru punya pikiran doang pengen usaha aja, itu kan udah banyak yang bingung kan, mau kemana gitu. Lalu ada perempuan yang dia udah masuk di usia semua udah selesai, anak-anaknya udah selesai, udah gak butuh perhatian besar gitu ya. Tapi bukan berarti udah selesai sama suaminya ya.
4: Sebentar, kalau perempuan lagi ngumpul biasanya ujung-ujungnya curhat.
1: Jadi dia butuh punya waktu senggang kan, tapi kalau cuma dia pergi arisan, belanja atau kumpul kan, ya itu wasting time juga terasa. Itu juga menguras dompet,
4: kurang berdaya ya.
1: Itu memang benar. Jadi sebetulnya kita empowering itu kan memperdayakan ya. Nah yang ketiga yang di luar, sebetulnya di luar perkiraan saya, adalah perempuan yang masuk di masa pensiun dan pralansia.
4: Nah itu betul,
1: ini sekarang kita PR banget. Karena kan negara kita sedang menuju piramida seperti itu ya.
4: Betul.
1: Jadi bukannya lagi segitiga, tapi akan jadi lurus ya. Itu udah jadi masalah di negara maju kan. Dan di Indonesia karena jumlah penduduknya besar, terasa banget. Karena saya lihat perempuan-perempuan yang mereka gini loh, sebetulnya mereka dibanding kita orang tua sebelum atau generasi sebelumnya, mereka lebih sehat, lebih mampu melakukan banyak hal. Tapi karena tidak dipersiapkan sama negara atau sama siapapun, jadi begitu masuk ke usia pralansia tuh kayak bingung.
4: Iya.
2: Kehilangan arah.
4: Bingung, overthinking kadang-kadang.
1: Iya, jadi itu kan.
2: Marah-marah aja.
4: Marah-marah sensi.
3: Sensi ya,
1: itu sensi. Iya, betul-betul tantrum. Jadi banyak perempuan tantrum kan. Sebenarnya karena energinya gak tersalurkan. Iya.
2: Contohnya saya pensiun masuk UMKM.
4: Jadi langsung sekarang lagi ceria di rumah ya. Udah gak tantrum lagi sama bapaknya.
1: Tantrum juga gak apa-apa ya, kita kebetulan tantrum semua ditantrumin. Temennya juga ditantrumin sama dia. Nah jadinya tahun ini saya berdiskusi dan membahas dengan pengurus, kita perlebar supaya kita bisa menampung perempuan-perempuan yang insya Allah nanti biar mereka lebih berdaya dan produktif. Tapi dalam istilahnya gini, kita mau, tadi Bu Sundari udah nyampein ya, kalau kita berdayakan, produktif, tapi juga jangan melupakan kodratnya. Makanya ini menjadi program yang holistik yang harus dibangun, karena kita dasarnya kan udah tadi dari syariah ya.
4: Betul.
1: Jadi itu harus dibawa tetap misinya. Lalu pemberdayaan kemarin, nanti Bu Sundari ada menjelaskan, emang kegiatan terakhir yang di luar dugaan, karena itu kegiatan yang sama sekali biasanya kita kalau pemberdayaan UMKM kan udah pasti jelas, udah biasa lah. Ini kebetulan kita kan merangkul banyak komunitas nih, kebetulan wasek kami Bu Hani ini ketua komunitas. Jadi memang pas banget berada di dalam. Dan nanti kalau buat saya gini, saya intinya walaupun kita akan buka pendaftaran anggota, tetapi komunitas-komunitas itu kita buka semua karena kita open, istilahnya open membership.
4: Ada syarat tertentu nggak sih?
1: Nggak ada.
4: Tertarik nggak sih? Oh, langsung ya?
1: Nggak ada sebetulnya.
4: Kayak harus punya masa berapa banyak enggak?
2: Enggak juga.
1: Komunitas yang Bandung Ngaput ya, yeah. Jumlah juga sedikit. Buat saya gini, ayo kita sama-sama daripada nanti di perjalanan kita malah berbenturan, itu nggak ada gunanya. Karena kalau organisasi itu kan pada dasarnya harusnya dia lebih besar dari komunitas.
2: Kolaborasi.
1: Karena ya, organisasi itu dibentuk biasanya untuk se-Indonesia.
4: Ya. Betul.
1: Dan kepengurusannya jauh lebih istilahnya masif. Lebih besar ya, lebih yeah. kuat. Nah, komunitas itu kan biasanya berdasarkan
4: hobi,
1: hal yang minat, keminatan, ya. Hobi atau apa. Dan biasanya memang dibentuk di satu wilayah, dia lebih kelompok.
4: Lebih spesifik lah ya hal
1: ya.
4: Itu.
1: Betul, betul. Nah, buat saya terutama sebagai memimpin PPOMI itu jauh kita udah pas banget itu gandengannya. Jadi karena mereka pasti akan mengurus komunitasnya jauh lebih baik, ya. Sementara PPUMI berpikir yang jauh lebih besar, gimana mengakselerasi komunitas ini dia scale up ke atas. Gitu. Plus nanti mungkin pada saat kita buka rekrutmen anggota komunitas itu bisa jadi anggota kita. Karena biasanya organisasi lain suka eksklusif. Kalau udah jadi anggota mereka nggak bisa di organisasi.
4: Agak posesif ya.
1: Iya, itu
4: antara eksklusif dan posesif sebenarnya.
1: Sebetulnya nggak ada yang salah karena itu adalah pattern
4: komitmen ya.
1: Bukan, itu pattern organisasi model lampau
4: sebenarnya. Oh, oke.
1: Okay. Tapi kalau pattern kita ngidupin zaman saya intinya gini, kalau kita punya OVO apakah kita nggak boleh punya yang lain?
4: Ya. Okay.
1: Sekarang kan zaman yang free banget ya. Nah, kita punya OVO, kita punya dana, biar segala macam.
4: Iya,
1: bahkan punya aplikasinya melalui ini segala macam. Okay. Nah, itu udah nggak zaman yang menurut saya. Jadi silahkan aja gitu loh, untuk berada di manapun, juga berada di PPUMI, tinggal dilihat aja nanti kedepannya mana yang mungkin bisa jadi dia merasa oh saya lebih nyaman di PPUMI, waktunya mungkin lebih banyak di situ.
4: Iya.
2: Jadi gaya kepemimpinan Ibu Ketua yang ini emang cukup eksentrik gitu ya, suka memeluk dan merangkul.
4: Ada kekinian ya.
1: Jadi
2: dengan sistem ya merangkul dan memeluknya itu berupa kolaborasi dengan berbagai organisasi.
4: Betul.
2: Baik organisasi sejenis maupun organisasi kepemerintahan. Nah, yang kemarin ini baru-baru ini kita mengadakan sosialisasi 4 pilar DPD MPR RI. Jadi apa itu 4 pilar? Jadi UMKM ini, para perempuan UMKM ini kan mulai sekarang-sekarang ini melahirkan generasi-generasi yang enggak paham itu UUD 45,
4: ya,
2: Pancasila.
4: Ya.
2: Terus
4: itu bisa jadi syarat nanti.
2: Jadi, jadi biar para UMKM ini ngenas, maksudnya ngenas itu nasionalis ya.
4: Ngenas ya.
2: Jadi biar nasionalis, jiwa kebangsaannya tinggi, cinta kepada produk dalam negerinya tinggi, itulah ada pelatihan, bukan pelatihan, sosialisasi. 4 pilar DPD MPR RI, yaitu biar
4: apa
2: wawasan ya, jadi apa, satu Pancasila, UUD 45 itu ya, terus GBHN dan
4: GBHN
2: Bhinneka Tunggal Ika dan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi itu para pelaku UMKM perempuan ini bisa nasionalis, jiwa nasionalisnya tinggi, jiwa kebangsaannya tinggi. Bahkan sekarang juga kan banyak yang nggak hafal itu lagu Indonesia Raya.
4: Iya, betul.
2: Bahkan dilihat para pejabat juga nggak hafal Indonesia Raya. Nah, PPUMI Jawa Barat menggagas itu sungguh ini, dan kebetulan didukung oleh DPD MPR RI. Kebetulan ada ya anggota DPD di sini yang dari Jawa Barat, itu Ibu Agita, dengan senang hati memberikan apa itu 4 pilar. Jadi mengerti, itu Pancasila. Ini berarti UMKM kita itu memang harus lepas dari KDRT gitu ya, dan tidak menggantung ketergantungan kepada pasangan atau ini, tapi benar-benar menjadi ketahanan keluarga dari berangkat dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangannya jangan menciptakan berbagai macam kuliner gitu.
4: Iya. Saling berkaitan.
1: Saya perlu tambahan sedikit. Kemarin itu 250 perempuan diundang, emang dipilih.
4: Dipilih?
1: Iya, karena kita pingin bukan sekedar. Jadi selama ini kalau kita kegiatan, makanya beredar omongan di banyak komunitas ya, Bu Hani, dan macam PPUMI selain memang programnya terobosan, ya, karena itu saya bilang kami berpikir lebih holistik. Kedua juga kita nggak ingin acara kita itu dihadiri hanya untuk datang
4: ikut makan siang biasanya.
1: Iya, betul. Apa namanya itu bringka ya?
4: Bringka itu bringka dia ya.
1: Jadi selalu walaupun ada open link registration, tapi itulah gunanya manfaatnya kita bergandengan dengan komunitas.
4: Betul.
1: Biasanya kita sharing, ini komunitasnya dapat jatah sekian ya, jatah sekian, jatah sekian. Jadi yang hadir itu memang orang yang emang kita harapkan, bertarget ya. Kalau enggak nanti kan itu kayak wasting aja, sia-sia gitu.
4: Betul.
1: Nah dan di luar dugaan saya, karena saya kan terus terang memang saya banyak ya secara hidup maupun pekerjaan itu mondar-mandir hidup saya Jakarta Bandung. Jadi benar-benar pas PPU ini saya baru dedicated nih di Bandung banyak gitu. Yang saya kaget ternyata program 4 pilar ini mungkin malah PPU ini baru yang pertama secara organisasi.
4: Iya.
1: Padahal program ini kan emang itu setiap tahun ada.
4: Harusnya
1: ada, itu wajib.
4: Ya.
1: Dan saya senang banget ya secara pribadi bahwa kami akhirnya banyak di follow, diikutin oleh organisasi lain dan komunitas lain. Buat saya nggak apa-apa, karena kalau kita mau jadi leader atau trendsetter ya kita emang harus keluarin program-program di depan. Jadi nggak usah takut gitu, kita program kita
4: nggak masalah kalau ada followers juga ya,
1: itu
4: keberhasilan.
1: Nah justru itu maju kita untuk lebih maju kan.
4: Ya,
1: nah yang kedua juga kayak tadi bahwa secara keanggotaan kita sangat open sekali gitu, mau berada di mana aja nggak apa-apa, kecuali pengurus ya, kalau pengurus mungkin agak dibatasi karena nanti terjadi rancu gitu. Tapi kalau program kita habis itu di follow nggak masalah. Ketiga, kita emang saya sangat mungkin kita organisasi yang termasuk berani ya, karena biasanya kalau organisasi sejenis itu nggak mau berkolaborasi atau ber-MOU karena ada insecure mungkin, buat saya itu wajar. Tapi kan
4: insecure atau ada apa ya, ada hal-hal yang memang dijaga dapurnya lah ibaratnya.
1: Mungkin gitu ya. Atau merasa juga oh saya lebih tinggi
4: lebih hebat, dari
1: mereka. Kalau buat saya udah nggak zamannya.
4: Iya.
1: Kita kolaborasi aja sama-sama, nggak usah siapa lebih tinggi lebih hebat dan segala macem, karena pada intinya beramai-ramai lebih kuat daripada sendirian.
4: Betul.
3: Dan
4: kalau mau jalan jauh ya.
3: Iya, betul.
4: Bagus ramai-ramai.
2: Jadi
4: ya.
2: Jangan salah, masuk PPUMI itu begitu masuk PPUMI pengurusnya itu akan masuk barak.
3: Barak militer.
4: Lagi ada Bu Maya sendiri ya.
2: Akan masuk barak.
4: Jadi latar belakang di militernya betul-betul dibutuhkan.
1: Enggak itu. Gini Pak, enggak benar, tapi itu ada wacana dari saya ada.
4: Tapi seru loh.
1: Iya. Fisik. Karena saya sendiri kan ngalamin ya, saya maksudnya gini, saya mimpin juga bukan kemarin sore gitu, saya emang asal didikan dari muda banget gitu, dan ternyata itu membentuk karakter gitu, jadi saya melihat kalau organisasi bentukannya perempuan aja, bisnis atau UMKM, itu beda dengan organisasi yang dibentuk memang dia punya goals kayak tadi ya, cukup besar, leadershipnya besar. Nah, seorang UMKM aja sebetulnya apapun bentuk bisnisnya, semikro apapun itu sebetulnya leadership udah dibutuhkan.
4: Iya, betul.
1: Ya, kan benar enggak?
4: Betul.
1: Karena iya, kalau leadershipnya enggak kuat, itu yang bikin jadi suka nanti setengah jalan berhenti.
4: Kalau enggak pas dapat karyawan turnover-nya sangat tinggi.
1: Belum lagi tantrum dengan segala beban karena
4: iya, betul.
1: Iya, jadi saya bilang kemarin nanti untuk kepengurusan setelah kita rapi semua, kita bentuk leadership camp dan kita mungkin minta bantuan ke militer
4: seru.
1: Aja.
4: Ya,
3: seru
1: orang luar bilangnya seru.
4: Seru loh.
2: Terus ada pembekalan ke leadership, ada ya olahraga sedikit lah.
1: Maksudnya biar karena kan organisasi ini saya juga nggak pengen organisasi ini wajahnya itu saya. Iya, organisasi ini emang PPUMI dan orang melihat satu kepengurusannya itu hebat gitu.
3: Yang saya rasakan juga kebetulan saya salah satu komunitas yang ber-MOU dengan PPUMI ya kemarin ini.
4: Awalnya tuh sebelum masuk atau
1: udah jadi pengurus?
3: Sudah jadi pengurus dan saya merasa kalau betul kata Ibu bilang komunitas ini kan mungkin bagian-bagian kecil di kewilayahan gitu ya, sementara organisasi ini kan cakupannya mungkin lebih masif dan lebih luas gitu. Nah, akhirnya saya ber-MOU dengan PP UMI dan memang merasakan bagaimana saya belajar untuk jadi leader sejati di situ, gitu ya. Ya, bagaimana saya untuk menjadi leader sejati di situ, memimpin komunitas saya gitu. Nah, itu saya dapat lagi pembelajarannya, dan eksklusifnya lagi komunitas saya sudah automatically akhirnya jadi binaan dari PP UMI juga gitu. Nah, itu benefitnya sangat ada. Jadi memang betul kita tidak mengedepankan yang namanya persaingan, tidak ada persaingan di kita, yang ada hanya bermitra, berkolaborasi, dan memberdayakan, karena sesuai dengan nama kita ya, pemberdayaan perempuan. Dan memang kita diberdayakan, dioptimalkan apa yang menjadi potensi kita.
2: Betul. Apa sih? Karena setiap komunitasnya
4: ya, benar. Setiap orang, terutama perempuan, itu punya potensi
3: sendiri-sendiri, ya. Betul. Betul. Nama komunitas saya Bandung Trainer Squad.
4: BPS. Boleh didadah-dadah, mungkin ada lagi nonton. Iya. Oke. Dari anggota PP UMI sendiri, atau mungkin dari komunitasnya Mbak, kira-kira ada ini nggak sih, ada kisah seorang entrepreneur yang unik atau yang menginspirasi banyak orang?
2: Ada.
4: Paling berkesan.
2: Kisah pribadi aja.
4: Kisah pribadi.
2: Oh, kalian juga pelaku.
4: Oh, boleh. Mau dimulai dari mana?
3: Kayaknya panjang banget kalau banyak saya. Enggak, saya kebetulan juga sebagai pelaku UMKM juga, saya bidang saya fashion, saya punya brand namanya Honey Habit. Hijab nih.
4: Hijab.
3: Saya memulai usaha di 2019 kalau nggak salah. Betul sekali, karena memang menjadi penunjang ekonomi keluarga.
4: Gitu. Masyaallah, luar biasa.
3: Menjadi tulang punggung, tulang rusuk, dan segala tulang belulang.
4: Untung aja ya badannya ada dagingnya ya, nggak punggung tulang belulang
3: doang. Akhirnya saya fokus sebagai owner di situ, memang betul. Fokus ke usaha, mengembangkan usaha gitu ya. Tapi mungkin secara personality, secara karakter tidak terasah. Nah, makanya saya bilang, "Bu, makanya ibu bilang, sabar ya, anak muda tuh di yang lebih capek." Oh, saya senang karena inilah tempat saya belajar, ini kelas saya gitu. Saya bilang, ini memang kelas saya. Saya akhirnya menjadi upgrade.
4: jadi upgrade. Kira-kira upgrade seperti apa yang dirasakan ketika bergabung dengan PP UMI? Ini mungkin juga buat teman-teman UMKM yang berminat nih dari obrolan ini, terus kira-kira pengen gabung, otomatis kan ada benefit yang insya Allah akan didapat untuk calon anggotanya gitu.
3: Iya, mungkin lebih ke secara mental ya sebenarnya ya Bu ya. Biasanya UMKM itu, bukan biasanya, beberapa UMKM itu ada yang kadang gini, omset turun,
4: down.
3: Kemudian produk yang dihasilkan banyak, produk sejenis di luar sana, kemudian akhirnya pindah haluan. Hal-hal yang kayak gitu, mental bisnisnya, iya, tidak bisnis. Nah, mental bisnisnya yang kurang terbangun biasanya gitu. Nah, disinilah kita belajar bagaimana caranya menguatkan mental, terus menggali apa potensi yang ada di diri sendiri yang bahkan kita nggak tahu. Nah, saya sendiri pun merasa kayak gitu setelah banyak hal terjadi dalam kehidupan pribadi. Tidak akan saya sebutkan, nanti jadi panjang ya.
4: Atau mungkin jadi gibah melibatkan hal-hal lain.
3: Iya. Ada yang namanya kepercayaan diri yang down gitu ya,
4: ketika hal itu terjadi
3: itu mempengaruhi semangat bisnis, betul. Jadi mempengaruhi semangat bisnis. Nah, bergabung di organisasi ini kita dibangun tuh kepercayaan diri kita bahwa ayo, kamu mampu, kamu bisa gitu. Okay. Nah, sebagai perempuan tuh kamu kuat kok, kamu bisa kok. Nah itulah yang diajak.
4: Kadang-kadang validasi positif dari orang-orang sekitar atau lingkungan itu sangat dibutuhkan gitu untuk kita menemukan diri kita sendiri.
3: Betul. Ya.
4: Okay, jadi lebih upgrade secara pemikiran, terus juga secara mental.
3: Secara mental, iya.
4: Gitu ya. Okay, menjadi perempuan, ibu sekaligus pelaku usaha, ini kan bukan hal yang mudah. Ini kira-kira tantangan apa yang paling sering dikeluhkan atau mungkin dicurhatkan ya? Kalau dikeluhkan tuh kesannya negatif ya, dicurhatin sama teman-teman anggota.
2: Kendala,
4: ya betul.
3: Kendala ya, untuk anggota keluhannya biasanya mungkin kesulitan membagi waktu. Ketika harus maksimal sama anak, ternyata dia harus berbagilah jadi ibu pekerja. Kemarin ini kita sempat di Podomoro itu ya, ada kita nama punya program We Series. Itu very very
4: apa?
3: Touch.
4: Programnya apa?
3: We Series.
4: We Series. We Series. Ada singkatan.
3: Ibu yang menjelaskan.
2: Okay. We itu singkatan dari Woman Empowerment.
3: Woman Empowerment.
2: Tapi ya, kita sebutnya We Series. Disebut series karena akan dilakukan berulang-berulang.
4: Ada kontinu. Okay.
3: Dan itu menurut saya itu baru program yang dirintis. Memang PP Umi ini memang gebrakannya dar-dar-dor sekali. jadi yang kalau belum terpikirkan sudah kita laksanakan.
4: Nah, jadi yang lain harus kejar-kejar, kita kejar buku tuh ya, buku tuh.
3: Nah, di sini sisi perempuan kita betul-betul disentuh sekaligus dikuatkan. Dibuka dengan saya jadi pengen nangis ya. Dibuka keluarkan saja. Dibuka dengan lagunya Tantri Kotak ya Bu ya, yang lagi hit sekarang tuh, yang terinspirasi
2: dari Ibu Pekerja.
3: Ibu Pekerja itu yang terinspirasi dari kejadian kemarin yang kecelakaan kereta api itu.
4: Iya, betul.
3: Nah, dibuka dengan lagu itu udah bikin menangis-menangis ya, karena esensinya di situ saya menjadi ibu pekerja walaupun banyak dihujat gitu ya, karena sisi lain meninggalkan kodratnya sebagai perempuan, meninggalkan kewajibannya mengurus anak, padahal bukan itu yang dia inginkan, mereka tapi kondisi memposisikan kita menjadi begini gitu. Kemudian akhirnya disentuhlah dengan paparan dari ruang hati ya Bu ya, ruang hati itu secara psikologinya bahwa membuka hati, kemudian memaafkan, menerima hal-hal, mengikhlaskan, menerima hal-hal positif. Wow, itu luar biasa, banjir air mata ya.
4: Wah, keren
3: banget. Iya, keren banget. Dan itu memang baru pertama saya pikir ya, baru pertama bukan pelatihan ya, sosialisasi, seminar, pelatihan apapun yang berkaitan dengan UMKM, baru inilah yang menyentuh
4: hati.
3: Iya, menyentuh sisi perempuan kita nih sebagai sampai, perempuan. Gitu Bu. Nah, inilah keunikan Pepe Umi lah.
2: Jadi
4: asik ya caranya ya.
2: Boleh
4: langsung lagi penasaran. Saya
1: nanti kita bisa bergandengan WNBI.
4: Oh, baiklah.
2: Jadi kendala yang itu yang secara emosional ya.
4: Nah, itu.
2: Itu kalau kendala secara profesionalnya itu biasanya harus punya kemampuan digital. Jadi pembelian online itu bagaimana membuat iklan yang menarik kan gitu ya. Terus pemesanan online atau nanti meningkatkan produksinya. Terus yang menarik lagi tuh terobosan

0: pada yang lain biar tidak sama tapi tertarik, mempunyai juga nilai jual tinggi dan rasanya juga enak gitu. Kayak gitu. Jadi yang menariknya lagi bukan anak-anak muda, ibu-ibu muda, nenek-nenek pun sampai kemarin tuh ada yang hadir berapa umur? 80 tahun ya? 78 tahun ya.
1: Jadi gini, saya kan melihat dari biasa ya mungkin helicopter view. Waktu pertama kali mimpin di Jawa Barat ya, kalau kita masuk untuk pemberdayaan secara kemampuan teknis, digital, marketing, dan lain-lain ya, mungkin dibutuhkan sekarang itu ya, sama permodalan juga menjadi isu besar. Saya rasa hampir semua punya masalah yang sama dan itu banyak sekali juga yang melakukan. Walaupun kita tidak, bukan berarti tidak melakukan ya, kayak kita permodalan, kemarin saya juga berkeluarin data ya, di jadi BI itu mengeluarkan bantuan permodalan
2: ada informasi-informasi ya, itu juga
1: deh. Itu diturunkan ke wilayah dan Jawa Barat kayaknya penerima UMKM terbanyak itu nanti permodalan. Jadi memang ada. Nah, kalau pelatihan-pelatihan itu memang agendanya udah sangat banyak ya di luarnya. Nah kita kalau buat saya sih ngapain saya mesti bikin baru, berkolaborasi aja. Berkolaborasi dengan banyak untuk melakukan pelatihan-pelatihan kan.
2: Biar sama-sama jalan programnya ya.
1: Betul. Yang kedua juga untuk efisiensi budget, karena kita organisasi sosial yang tidak punya pendanaan dari mana-mana. Jadi setiap kegiatan itu harus berpikir keras mencari uang gitu kan. Nah yang buat saya lagi, dari situ saya berangkat bahwa kolaborasi paling berat adalah sebetulnya melakukan empowering UMKM sendiri. Karena saya merasa sebagai perempuan itu, perempuan bekerja, apalagi kalau punya usaha sendiri ya. Kalau bekerja kita biasanya hidupnya udah structure kan, pergi kantor, kerja akhir bulan terima duit. Pengusaha nggak bisa gitu, ya kan? Pengusaha
2: bisa
1: itu
2: tengah malam harus.
1: Betul. Saya melihat ada satu sisi yang belum dimasukin. Itu tadi empowering the real woman, empowering real. Bukan memang PPMI pemberdayaan perempuan UMKM. Pasti konotasinya pemberdayaan dalam bidang bisnis ya. Tapi yang sebetulnya enggak bisa di situ aja kalau bicara holistic helicopter view tadi dilihat bahwa perempuannya harus diempowering ya, lahir dan batin. Gitu. Jadi kayak tadi kalau kita akan mulai leadership dari kepengurusan itu sebetulnya akan dilatih adalah lahir batin, karena kalau kita masuk di camp pelatihan gitu, itu fisiknya juga harus dilatih.
2: Saling berkaitan.
1: Dan semua perempuan pengusaha itu tidak boleh melupakan bahwa kesehatan nomor satu.
2: Betul.
1: Ya, itu sering mereka lupakan. Benar nggak? Setuju nggak?
2: Setuju. Karena sangat setuju.
1: Iya, mereka mengejar order dan segala macam. Tapi let's see, nanti 5-10 tahun lagi banyak yang sudah sokak sebelum waktunya.
2: Nah itu ya, tune up ya kita ya.
1: Sebenarnya saya ingin ngajarkan gini loh. Di balik semua bisnis itu, yang paling utama adalah self-care dan self-love dulu. Karena kalau kamunya nggak kuat, kamunya nggak berdaya secara pribadi, kuat secara lahir dan batin, sehebat apapun bisnis yang dibangun, karena itu semua di ujungnya di kita sebagai founding father atau founding father, pendiri.
2: Betul.
1: Itu akan bermasalah nanti, akan di perjalanan waktu akan bermasalah. Maka PPMI masuk dulu tuh ke hal basic, isu-isu dasar.
2: Betul.
1: Mengempowering perempuannya.
2: Oke. Aduh, nggak berasa ya kita ngobrol udah hampir sejam. Nanti abis ini kita ngobrol lagi di belakang ya, bagaimana syarat-syaratnya. Gimana
1: kira-kira? Kalau jadi ini kalau Mbak Lulu jadi pengurus aja deh. Lihat banyak benefitnya yang bisa diajarkan.
2: Baiklah, terutama MC nanti. Ya. Baiklah kalau begitu, yang penting mah jalan-jalan kita masuk aja.
0: Kalau saya MC-nya ngomong cucu.
1: Iya. Bu Sundari ini kita nih beda umurnya jauh-jauh loh.
2: Oh ya?
1: Maksudnya
3: lintas generasi kita.
2: Jadi beda generasi. Mbak Gen Z.
3: Gen Z ini Gen Z.
1: Boomer.
2: X.
1: Saya X. Ini Boomer.
2: Oh ini Boomer. Nah, X berarti saya sebut. Oke, kira-kira ada hal yang mau disampaikan buat teman-teman UMKM?
1: Saya nanti saya nyampein, teman-teman juga saya akan nyampein. Kalau dari saya sebagai Ketua PPMI Jawa Barat, baik secara ketua pun secara pribadi, ayo kita sesama perempuan sudah tidak zamannya lagi berkompetisi atau saling menjatuhkan, insecure udah enggak, nanti kita ketinggalan kereta. Ayo kita kolaborasi, kita maju sama-sama, dan kalau memang merasa pingin mendapatkan istilahnya apa sih PPOMI pengen mengikuti kegiatan-kegiatan

0: dan kami, silahkan nanti bisa dilihat di Instagram. Saat ini kita hanya dibolehkan Instagram official dari pusat, PPMI official. Silahkan bergabung dan silahkan mengikuti semua program kita. Dan yang terakhir bahwa selamat datang semua perempuan Jawa Barat dari semua usia, semua background, semua latar belakang, karena kita tidak hanya memberdayakan perempuan UMKM, tapi perempuan dan UMKM. Itu aja deh saya.
1: Positif sekali ya buku ini.
2: Sedikit saja menambahkan, sebagai pengurus dan juga sebagai ketua komunitas, saya sangat menganjurkan dan menyambut teman-teman para ketua komunitas untuk juga bergabung dan bermitra dengan organisasi PPMI ini.
3: Kalau saya, karena saya lama di luar negeri, jadi saya sampaikan bahwa
1: sama Sinta Laura,
3: banggalah menjadi perempuan UMKM Indonesia, karena satu adalah bisa mendongkrak ekonomi dan membentuk ketahanan keluarga, ketahanan negara, dan bisa membangkitkan pariwisata Indonesia, meningkatkan dari berbagai macam makanan kulinernya yang mendunia, seperti supaya rendang mendunia, kenal. Dan di Jawa Barat juga banyak yang mendunia. Dan layang-layang ditarik benang panjang, terbang tinggi di atas taman.
1: Cakep.
3: Masuklah ke PP UMI dengan rasa sayang, karena kita akan sambut dengan hati senang.
1: Cakep. Oke, sebelum kita pamit, boleh ya? Saya pengen rapid question, jawab cepat aja. Masing-masing jawabannya. Nanti langsung ya. Omset besar atau waktu lebih banyak dengan keluarga?
3: Waktu dengan keluarga.
1: Okay. Online atau offline?
2: Online.
1: Oke. Okay. Buka tuh, jualan dari rumah atau punya toko fisik?
4: Jualan di rumah.
1: Oke. Okay. Berani gagal atau tidak pernah mencoba?
3: Berani gagal.
1: Okay. Networking atau modal?
2: Networking.
1: Konsisten atau kreatif?
2: Konsisten.
1: Kedua. Oh, konsisten. Oke. Okay. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman dari Kota Umi. Terima kasih banyak. Ini sungguh menginspirasi. Mudah-mudahan menginspirasi banyak perempuan juga untuk tetap berdaya dan lebih bagus lagi sebetulnya masuk ke dalam sebuah komunitas biar lebih upgrade diri dan juga lebih kuat.
2: Yes.
1: Terima kasih banyak sekali lagi.
2: Sama-sama.
1: Sehat selalu dan sukses. Pastinya kita ketemu lagi.
3: Terima kasih NBC.
2: Sukses selalu.
1: Iya. Sama-sama, kita ketemu lagi nanti.
3: Jaya di udara.
1: Oke. Okay. Benernya kalau basicnya militer ya, ya benar ya. Jaya di udara.
3: Bukan Jales Viva Jaya Mahi. Tapi jaya di udara.
1: Benar. Mantan kawan dia ternyata.
2: Betul.
1: Ya mantan perwira ya.
3: Izinnya pasal sakak wazawud.
1: Apa itu?
3: I can't speak Russian language.
1: Wah, Rusia itu bahasa Rusia.
3: KGB aku.
1: Ini kita masih on air. Oh, ya. Gak apa-apa. Ini sisi lain.
3: Sisi lain ya.
1: Sisi lain. Dari Ibu Sundari.
5: Mudah-mudahan banyak mantan.
1: Kiss from. Iya. Kiss from. Menurut Siana pamit dari Gather Up. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di Bicara Cinta Jangan.
3: Cheers. Das Vidania. Dasvidan ya. Hatur nuhun. Thank you. Balshoi spasi.
2: Terima kasih.
1: Keren.
5: Ayo gabung.
1: Ya, ayo insya Allah.
5: Kita
1: nomor telepon ke siapa berarti?
5: Kita bergabung kita.
1: Oh, pantesan. Oh, siap-siap insya Allah.
5: Saya
2: panggil
1: Christine ya,
5: karena cowok.
1: Iya, iya.
5: Udah lama banget di Jumat AMC. Jabar
1: semangat. Iya. Lagi kerja sekarang, ya, makanya lu bisa gantiin ga?
5: Foto
6: bareng dulu.
1: Ayolah insya Allah ikut. Kebetulan aku memang ada usaha. Udah 15 tahun. Laundry ada jasa setrika.
2: Jadi di franchise misalkan. Apa gitu versi kita?
5: Iya versi, biotasasi yang sama. Itu yang pertama menguatin mental.
1: Iya ih.
5: Iya, ya, karena kalau jatuh nggak ngerasa sendiri.
2: Kalau melihat saya masih kuat.
1: Iya, ya, bener, kenceng bener ya.
5: Booster umur berapa coba biar nggak ini kaget berapa?
1: Berapa?
7: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.
6: AnySounds.
8: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
9: Sinta, seorang karyawati cantik dan bohai, nekat masuk ke ruang bosnya. Ia ingin minta naik gaji. Dengan suara manja, Sinta berkata sambil sedikit mendekat. Pak, saya minta naik gaji dong. Si bos langsung menggeleng. Nggak bisa, kamu itu kerjanya lelet. Meski bibirnya tegas, tapi matanya malah melirik ke dada Sinta. Sinta tersenyum nakal, lalu berbisik. Kalau dinaikin 50 ribu, saya akan buka satu kancing baju saya loh, Pak.
10: Pak.
9: Si bos sempat mikir, ah, cuma 50 ribu doang. Akhirnya dia pun mengangguk. Ya sudah, buka satu. Lalu, Sinta pun membuka satu kancing. Nah, kalau mau tambah satu lagi, jadi nambah 100 ribu ya, Pak.
10: Pak.
9: Bos makin penasaran, jantungnya deg-degan. Ya sudah, boleh. Satu kancing lagi terbuka. Sinta tersenyum makin nakal. Tanggung loh Pak, masih ada dua kancing lagi. Si bos sudah keluar keringat dingin, matanya tak berkedip. Ada berapa kancing si bajumu? Buka semua aja. Kemudian, tanpa ragu, Sinta membuka semua kancing bajunya. Ada empat Pak, berarti total nambah 200 ribu ya Pak.
10: Pak.
9: Setelah Sinta membuka semua kancingnya, mata si bos pun melotot melihat pemandangan yang hanya beberapa detik saja. Sudah lihat kan Pak? Makasih ya. Sinta lalu melenggang santai ke arah pintu. Si bos yang melihat Sinta mau pergi pun langsung panik dan buru-buru menahan. Loh, kamu mau keluar ruangan begitu aja? Kancingin dulu bajumu. Nanti, apa kata orang kalau lihat kondisi pakaianmu seperti itu? Sinta menoleh dengan senyum licik. Kalau mau saya kancingin, tarifnya beda, Pak. Satu kancing, 1 juta.
6: Any sounds?
11: Any sounds?
6: Any sounds?

0: hari sih Pak.
1: Nah, sebenarnya fresh. Sementara kayaknya mereka sebenarnya cuma senyum-senyum di depan gue aja kali ya, di belakang sih nggak mau gak banget temenan sama Chris. Gitu. Oke. Okay.
2: Kok bisa lancar gitu sih ngomongnya?
1: Sesi ini pura-pura aja. Pura-pura. Selamat siang untuk di kota Bandung hari ini. Mungkin di kotanya Sobat NBS lain bisa jadi selamat pagi, selamat malam. Karena memang kan kita radio streaming nih sebenarnya. Terus begitu kan kalau zaman dulu istilahnya rerun ya. Dan intinya kalau sekarang kita take lalu kita simpan di media sosial dan dimanapun sebenarnya bisa dilihat dimana aja sih. Tapi anyway, thank you banget untuk semuanya yang bisa ketemu dengan kita kali ini. Mudah-mudahan selama sejam, stay ya. Terus tongkrongin atau mungkin kalau penyiar ngomong zaman dulu sih istilahnya stick around gitu ya. Biar kayak radio-radioan. Iya. Yeah. Anyway, Chris Cardoza seneng banget kita bisa ketemu di Ruang Budaya. Dan kali ini udah bareng sama kakak-kakak yang ganteng dan juga cantik. Yeah. Kak Arsya, thank you udah dateng.
2: Ya, makasih lo udah dipuji ganteng. Jarang-jarang yang puji saya ganteng.
1: Gitu. Oh, ya. Ya gitu lah, kalau misalnya ketemu sama yang plus-plus kan kadang-kadang, atau mungkin besok aku harus dokter mata, gak aku?
3: Aduh.
1: Ya, tapi terus-terus mujinya. Yeah. Juga teteh cantik ini, yeah. Ada kakak. Ngapalin namanya gampang, inget Jika. Jika itu kan if ya?
3: Iya, yeah, if.
1: Ifgi gitu.
3: Oke, okay, makasih banyak.
1: Mm-hmm. Artinya apa gitu?
3: Ifgi, jujur gak tahu, cuman itu ya? Uniknya itu berurutan aja gitu sesuai abjad. Bener. FGHI.
1: Oh, FGHI?
3: Iya.
1: Oh iya, iya, iya, benar. Kalau ada marga, kalau ada marga lebih banyak lagi. JKLMDST.
2: Sampai Z.
1: Thank you banget. Dari Stuba mereka hadir di sini kali ini. Kita ketemu dengan Ruang Budaya, berarti biasanya kita akan bahas-bahas mengenai kegiatan apa aja berhubungan dengan budaya. So, satu info dulu buat Sobat NBS, jangan lupa untuk ikut install juga aplikasi kita udah di App Store. Dan sebenarnya kita juga bisa disimak sih lewat ya namanya radio streaming ya. Yeah. Maaf, soalnya kan kita kekinian gitu. Itu kan bisa lewat website di www.nbsradio.id atau mungkin juga lewat Spotify, aman. Teman-teman Unisba, jangan juga follow untuk semua medsos kita. Karena nanti kita akan bisa ketemu banyak hal lagi nih tentang kegiatan mahasiswa Unisba, salah satunya yeah, datang betul. Dari psikologi ini ya.
2: Yeah.
1: Di psikologi ya, mereka yeah. tergabung dalam Stuba. Yes, itu yang bakal kita angkat selama 1 jam. Hai, kita radio bebas banget. Kalau ada yang ngintip, kita sapa juga. Halo, Mbak Nata. Apalagi nih owner kita hadir, gitu. Nah, kita pengen tahu dong kegiatan dari anak-anak teater yang tergabung dalam Stuba, khususnya dari kampus Universitas
2: Islam
1: Bandung. Gimana nih tentang Stuba? Kita mulai bahas dulu awal berdirinya dan namanya kok Stuba. Ini lucu namanya. Ada yang mulai jelasin?
2: Awal berdiri, mau sama kamu sama aku?
1: Sweet. Om
2: Pimpal and Gambreng. Ah, ya. Kamu berarti.
1: Menang gunting.
3: Kalau untuk awal terbentuknya Stuba itu, jadi dia awalnya nggak langsung jadi sebuah UKM atau LKM, tapi berawalnya dari komunitas gitulah.
1: Oh, komunitas di luar kampus sebenarnya?
3: Anak-anak kampus, cuman belum terdaftar langsung jadi
2: sebagai organisasi.
3: Iya, sebagai organisasi.
1: Oh, awalnya gitu ya.
2: Jadi masih kumpulan kayak anak-anak.
1: Circle aja. Katanya.
2: Circle.
1: Iya, geng aku sih circle.
2: Kayaknya geng aku deh.
1: Iya, yeah, maaf ya ketawa tadi gitu suka kayak publikasi. Oh, awalnya gitu. Jadi yeah. karena hobi awalnya mungkin ya.
3: Iya, yeah, karena kena sama-sama suka seni, terus ya udah mereka gimana nih kalau kita bikin aja gitu.
1: Mm-hmm.
3: Terus ini kan itu tuh dibentuk tuh tahun 1989.
1: Yeah. Oh, dari 89.
3: Iya, yeah,
1: 89. Ya Allah, aku tuh belum lahir umur segitu, tahun-tahun segitu. Karena udah lahir loh.
2: Belum juga.
3: Seangkatan berarti kita benar.
1: Iya, kan. Enggak tahu zaman tahun 80-an tuh apa yang terjadi, enggak tahu gitu.
2: Iya sih, jadi sampai sekarang tuh yang membentuk komunitas Stuba itu tuh masih suka datang ke kampus. Jadi yeah. masih iya masih
1: ada, kan.
2: Pendirinya masih ada gitu.
1: Oh, luar biasa ya. Hmm. Oke, okay. Jadi startnya dari beliau-beliau senior ini.
2: Iya, betul.
1: Ceritanya.
2: Jadi dari 89 itu terbentuk komunitas, akhirnya kemudian mereka ngajuin ke kemahasiswaan, ke kampus lah, buat dibentuk sebagai organisasi.
1: Iya, organisasi kampus gitu. Ya.
2: Iya, betul. Gitu.
1: Wow, dan selama belum terdaftar tetap aktif loh itu berarti kan?
2: Iya, tetap aktif.
1: Aktivitasnya di kampus juga pada dasarnya awal?
2: Di kampus, ya. Jadi seringkali kayak mungkin teman-teman yang suka kesenian gitu, entah melukis atau apa. Cuman waktu itu basicnya ya teater ya, suka acting.
1: Aku gak tergabung juga karena aku sukanya uang.
2: Saya juga suka sama uang.
3: Kita juga gak
1: ketemu di situ kita.
2: Kita juga teateran, ada kok nyari uangnya.
1: Itu dia nanti kita kupas ya. Oke, tadi sampai di situ dulu ya. Tadi kan kayak misalnya akhirnya sesama nih mahasiswa yang hobinya seni dan lain sebagainya, budaya, akhirnya berkreasi di sebuah stuba ini.
2: Betul.
1: Dari awalnya yang tadinya belum terdaftar sebagai organisasi kemahasiswaan, akhirnya bisa
2: jadi terdaftar.
1: Itu prosesnya berapa lama tuh kalau dengar ceritanya?
2: Jadi di Unisba itu kan ada UKM dan ada LKM. Jadi UKM itu unit kegiatan mahasiswa, kalau LKM itu lembaga kegiatan mahasiswa gitu. Jadi LKM itu setara dengan BEM lah. Kayak gitu. Nah, 89 jadi komunitas, ngajuin ke kampus untuk jadi organisasi, akhirnya tahun 90 itu sudah jadi UKM.
1: Oh, di 90.
2: 90 apa 91 gitu, saya agak lupa ya. Itu udah jadi UKM. Kemudian di tahun berapa ya? 2010-an lah, saya lupa. Itu akhirnya terbentuk jadi lembaga gitu. Jadi sekarang Stuba posisinya organisasinya udah jadi lembaga.
1: Udah jadi luar biasa perjuangannya. Dan oke lah, kita misalkan bilang senior foundernya ya kan. Tapi kan untuk memupuk itu tetap eksis dan hadir sampai sekarang dan berkembang itu kan gak gampang ya. Banyak banget unsur budaya organisasi yang mesti diterapin. Terus begitu kan Unisba terkenal banget dengan mahasiswa yang datangnya tuh banyak dari luar Bandung juga. Segala macam kultur itu bisa akhirnya tergabung di situ. Tapi kalau memang basicnya adalah seni, kayaknya semuanya cair ya, ngeblend.
2: Ya ngeblend aja sih. Cuman kita bakal tetap balik lagi bahwa Stuba itu basicnya teater. Jadi yang kita ajarkan tuh ya teater. Adapun setelah itu kalau misalkan oh aku suka nih melukis apa segala macam, tetap kita support juga sih.
1: Oh iya?
2: Iya betul. Jadi
1: teater aja.
2: Iya.
1: Oh, nah ini menarik nih. Aku pikir kan Stuba itu cuma teater doang. Boleh dong jelasin lebih lengkap? Gak usah sweet dulu.
2: Oke.
1: Boleh, mungkin sekarang giliran.
3: Oke, boleh aku.
1: Iya, oke.
3: Jadi sebenarnya walaupun kita namanya studi teater Unisba, tapi kan seni itu luas ya, gitu, mencakup apapun. Jadi kayak anak-anak yang hobi bermusik, kita fasilitasi, ada alat-alat musiknya. Terus yang hobi ngelukis, bikin setting panggung segala macam di situ juga ada.
1: Jadi kolaborasinya di situ ya.
3: Iya.
2: Jadi dari satu bentuk teater, teater itu kan banyak apanya ya?
1: Unsur-unsur
2: seninya lah, kayak oke, kita adegannya lagi di rumah nih, itu kan harus ngecat, terus kayak ngedesain gitu. Itu kan anak-anak yang suka melukis juga bisa tersalurkan di situ.

0: peran.
1: Di peran. Hmm.
0: Karena dari awal aku gabung Stuba juga sempat ditanya sama cutting lah sama senior, kenapa kamu masuk Stuba? Katanya. Pengen jadi aktor.
1: Oh iya, yes. Ada psikologi ya.
0: Pengen jadi aktor.
1: Pengen jadi aktor.
0: Iya, pengen jadi
1: aktor. Udah sekolah acting aja gitu kan ada ya pada sebenarnya.
0: Iya, sebenarnya kepikiran dulu kenapa enggak sekolah? Ya udah di kampus ISB, di ISB kan ada, jurusan yang khusus teater gitu, peran gitu. Cuman ya enggak tahu, kayaknya di hati kecil aku masih ada ingin membantu orang-orang yang memiliki gangguan jiwa.
1: Ya, maksudnya beririsan dengan kebutuhan mental mungkin ya, maksudnya seperti itu. Oke, okay, oke. Okay. Peran ya. Oke, okay, sampai di situ dulu jadi penasaran nih. Asep, kok bisa ada perasaan pada akhirnya memutuskan untuk kayaknya emang pengen memperdalam seni peran? Itu apa dari kecil atau gimana?
0: Oh, jadi sebenarnya itu waktu SMA, lagi scroll-scroll TikTok tuh ada tawaran dari, ini sebut instansi film nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa, oh, boleh di sini.
0: Dari The Falcon Pictures, Falcon Pictures film. Itu dia mau lagi open, apa sih, open casting buat film, series Dylan series. Gitu. Akhirnya aku kirimlah ke adik kelas aku buat ngajakin, karena aku tahu adik kelas aku tuh suka gitu sama film-film. Terus dia bilang, "Ah, enggak ada teman." Ya udah deh aku cobain, aku ikut. Jadi akhirnya aku juga punya teman gitu. Itu sih cuman take video doang. Dan dari situ perasaannya tuh kayak, "Ih, kayaknya seru deh acting-actingan gitu kan." Akhirnya pas masuk kampus, tahu ada teater. Oh, bisa nih aku ngelanjutin gitu. Dan akhirnya ya impian-impian aku untuk menjadi aktor dan berperan di dunia teater maupun film ya sedikitnya terwujud lah, karena aku juga beberapa kali alhamdulillah ikut apa syuting film tugas-tugas anak VKOM biasanya kan,
1: gitu,
0: bikin film
1: bener,
0: aku
1: bener.
0: Jadi aktor gitu kayak seneng banget gitu rasanya.
1: Seneng banget ya di situ ya.
0: Iya.
1: Wow, keren banget. Kalau sharing Chris tuh sebenarnya kan backgroundnya kan dari radio ya biasa lah ya penyiaran, tetap di situ gitu panggungnya, maksudnya lebih ke akhirnya meskipun di TV dan lain sebagainya, ada satu kesempatan yang emang akhirnya bikin sampai sekarang amazed gitu ya sama diri sendiri, karena ternyata waktu itu kan zaman dulu ada Gebiar BCA nih, aku sempat jadi talent untuk itu lebih ke sitkom, tapi ini ngomongin peran ya Sobat NDS, ternyata tidak semudah itu loh peran menurut aku, karena kita mulai dari reading, terus udah gitu intonasi, kan kebutuhan karakternya kan juga kan itu mesti lengkap, dari ekspresi dan lain sebagainya, itu luar biasa, aku hanya sitkom dan oke, gitu. Secara kan memang aku begini adanya ya, waktu itu talentnya aku tuh sebagai cewek pecicilan, cetil dan lain sebagainya, sebenarnya sih kayaknya udah oke lah, kayaknya agak pas. Tapi ternyata untuk mewujudkan menjadi apa ya seorang peran yang ada di skrip nggak gampang kale, versi
0: karena
1: centil kita dan versi centil si sutradara itu tuh beda gitu, meskipun centilnya sama. Itu latihannya, wow.
0: Jujur sulit ya memenuhi keinginan sutradara itu.
1: Iya loh, itu menarik banget loh. Dan kalau misalnya kayak seorang saya tadi bilang, kayaknya suka banget, aku yang oke, keren loh Arsat, secara gue nyobain waktu itu kan yang seru gitu, cuman kayaknya nggak gampang kali ternyata. Tapi kalau misalnya mungkin passion kita di situ kayaknya gampang-gampang aja ya?
0: Iya sih, kalau seneng kayak rasanya gampang gitu.
1: Nah sejauh ini Arsat dulu nih ya, Arsat biasanya kasih peran apa sih biasanya?
0: Aku tuh suka peran yang apa ya, kayak nggak jahat tapi aku tuh suka film action kan. Idola aku tuh Iko Uwais. Karena kebetulan aku juga anak silat, jadi kalau acting tuh pokoknya pengen ada koreografinya gitu. Pengen ada berantemnya, scene berantemnya.
1: Ah, kesana. Iya.
0: Jadi
1: okay,
0: itu yang aku suka sih perannya.
1: Nah, benar-benar. Ya harus ada ini ya.
0: Action-nya.
1: Poinnya ya yang kayaknya kliknya di situ baru dapat.
0: Iya, betul.
1: Benar. Oke. Okay. Keren, mantap. Oke. Okay. Nah, sekarang ke Ifgi. Aku antara kembali G dan F, untung hafal dari kecil apa urutan alfabet, jadi F dulu kan, jadi Ifgi. Ifgi lebih seneng seni apanya di teater?
2: Kalau aku sama aku juga lebih condong ke peran sih, karena kan dari SMA juga gitu aku udah masuk.

0: masuk ekskul teater, jadi dan selalu menjadi aktor gitu. Jadi aku rasanya lebih dalam di aktor gitu.
1: Okay. Mengingatkan aku waktu SMA aku pernah jadi si bawang putih dan bawang merah gitu.
2: Tahu
1: lah ya. Seru sih emang sebenarnya pada saat SMA tuh kayak ngerasanya kan ya.
2: Iya.
1: Benar. Tapi kalau misalnya kita udah masuk satu organisasi kampus itu kayak digembleng bener kan biasanya.
2: Iya
0: betul.
2: Ya, karena ada target kan?
1: Itu dia target. Nah untuk Ibu sendiri berarti sebenarnya jadi apa nih peran? Jadi apa yang pernah banget-banget
0: terasa
1: tertantang?
0: Kalau yang paling tertantang waktu itu pernah waktu SMA itu kan kita ikut lomba gitulah se-Jawa Barat dan naskahnya tuh naskah Sunda. Sedangkan aku maksudnya Sundanya apa ya? Ya Sunda campuran lah gitu.
1: Daily Sunda.
0: Iya, daily Sunda. Sedangkan itu benar-benar naskahnya yang Nyunda banget dan itu wah super tricky. Terus kan perannya sebagai ibu-ibu rempong, tapi juga dia tuh kayak apa ya, kadang rempong terus kadang kayak nyebelin, gak banyak ngomong, jadi kita dituntut untuk itu gitu dan wah itu prosesnya lama sih, sekitar 5 bulanan sampai pada akhirnya setelah garapan itu beres tuh masih melekat di aku gitu sih karakternya.
1: Iya loh, katanya gitu loh. Iya. Aku juga ya, padahal kan sitkomnya itu kan ya maksudnya aku misalkan di kondisiin harus centil gitu kan. Padahal aslinya juga gak centil-centil amat. Cuman centil tuh kok nempel sampai sekarang ya? Kelamaan. Ketempelan.
2: Mendalami banget tuh peran.
1: Nah, sampai segitu nih ya. Jadi iya. untuk menghilangkan karakter yang nempel tuh gimana dong? Kan itu kan ceritanya jadi emak-emak. Rempong, tapi kali-kali jadi kayak kadang introvert, kadang extrovert gitu. Dimintanya gitu.
0: Jadi di naskah itu tuh kan ada kayak si anak-anaknya itu lagi membayangkan gitu. Gimana ya kalau si mamah kita tuh kayak gini, dia dibayangin dia. Nah, aku tampil tuh sosok centil bla. Terus gimana?
1: Lagi.
0: Ya ngebayangin lagi yang si mamanya nyebelin, marah-marah gimana
2: kayak gitu. Skizofrenia bukan sih?
0: Iya, itu.
1: Oke.
2: Yang jadi anaknya skizofrenia ngebayangin kalau ibunya pengen kalau ibu aku kayak gini gimana gitu enggak sih?
0: Iya, kayak gitu.
1: Ini keren banget. Ini satu insight ya. Jadi di saat satu prodi bikin organisasi atau bahkan jadi lembaga ya kan di kampus itu dikaitkan dengan
0: teori-teori
1: ini itu keren banget dan aduh enak banget ya masuk dunia digital kan bisa jadi konten ya nggak sih. Bisa buat kalian juga tuh mengedukasi siapapun dengan cerita pada akhirnya.
2: Iya.
1: Wah keren banget ini nggak karena di depan kalian lo ngomong nggak percaya nih. Sumpah, keren banget.
2: Makasih juga loh.
1: Di belakang pun aku muji loh, beneran.
0: Secara harfiah.
2: Secara harfiah.
1: Gitu. Oke. Iya sih benar. Kebayang ya, tiba-tiba jadi orang yang A, tapi dalam satu waktu kita jadi dua karakter di situ.
0: Iya.
2: Dan kalau ngomongin soal peran itu, tadi kan sempat bingung, kenapa ya nempel nih si karakternya. Nah di Stuba itu selalu diajarkan untuk kita tuh ada di pintu gitu. Jadi bukan di luar tapi bukan juga di dalam.
1: Di tengah-tengah ceritanya, di tengah-tengah. Nah itu gimana tuh?
2: Jadi ya Arsyad sebagai Arsyad tapi ketika di panggung aku sebagai siapa? Romeo misalkan, jadi Romeo lah. Tapi setelah keluar panggung ya udah aku jadi Arsyad lagi gitu. Nah itu tuh dilatih gitu karena ada beberapa orang yang akhirnya dia terlalu mendalami peran. Akhirnya dia nangis dan ketrigger. Nah itu kan bahaya juga buat secara mental dan fisiknya juga
1: ada ya?
2: Mempengaruhi dan bahaya menurut aku gitu.
1: Okay. Ada yang seperti itu ya? Jadi
2: ada.
1: Maksudnya dia mungkin dapat peran yang yaudah deh sedih mulu, nasibnya sial. Begitu selesai, kayak itu jadi
2: itu
1: akhirnya
2: itu
1: kayak afirmasi gitu. Jadi okay, gue sial terus nih dan sedih terus gitu, bisa gitu ya?
2: Iya. Kemarin yang anak baru itu kan ada yang sampai nangis dia, kayak entah karena dia capek atau ketrigger tapi ya dia sampai butuh ditenangkan padahal ya itu tugas yang bukan untuk pertunjukan gitu kayak sedang latihan aja mendalami peran kayak gini kamu perannya sebagai anak yang kehilangan orang tuanya jadi dia nyari mana bapak saya mana ibu saya dan itu entah kenapa aku nggak tahu cerita masa lalu dia kayak gimana akhirnya
1: tapi pada akhirnya malah
2: nempel
1: gitu
2: pokoknya kalau udah ketrigger tuh bahaya sih
1: kalau gitu deketin sutradara aja buat yang mau diet minta peran yang kayaknya orangnya susah makan gitu kan, jadi akhirnya
2: iya.
1: masuk gitu. Wah, mantep nih. Tapi kalau misalnya kembali lagi ya ke konsep cerita, itu sebenarnya memang Stuba mengkhususkan gak sih? Pasti dia bikin alur sesuai dengan teori yang dipelajari di kampus secara ilmu psikologi atau mungkin bebas?
2: Bebas sih, karena kan Stuba itu bukan dari kumpulan anak-anak psikologi aja. Ini sih karena kebetulan aja kita mahasiswa psikologi.
1: Oh, jadi bukan khusus psikologi ya?
2: Bukan, jadi universitas, jadi dari fakultas-fakultas lain pun ada gitu
1: ada.
2: Banyak.
1: Oh iya. Paling banyak anak-anak prodi mana?
2: Sekarang
0: psikologi sama Vkom.
2: Kalau sekarang psikologi.
1: Lebih kuasai psikologi dan Vkom.
2: Biasanya Vkom.
1: Oh, sekarang anak psikologi nih.
2: Iya. Yeah.
1: Karena nanti mau jualan nih kan kalian ya. Cari cuan juga kan untuk kebutuhan pribadi. Yeah. Tapi sejauh ini kalian main kemana aja sih, Stuba? Tampil di mana aja?
2: Kalau tampil di luar pagelaran besar tuh sejak dari aku masuk sampai sekarang tuh belum tercapai sih keinginan aku untuk tampil di luar ya. Cuman kita itu suka open job lah, jadi kampus lain tuh ketika mengadakan suatu acara itu pengen nih mereka ada penampilan teaternya. Nah, dan biasanya menghubungi Stuba.
1: Oh, gitu. Lewat teman-teman lagi ya?
2: Iya.
1: Oh,
2: Stuba bisa nggak tampil di sini? Oh ya, kita penampilannya acaranya temanya tentang apa? Pengen nampilinnya kayak gimana? Oh, kita perubahan budaya yang lalu ke budaya yang sekarang gitu, jadi budaya modern gitu, kayak gini. Nah, di tengah-tengahnya dikasih transisinya oleh Stuba, gitu.
1: Seru.
2: Ngarapi, gitu.
1: Oh, keren. Kompak ya berarti ya nih anak-anak kampus nih,
2: kompak.
1: Antar kampus. Kerasa banget ya kompak ya sekarang ya?
2: Iya.
1: Wow, keren banget. Om Apit kuliah lagi, Gi, biar punya teman yang kompak-kompak gitu. Opit kita di sini. Ternyata secanggih itu ya. Terus kalian punya program apa nih dalam dekat-dekat ini nih? Apakah mau ada pertunjukan di kampus? Tapi kalau bikin pertunjukan biasanya dibuka untuk umum nggak sih?
0: Tergantung. Jadi kita sekarang itu lagi sibuk mempersiapkan untuk resital.
1: Apa itu?
0: Resital tuh suatu pagelaran yang dikhususkan untuk anak-anak baru lah. Jadi kan udah didiklat, udah diberi materi selama beberapa bulan kebelakang. Dan di sini tuh ajang untuk mereka membuktikan bahwa yang sudah diajarkan tuh udah terserap dengan baik apa belum.
1: Oh, ada gitu ya? Iya. Itu rutin dong tiap tahun berarti?
0: Iya, tiap tahun.
1: Oke, kapan tepatnya?
0: Tanggal 11 Juni.
2: Dua hari lagi ya?
1: Lagi nih, pas banget nih.
2: Pas banget promosi teman-teman yang nonton tanggal 11 Juni 2026.
1: Entar dulu, itu terbuka untuk umum?
0: Terbuka untuk umum.
1: Oke, ada tiketnya dan lain sebagainya?
0: Ada dong.
1: Di kampus dong berarti?
0: Iya.
1: Di Taman Sari?
0: Iya, di aula.
1: Oh, promosi nih. Mumpung sini promosi.
2: Oke. Buat pemirsa di rumah yang mungkin belum pernah menonton teater dan ingin merasakan experience baru menyaksikan teater, sebentar lagi, dua hari lagi, tepatnya hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, kami akan mengadakan sebuah pagelaran resital dengan judul
1: Bulan Emas di Jendela Kake.
2: Harga tiketnya Rp25.000 aja. Dan kita ada dua sesi nih. Sesi 3 sore dan sesi malam jam 7 sore gitu.
1: Oh, berarti satu sesi berapa jam?
0: Sekitar 1,5 jam.
1: Wow, keren. Jadi tadi disebut lagi hari apa?
2: Hari Kamis.
1: Tanggal
2: 11 Juni 2026.
1: Sesi pertama jam
2: 3.
1: Jam 3 sore, yang keduanya
2: jam 7 malam.
1: Habis maghrib.
2: Habis isya.
1: Iya, isya kita jam 7 kurang ya. Oke. Aman harusnya.
2: Biasanya nih teman-teman yang belum pernah teater date dan bingung teater date di Bandung di mana ya? Di Unisba. Di Unisba.
1: Oke. Seaktif itu ya kalian ya, hebat banget. Nah, berarti kita boleh spill kata anak-anak sekarang, spill. Pakai e, spill.
2: Disepilkan aja.
1: Iya, disepilkan aja di kita review nih. Nah, boleh dong kasih bocoran-bocoran apa nih kira-kira yang bikin menarik greget-gregetnya sampai kita tuh harus datang ke sana besok.
2: Ini kebetulan sutradaranya langsung Taif gini.
1: Ibu sutradara.
2: Ini sutradara.
1: Oh, kalau gitu kita kupas aja dari judulnya. Ini kenapa harus Jendela Kake? Gitu. Okay. Ada apa? Gimana? Dari judulnya dulu pengen tahu.
0: Jadi kan judulnya tuh Bulan Emas di Jendela Kake. Sebenarnya itu kita ngambil naskah yang udah jadi gitu, bukan kita bikin sendiri. Nah, bulan emas di sini tuh digambarkan sebagai sebuah harta lah. Dan di jendela kakek itu nantinya di sana yang akan apa ya, terungkap kejadian apa yang ada di rumah si kakek itu gitu.
1: Wow, kisahnya seperti misteri. Terungkap.
2: Memang misteri sih. Memang serius, ceritanya memang dibuat penasaran lah.
0: Yeah.
2: Kita di penonton tuh dibuat mikir dengan alur cerita itu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi bertanya-tanya ini siapa nih yang ininya? Tapi ke spill.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Terus dikita Ifgi sebagai saudara-saudara emang maksudnya gini loh. Oh iya, pas untuk kegiatan ini, pagelaran ini Ifgi digilir atau memang gimana tuh cara penentuan sutradara untuk masing-masing kegiatan?
2: Sebetulnya bebas aja sih siapa yang mau jadi sutradara. Cuman biasanya karena Stubai itu kan kepanjangan dari studi teater Unisba. Jadi ada kata studi di situ. Dan kita dituntut untuk terus belajar. Nah, pola yang sudah berulang sampai tahun ini itu adalah ketika Ifgi ini kan tahun kemarin masih jadi anggota muda gitu. Nah, terus akhirnya naik jadi pengurus. Nah, di fase inilah Ifgi bisa apa ya? Berkesempatan untuk menjadi sutradara gitu.
1: Jadi ya jadi kayak ada struktur ya, memang pasti ada struktur organisasinya, tapi ternyata tidak sampai di situ aja, begitu yang naik yuk ada kesempatan nih, siapa yang mau duluan
2: ya, jadi semua kayak
1: dapat giliran dong,
2: bisa dapat kesempatan. Aku bilangnya kesempatan sih karena pagelaran itu kan prosesnya paling sebentar itu, paling cepat itu 3 bulan.
1: Iya loh,
2: itu
1: cukup
2: dan
1: panjang loh sebenarnya.
2: Harus efektif di 3 bulan itu. Makanya tadi yang Ifgi pernah tampilkan di SMA itu kan 5 bulan gitu. Nah itu 3 bulan itu sebenarnya kecepetan sih. Jadi kita kan sekarang anggota ada 25 orang. Jadi gak mungkin 25-25-nya berkesempatan menjadi sutradara.
1: Iya, benar-benar gitu. Gimana kesempatan ya di saat mungkin yang mungkin udah beres duluan ya silakan, gitu kan, dapat giliran pada akhirnya. Jadi nggak ditentuin sih, open aja siapa aja, karena ada kegiatannya rutin kan, pagelarannya rutin.
0: Iya, rutin setiap tahun.
1: Nah berarti kalau udah kayak gitu kan diserahin sama sutradara, temanya mau apapun kan.
2: Iya,
1: jadi sebagai teman-teman yang lain ya nunggu gitu ya.
2: Manut aja, manut kita apa, nunggu pintas sutradara.
1: Gitu kan. Tapi sutradara berhak dong ya, punya hak prerogatif untuk menentukan, okay, tokoh ini cocok untuk ini, gitu kan?
0: Iya.
1: Okay, ada dikasih panggung nggak nih dia untuk kesempatan besok?
0: Kalau untuk Arsyad tuh sebenarnya kan kita di sini fokusnya ke anak-anak baru dulu ya, karena iya, Arsyad kan udah berkesempatan di tahun-tahun sebelumnya.
1: Iya.
0: Arsyad juga sutradara tahun kemarin.
1: Oh, jadi nih sutradara tahun kemarin dan sekarang. Iya. Oke, nanti kita kupas Arsyad.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Jadi Arsyad nggak dapet peran ya sekarang.
0: Kalau untuk di aktor nggak, ya. Okay. Tapi di divisi yang lain ada.
1: Oh, nah. Ini kan anak-anak baru, karena kan tadi ada studi pembelajaran, mereka kan dididik dulu. Dari situ berarti menilainya, ini cocok sama ini cocok sama itu.
0: Iya, karena kan nantinya juga akan ada casting dulu gitu sebelum kita menentukan aktor dan per divisi itu. Nah, di situ.
1: Oh gitu ya, Bu sutradara kerja nih ya. Oke, kita kasih trailernya dulu nih, kira-kira bocorannya apa selain tadi dapat misterinya. Kira-kira ada kisah apa gitu yang bikin dar-dar-dor gitu sedikit?
0: Apa ya?
2: Aku soalnya kalau aku yang bilang aku takut keceplosan. Kamu nih yang tahu soalnya jalurnya kan, nih.
1: Sutradaranya
2: yang,
1: loh.
2: Iya, sutradaranya
1: itu apa kan. Maksudnya dia dengan tariannya dan lain sebagainya itu koreo termasuk sutradara enggak atau beda lagi?
2: Tergantung naskah sih kalau koreo.
0: Tergantung.
2: Tapi sebenarnya bisa aja dan tergantung sutradara. Karena kita bulan emas di jendela kakek itu naskahnya realis ya.
0: Iya, realis. Jadi enggak banyak unsur yang kayak nari-nari kayak gitu.
1: Enggak banyak ya. Oke, okay.
0: Mungkin kalau tentang naskah sih apa ya, intinya ya mereka memperebutkan harta itu lah. Jadi ya nantinya mereka
1: ya pokoknya
0: apa ya, takut keceplosan.
1: Ya pokoknya mudah-mudahan untuk yang penasaran bisa datang tuh di sesi 1 kayak yang jam 3 atau kayak yang jam 7 di sesi 2-nya.
0: Ya,
1: lusa ya, berarti kalau di Juni ini tepatnya di 11 Juni datang langsung kampus Unisba. Dapetin tiketnya bisa on the spot atau
2: bisa on the spot
0: ya, ada
1: bisa online lah aja gini ya, itu khusus ya deh
2: ya.
1: Oke. Jadi untuk tahun ini ada kesempatannya buat seorang Ifgi ya untuk menjadi seorang sutradara. Dan kita bisa lihat hasil karya Ifgi bersama teman-teman Stuba yang mungkin notabene bisa kita sebut anak-anak baru, junior, di situ akan hadir dengan judul
0: Bulan Emas di Jendela
1: Bulan
0: Kakek.
1: Bulan Emas di Jendela Kakek. Oke. Okay. kita mundur dulu sedikit nih ya kepada Bapak Sutradara tahun lalu.
2: Aduh.
1: Apakah yang dibuat oleh seorang Arsyad dan bocorin, gak usah sepil-sepil lagi.
2: Bocorin nih karena udah ditampilin sih ini ya, aku bocorin.
1: Gimana?
2: Tahun lalu aku ngambil naskahnya Orang Kasar.
1: Oh,
2: judulnya
1: gitu.
2: Orang Kasar.
1: Ada silat-silatnya jangan-jangan.
2: Enggak.
1: Oh, enggak malah, enggak. Oke, gimana?
2: Jadi Orang Kasar ini menceritakan tentang Nyonya Martopo. Mm-hmm. Nyonya Martopo itu seorang istri dari Tuan Martopo gitu. Mm-hmm. Nah, Tuan Martopo ini tuh kaya raya. Mm-hmm. Teman-teman kalau pernah nonton film Bumi Manusia yang diperanin Iqbal Ramadan, mm-hmm. nah latar waktunya itu mirip-mirip. Jadi mm-hmm. zaman Hindia Belanda. Mm-hmm. Ada orang-orang Indo lah.
1: Oh,
2: Indonesia,
1: okay.
2: Indo
1: ya.
2: Eropa.
1: Oh, ambil settingannya gitu ya?
2: Iya, jadi zaman di mana orang Indonesia itu disebutnya monyet sama orang Belanda tuh, sama orang-orang Eropa tuh. Hmm. Nah, pokoknya itulah. Hmm. Nah, terus karena dari awal cerita tuh emang udah diceritakan bahwa si suaminya itu meninggal, jadi. Ini kebetulan aktor saya juga nih.
1: Wah.
2: Sebagai Nyonya Martoponya.
1: Oh, Nyonya Martopo.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay, saya bersama dengan Nyonya Martopo. Nah, Nyonya Martopo ini bersedih karena berkabung lah karena suaminya meninggal gitu. Karena dia tuh cinta banget sama si suaminya. Hmm. Dan dia sampai bilang apa?
1: Masih ingat?
0: Aku akan tetap tinggal di sini. Pokoknya sampai mati gitu lah. Jadi enggak akan berpaling gitu.
2: Aku akan tetap mengurung diriku di rumah ini.
1: Wow, merinding. Jadi settingannya kebayang ya pada zamannya, mm-hmm. ya kan, yang masih suasana setengah Belanda,
2: iya.
1: masih menguasai kita. Lalu kemudian suaminya udah nggak ada, asli Indonesia. Dan kemudian karena cinta mati soulmate-nya itu
2: iya.
1: pergi duluan, dia mengurung diri di rumah.
2: Mengurung diri di rumah.
1: Hmm. Saking setianya sampai ngurung diri.
2: Betul. Nah, ini yang menarik nih. Kata saking setianya tuh sebenarnya gimana sih? Karena di cerita ini tuh sebenarnya kalau dibilang setia pada akhirnya enggak sih.
1: Oh, gitu
2: iya.
1: dibikin gitu ya.
2: Nah, jadi si Tuan Martopo ini punya sahabat namanya Baitul Bilal.
1: Oke. Okay. Gitu.
2: Nah, Baitul Bilal ini datang ke rumah si Martopo ini yang ada nyonyanya.
1: Bisaan ya ngambil namanya juga kebayang ya. Maksudnya kebayang, oh, oke, okay, nama itu mewakili generasi. Untung namaku Christine, enggak ada generasi ya.
2: Okay.
1: Kawan generasi apa aslinya itu saya namanya. Oke, okay. terus.
2: Nah, si Bilal ini tuh datangnya kalau secara dialog di naskah itu dia datangnya untuk menagih hutang yang ditinggalkan oleh si Martopo.
1: Okay.
2: Nagihnya ke
1: ya,
2: istrinya. Setelah kita ulik-ulik, ternyata Bilal itu bukan sekedar nagih hutang.
1: Tapi ada modus.
2: Iya, betul. Aduh. Ada modus nih.
1: Oh, hebat. Seru.
2: Terus
1: apa lagi yang pasti terhadap
2: Bilal? Akhirnya, Nyonya Martopo ini tuh bersikeras untuk pergi. Aku gak punya uangnya. Terus gimana kalau aku gak punya uangnya? Ya saya gak mau tahu. Karena saya pengen bayar. Kamu bayar hari ini, karena saya harus bayar juga nih ke yang lain, ini segala macam. Ribut, akhirnya Baitul Bilal sempat pergi gak sih? Oh enggak, bahkan dia gak pernah meninggalkan rumah sama sekali. Nah, akhirnya Baitul Bilal ini kan orangnya keras banget. Dan sampai ngajak duel adu tembak.
1: Oh.
2: Pakai senapan burung, senapan angin. Gitu.
1: Yang panjang, laras panjang.
2: Iya, dan kebetulan Tuan Martopo ini kan dulunya suka di kebun, punya kebun kopi, dan suka nembakin burung kayak gitu-gitu. Akhirnya pas dia nantang duel, diiyain lah sama si nyonya ini. Oke, mari kita berduel, tapi sebelum berduel dia ngambil pistol pistol ke belakang. Dialog Bilal kayak gini. Akan saya tembak alis matanya yang indah itu.
1: Wah.
2: Nah, itu gue. Jadi Bilal tuh sebenarnya suka sama Nyonya Martopo tuh.
1: Iya. Nah, bikin drama dulu.
2: Iya, bikin drama dulu kayak.
1: Gengsinya gede banget.
2: Iya, sama-sama gengsi lah dua-duanya gitu. Akhirnya datanglah bawa pisau. Ini senapannya. Pas mau diambil sama Bilal, ditarik lagi. Set. Apa dialognya inget gak? Tapi sebelum itu, ajarkan dulu saya cara menembak. Nah, di situ tuh momen romantis banget. Kayak pegang popernya dengan kuat, tarik patoknya kamu. Wah,
1: romantis
2: sampai di situ.
1: Lucu. Daya imajinasinya itu unpredictable, out of the box gitu kan. bahkan yang nulisnya sendiri geli sendiri gitu. Ya gak sih? Masih kebayang kan? Apa nih ya dialognya, ya kan? Terus coba lagi, pasti ngangkat sendiri kan?
2: Sebenarnya itu naskah jadi juga sih, oh, cuman aku rapiin lagi dan ya itu selama ngebaca tuh kayak apa sih? Katanya orang kasar tapi gini ternyata,
1: tapi ternyata
2: kamu
1: gitu-gitu. Oke. Nah, waktu itu jadi bilangnya siapa?
2: Pacarnya.
1: Akhirnya cilok di situ.
2: Iya. Iya. Aduh, itu unexpected banget sih, karena awalnya emang gak pacaran.
1: Jadi kesimpulan sebenarnya seorang Arsyad ini sutradara pemiro jodoh.
2: Nah itu dia, gak tahu juga ya.
1: Okay.
2: Gitu. Nah, jadi, pokoknya akhir ceritanya tuh bisa disimpulkan bahwa orang kasar tuh bukan Bilal ternyata. Bisa jadi bukan Bilal, tapi bisa jadi Nyonya Martopo. Oh. Karena kan dia kayak menjilat lah, aku akan setia padamu, sambil ngomong ke foto situannya itu kan. Aku kan setia, tapi ternyata
1: luluh juga
2: gitu.
1: Oh gitu. Oh, Okay. Jadi diambil seperti itulah ya maknanya gitu. Wow, lucu juga ya. Nah itu ada lucu-lucunya kan, dan adegan romansanya dapet dan lain sebagainya.
2: Tahu nggak?
1: Apa tuh?
2: Di akhirnya ada adegan ciuman.
1: Serius?
2: Gimana lagi? Jadi pada akhirnya mereka saling tahu, saling mencintai gitu akhirnya. Dansa itu, wah itu suatu penutup adegan yang menurut aku spektakuler sih.
1: Oh gitu, karena ada dansanya gitu?
2: Iya, mereka dansa, dan di akhir lagu tuh kan lagunya udah slow. Bilal tuh kan pakai topi ya? Posisinya kayak jongkok gitu, satu kaki. Akhirnya si Nyonya Martopo ini duduk di pangkuannya, ngelus kepalanya sambil ditutupin topi, terus
1: oh, ada seperti itu. Oh, penonton menjerit.
2: Iya, wah itu rame banget, seru banget sih, itu seru banget.
1: Seru. Tapi kayaknya paling seru latihannya ya.
2: Iya, Pak, itu diulang-ulang.
1: Sengaja disalah-salahin biar lagi-lagi gitu kan. Wah, kocak nih kalian. Tapi hebat, luar biasa ya. Berarti untuk menghadapi yang sekarang ya, untuk yang 2 hari lagi ini persiapannya sebenarnya berapa lama kalian?
0: Kalau untuk persiapan resital sih sama ya, kurang lebih kayak tahun kemarin sekitar 3 bulanan. Jadi kita latihan intensif lah.
1: Selama cukup ya? Ya itu kalau intensif itu berarti dalam seminggu berapa hari sih?
0: Seminggu, kalau awal-awal tuh seminggu 2 kali, terus naik lagi jadi seminggu 3 kali, jadi tiap hari. Sampai sekarang kita selama 11 hari itu di karantina gitu untuk nginep di sekrenya.
1: Sampai gitu selalu begitu kita mau
2: tahun
1: tampil.
0: Iya betul.
1: Oh, jadi di jadwalnya 11 hari udah pokoknya kita kayak enggak usah kemana-mana, fokus di sini, pelajari skrip, latihan.
0: Iya betul.
1: Wow, mantap. Berarti sekarang lagi stay di kampus dong?
0: Iya, stay di kampus.
1: Keren. Hari ini jadwal latihannya kapan?
0: Jadwal latihannya sih paling nanti jam 3 jam 4-an sore. Soalnya kan menunggu teman-teman beres kelas juga. Jadi kelas tetap berjalan kayak biasa.
1: Oh iya.
2: Jadi benar, kita tidak melupakan kewajiban kita sebagai mahasiswa gitu.
1: Benar.
2: Prioritas utamanya kuliah.
1: Iya. Tadi lo penasaran sama stay di sekre. Jadi sekrenya boleh diinapin nih. Maksudnya atau gimana? Atau mungkin hanya boleh sampai malam ya, terus selalu mau 24 jam
2: ya,
1: atau
2: dengan
1: gimana?
2: Perizinan tentunya.
1: Ada perizinan. Tapi emang boleh? Ada yang nginep dan sebagainya?
2: Sebenarnya boleh nggak boleh sih. Gitu. Tapi
1: ya, kadang-kadang
2: selama ini kita udah apa ya, aman-aman aja lah. Dan dari pengurus pun udah ngabarin gitu. Ini mau nginep nih, jadi kita nggak disamperin satpam.
1: Iya,
2: satpam udah
1: jadi
2: tahu.
1: Perizinan lancar dan kegiatannya kan terbuka ya, semuanya juga tahu ini untuk mana gitu kebutuhannya. Wow, keren, luar biasa. Jadi 11 hari ini lagi karantina. Selama karantina ini kan berarti mereka sambil kuliah, sekre lagi latihan, gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Wow, untuk yang nggak stay di situ berarti paling malam kalau mereka pulang jam berapa? Bisa malam banget loh, selama 11 hari.
2: Jam 11, jam 12.
1: Kan, besok ada kuliah lagi.
2: Iya.
1: Ah, tapi udah emang biarin lah, emang kayak begitu sih namanya juga anak muda. Kadang-kadang dicari-cari. Anak seni, bener-bener. Tapi ya, semuanya kan yang namanya anak-anak teater ini harus jago loh semuanya. Udah pasti dong seni peran mah, ya kan? Ngolah suara. Aku tuh paling suka teater tuh karena ekspresif loh. Ekspresif banget.
0: Iya. Yeah.
1: Banget, nggak ada bantuan apapun, dia tuh harus benar-benar lepas dari suara. Itu kan butuh power, dikira gampang anak teater.
2: Aku aja sampai sekarang kalau ngomongin vokal ngerasa nggak pede sih.
1: Iya, karena itu kan
2: kalau nggak dilatih rutin tuh ya udah kayak biasa lagi gitu. Nah. Dan pernafasan pun bakal jadi apa ya, beda lagi gitu fisiknya.
1: Iya, nggak segampang itu kan, menjaga stamina-nya gitu kan. Mulai dari vokal, terus begitu spontan. Ada, kalau kalian latihan pengen tahu ya, apa kira-kira hanya benar-benar fokus ke skrip atau mungkin ada memang standar gitu ya untuk SOP-nya ya anak teater di Stuba rutin, misalnya emang benar-benar exercise ada nggak atau gimana?
2: Kita ada ini sih, basic. Basic tuh wajib, yaitu SOP itu kayak kita pemanasan, terus jogging, habis itu kita olah tubuh juga, olah tubuh tuh apa ya, kayak otot-otot itu. Dan kalau sebelum olah vokal kita biasanya kayak plank, sit up, itu kan membantu apa ya, otot perut itu, diafragmanya gitu, biar nanti pas olah vokalnya udah ada tenaganya nih, udah ada ototnya lah gitu.
3: Bener, makanya biasanya kalau gue apit bikinin prem juga sih.
2: Olah tubuh, olah vokal, olah
0: apa?
2: Ini dulu apa?
0: Ekspresi
2: dulu. Ngopi.
1: Oh gitu, baru olah suma.
0: Iya.
1: Oh, ada olah sumanya. Di... Kayak gimana tuh contohnya?
3: Lagi makan.
1: Boleh
3: gak
1: kita minta
3: contohnya?
2: Contoh, aduh kayaknya agak sulit sih karena biasanya olah sukma itu
1: energi ya?
2: Jadi benar-benar kita harus nyari tempat yang hening dan akhirnya disuruh tutup mata. Jadi kayak ada satu moderator lah. Semuanya tutup mata. Kalau misalkan waktu SD tuh, kalau waktu lagi pramuka-pramuka biasanya api unggunan tuh tutup mata, bayangkan ini kayak gitu. Nah, cuman kita tuh dikemasnya lebih ke benar-benar yang larinya tuh ke arah perannya dia gitu.
1: Oh, gitu. Ngelatihnya gitu ya. Okay.
2: Tujuannya itu adalah menghilangkan perasaan negatifnya. Sisi-sisi negatif yang ada di dalam diri itu di kesampingkan gitu. Kita nggak minta untuk dibuang karena tidak sebenarnya itu untuk dibuang ya.
1: Oh gitu, mau
2: secara kesehatan mental ya.
1: Wow, keren nih, mantap. Oke, lanjutkan ceritanya terus.
2: Nah, setelah itu biasanya lepasnya dengan apa sih? Nah, setelah olah sukma itu udah diceritain, misalkan bayangkan kamu sedang ada di padang rumput, kamu berjalan, kemudian kamu melihat rumah, mau masuk ke rumah itu, dan ternyata di dalam rumah itu ada 3 pintu. Di pintu pertama kamu melihat di ke ruangan itu ada satu buku yang judulnya Aku Dengan Segala Kebencianku. Kamu buka halaman itu dan kamu melihat semua kebencian-kebencian kamu. Hal-hal yang kamu tidak suka itu kan ada di otak mereka dan akhirnya mereka bayangkan gitu. Dan kadang biasanya itu membuat mereka menangis karena mungkin ke apa ya, ke recall memorinya gitu. Akhirnya setelah itu tutup buku itu, kamu simpan di ruangan tadi dan kamu kunci pintu itu. Kayak misalkan gitu. Akhirnya pindah lagi ke pintu berikutnya, tentang apa, kesenangan atau misalkan apa. Pindah lagi ke pintu berikutnya, satu orang yang selalu kamu, yang ingin kamu temui tapi kamu tidak bisa, segala macam. Nah, dari ketiga pintu itu akhirnya diajak untuk meninggalkan rumah dan fokus melanjutkan perjalanan, segala macam. Sampai jalan jauh, rumahnya udah gak kelihatan, silakan teman-teman untuk berteriak. Jadi merem, hitungan tiga, teriak ya, satu, dua, tiga. Wah, itu tuh anak-anak yang introvert biasanya teriak nih paling kencang.
1: Iya, karena di situ lepas akhirnya rilis ya. Kalau aku begitu mungkin teriak, au gitu.
2: Au sakit.
1: Au gitu, enggak beres nih anak. Enggak usah pakai gitu kali ya. Gitu.
2: Dan itu jujur butuh keterampilan sih sebagai moderator untuk menggiring
1: merangkai kata. Benar. Iya. Butuh jam terbang.
2: Iya.
1: Tapi kalau dilihat dari cara bercerita mah sepertinya memang Bapak sutradara tahun ini memang udah jadi moderator bertahun-tahun juga kali ya. Bener ya?
2: Iya sih, bisa dibilang iya, cuman gak sering sih.
1: Oh, gak sering ya? Oke, karena mendalami banget, luar biasa. Oh, jadi seperti itu rilisnya ada ya, dan itu rutin.
2: Iya.
1: Oke, jadi sehingga dia akan fokus tuh biasanya.
2: Nah, dan setelah ketika kan udah dikembalikan ke peran, jadi dia, ya itu tadi, dia akhirnya bisa berada di pintu itu.
1: Di tengah tadi itu ya.
2: Kayak, jadi dia gak jadi Arsak, gak jadi Romeo, tapi dia bisa berada di sini setelah olah sukma tuh. Begitu masuk panggung dia sebagai Romeo, begitu keluar panggung dia sebagai Arsak.
1: Kayak
2: gitulah, memudahkan di situ.
1: Nah, ini kan kalian kan memang barengan di Stuba. Sekarang kesempatannya seorang Ibgi jadi sutradara, kemarin Arsyad. Nah, Irgi kemarin malah jadi talentnya Arsyad sebagai nyonya Martopo. Pengen tahu kalau Irgi dulu jadi apa pada saat sebelumnya, berarti
2: aku,
1: ya mungkin.
2: Aku sebelumnya jadi aktor namanya Juki.
1: Wait, kenapa sih Juki ini? Jadi, ntar dulu, Juki aku mengingatnya langsung
2: otomatis. Komik ya?
1: Malah aku mesin jahit merek Juki ada.
2: Oh, aku belum gak tau. Nanti ketahuan,
1: gak ngasih kapan. Oh iya, jangan ya, jangan. Itu sih aku katanya pernah. Oh gimana?
2: Jadi, naskah waktu aku jadi anggota muda itu judulnya Sang Mandor. Oh, menceritakan tentang kakek yang dulunya itu mandor kapal laut.
1: Jadi, Juki itu?
2: Juki itu anaknya.
1: Oh, anaknya mandor ini.
2: Anaknya anak berapa ya? Kedua apa pertama? Aku lupa.
1: Oh, banyak gak sih kakek diceritain anaknya?
2: Anaknya itu ada tiga. Terus dia punya apa ya, kayak satu tangan kanan lah. Namanya itu Boger. Kalau di naskah sih Rimba.
1: Oh, gitu.
2: Tapi diganti jadi Boger namanya. Nah, si Juki ini tuh datang ke rumah si bapaknya. Itu karena dia menjual kapalnya gitu. Jadi kayak dia mau menjual kapalnya buat modal kawin.
1: Oh, si Juki.
2: Iya. Dan di situ aku pakai cincin emas tuh 4. Jadi aku tuh dimarahin sama si kakek tuh, sama si bapak tuh, sama si mandor itu. Kamu nikah sama si ibu. Ya Juki nikah. Apa Juki nikah lagi ya? Ya, aku hanya mengikuti apa ya? Jejak kaki bapak. Jadi sampai nunjukin. Jadi bapaknya juga main cewek lah, iya, karena kan biasanya kalau aku tidak menggeneralisasikan semuanya ya, tapi pelaut-pelaut itu katanya kalau misalkan dia kan di laut tuh lama, jadi pasti punya cewek.
1: Oh, jadi di setiap
2: itu. Nah, kita ngambilnya sisi yang itunya sih, buat ditempelin ke sama
1: dia gitu. Buat ceritanya supaya seru ya, gitu. Oh, oke, jadi sempat jadi si Juki itu yang tukang kawin. Nah, untuk itu kan perlu dilepaskan dong ya perannya, jangan sampai nggak kebawa kan sampai sekarang.
2: Enggak dong.
1: Jadi cowok setia kan ya.
2: Iya.
1: Aduh, luar biasa. Nggak terasa loh, ternyata kita udah sejam.
2: Oh ya? Kirain baru 5 menit.
1: Karena emang akan selalu seru loh kalau misalnya kita ngupas tentang kegiatan-kegiatan teater dan lain sebagainya. Dan Chris jujur seneng banget karena memang kan nggak akan tergerus sih selama misalkan ada seperti ya mereka-mereka ini gitu yang benar-benar masih cinta banget sama seni peran yang beda dong dari yang lain gitu. Meskipun dunia digital, dunia digital as a partner untuk kita untuk jadi teman promosi. Ya kan, karena bisa sekarang kan ada AI, semua bisa tergantikan sama AI. Tapi sorry terus saya untuk teater nggak akan mungkin bisa diganti AI yang kan. Anyway, thank you so much tentunya ya buat Juki kayaknya Martopo untuk bisa hadir ke studio NBS Radio. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain sesi dengan cerita yang seru juga ya. Ya pasti Chris juga mau ngucapin sama kru sukses untuk kegiatan kalian di Lusa. Jangan lupa sekali lagi bisa diinfoin tanggal 11 Juni 2026. Bisa ambil sesi 1 jam 3 sore, 2 jam 7 malam untuk sesi 2 nya hanya di Unisba untuk kegiatan acara
0: Bulan Emas di Jendela Kakek.
1: Bulan Emas di Jendela Kakek. Oke, sampai ketemu lagi nanti kita di Ruang Budaya selanjutnya. Chris Terjo pamit barengan sama Ibgi
2: dan Arsyad.
1: Arsyad, bye bye. Aman. Oke, okay, thank you so much.
2: Seru ya,
1: Seru dong. Gak terasa ya, cuman sejam dapat waktunya. Kalian hebat, luar biasa. Sukses terus ya, sukses terus ya.
2: Makasih ya.
1: Oh, sama-sama. Makasih ya, bingung mau ngambil apa, manggil aku. Kakak juga gak apa-apa. Mau teteh juga gak apa-apa.
2: Teteh ya, biar lebih akrab.
1: Biar lebih krip ya.
2: Nonton atau juga nanti.
1: Iya, nanti insyaallah ya Lusa ya.
0: Iya.
1: Nah, nanti kita tinggal WA-an. Iya. Aku dapat nomornya dompet Ibgi, nanti kita WA-an ya.
2: Oh iya, benar. Langsung ke sutradara.
1: Ibu sutradara.
2: Nanti bookingin berarti tempatnya ke kursi.
0: Gampang.
1: Bawa jodoh juga enggak apa-apa, bisa udah biasa. Seru. Halo Mbak Nata, bersama siapa ini? Bidadari cantik dari mana ini? Ayo.
2: Nanti kita bisa minta ini ya gak sih, live-nya?
1: Oh bisa,
2: ada
1: bisa.
2: Ini ya?
4: Halo, aku Chris. Tania. Aku Delia.
1: Ada judulnya, apa itu judulnya?
4: Halo.
5: NBS Radio.
6: NBS Radio.
7: NBS Radio.
8: NBS Radio.
9: NBS Radio.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6

6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum. NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: Kesehatan mental di balik scroll. Sobat NBS, media sosial itu seru, bisa bikin ketawa, iya nggak sih? Bisa dapat info dan bisa terhubung. Tapi hati-hati, scrolling tanpa sadar bisa bikin otak capek loh. Apalagi kalau yang muncul di beranda adalah perbandingan hidup orang lain. Kalau mulai merasa cemas atau gampang tersinggung setelah bermain medsos, itu tandanya tubuh minta jeda. Coba atur batas waktu bermain, atau kurasi akun yang lebih positif. Kesehatan mental itu investasi jangka panjang, dan kita berhak punya ruang yang tenang.

0: Libertas Prime. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat NBS? Any sounds by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Dan pastinya ada Lulu Luciana setiap hari Selasa bakalan nemenin sobat NBS di bicara cinta.
1: Harusnya
0: tadi opening jam 2, cuman karena satu dan lain hal kita baru memulai opening saat ini dan kita bakalan bareng-bareng sampai nanti jam 4. Cukup atau mau tambah waktunya? Baru juga openingnya, Bu ya. Sobat NBS pernah enggak sih ngerasa ada sesuatu yang dulu rasanya penting banget sampai rela diperjuangin, sampai begadang enggak bisa tidur? Atau mungkin kita kejar mati-matian, tapi sekarang kayaknya ternyata nggak sepenting yang dulu kita bayangin. Pernah nggak? Udah masuk skripsi belum?
1: Ini tuh yang nggak bisa.
0: Kalau dulu saya ngerasa bahwa wah, luar biasa perjuangannya hebat lah untuk skripsi gitu. Tapi ternyata begitu lewat, sebenarnya biasa aja ya. Maksudnya nggak seribet itu gitu loh. Dan itu yang sering aku share sama teman-teman atau sama adik-adik yang sekarang lagi nyusun skripsi. Hey, tenang. Yang penting enjoy jalaninnya. Semua proses itu pasti akan lewat kalau misalnya memang kita perjuangin baik-baik gitu ya. Dan yang pasti siang ini kita bakalan ngobrolin tentang hal-hal yang dulu kita kejar mati-matian tapi sekarang ternyata nggak seribet yang kita bayangin sebelumnya. Dan aku juga punya satu pertanyaan yang bakalan nemenin kita siang sampai sore nanti. Pertanyaannya adalah, apa hal yang dulu paling kamu kejar atau kamu pengenin banget tapi sekarang ternyata B aja? Kalau kata anak-anak sekarang B aja, biasa aja. Atau mungkin ternyata sekarang pas udah lewat tidak seheboh yang kita bayangin sebelumnya. Ya kadang-kadang kalau udah masuk usia dewasa, kita suka berpikir banyak hal dalam hidup ini nggak semenakutkan yang kita pikirin sebelumnya. Gitu ya. Kalau misalnya ternyata yang kita kejarnya dan sekarang nothing, kalau orang gimana lo? Enggak masalah. Cerita aja di 0811 2255 359.

ngebedain Melly sama musisi lain adalah ketika kata-kata yang di apa namanya ditulis di lagu-lagunya adalah kata-kata yang semacam apa ya, sederhana, terus yang barusan apa ada kata-kata yang terakhirnya aku tak pernah beristirahat untuk mencintaimu. Aku jadi bingung. Istirahat dalam mencintai seseorang itu seperti apa sih, Pit? Istirahat dalam mencintai seseorang sebenarnya ada ya, kalau nggak yang minta break dulu gitu ketika berkomitmen sama orang. Entahlah, jadi pusing mikirnya. Tapi sobat NBS, pernah nggak sih dulu waktu pas kecil kita pengen cepat-cepat besar? Mungkin bisa dibilang sebagian besar orang ngalamin hal tersebut gitu. Aku pun gitu, waktu pas lagi kecil pengen cepat-cepat umur 13 tahun. Kenapa 13 tahun? Karena dulu dianggap 13 tahun itu remaja fase pertama gitu. Udah 13 tahun, pengen cepat-cepat 17 tahun. Udah 17 tahun pengen cepat-cepat 21. 21, nah cuman pas dari 25 ke atas, itu pengennya bukan mundur. Pengen stuck di 25 aja deh. Ya, dari waktu kecil kita banyak yang pengen cepat besar. Kita lihat orang dewasa kayaknya enak, bisa pergi sendiri, dan itu hal yang diungkapin juga sama sama anakku. Pengen cepat dewasa, kenapa? Pengen cepat besar kayak mama, kenapa? Bisa bebas ngapain aja. Sementara dia banyak diatur kali ya, banyak harus inilah, harus itu gitu. Ya, bisa pergi sendiri kalau orang dewasa, bisa punya uang sendiri. Mereka nggak tahu ya. Anak-anak itu nggak tahu gimana susahnya jadi orang dewasa, bisa beli apa yang kita pengenin. Tapi setelah sampai di fase itu, ternyata jadi dewasa juga punya tantangannya sendiri. Ada tagihan, ada tanggung jawab ini itu, ada keputusan-keputusan yang nggak pernah diajarin di sekolah, dan itu semuanya cuma diajarin dalam hidup. Dan lucunya banyak orang dewasa yang diam-diam kangen jadi anak kecil atau kangen sama masa kecil. Kalau aku sih bukan kangen sama masa kecil, lebih tepatnya kangen masa lagi lucu-lucu yang sesungguhnya. Masa remaja, bukan remaja sih ya. Aku tuh kangen di umur-umur 20 something lah, masih di bawah 30 gitu ya. Nah ini, jadi ada fenomena yang namanya disebut grass in greener syndrome. Jadi kita sering menganggap fase yang belum kita jalani terlihat lebih menyenangkan daripada fase yang sedang kita jalani. Gitu. Jadi boleh dong sobat NBS cerita, apa hal yang dulu paling kamu kejar atau kamu pengen banget, tapi sekarang pas sudah di titik tertentu ternyata biasa aja gitu. Ya, misal Apit pengen ganteng banget gitu, Pit. Tapi pas sudah ganteng, ah biasa aja gitu. Enggak langsung jadi Don Juan gitu ya, Pit. Ya. Woi, ayo di 0811-2255-359 sobat NBS masih ditemenin sama aku, Lulu Shana, di Bicara Cinta yang bakalan ngobrolin tentang banyak hal, salah satunya adalah cinta sama diri sendiri ini sekarang.

0: lagu yang datangnya dari Ghea Indrawari dengan Jiwa yang Bersedih. Banyak sekali orang-orang yang merasa sedih ketika menghadapi suatu persoalan hidup atau suatu hal yang mungkin kita inginkan tapi tidak mudah kita dapatkan. Banyak banget orang yang kepikirannya sampai gak bisa tidur, kepikiran sampai gak bisa makan. Tapi kalau aku mah rasanya apapun yang dialamin nggak sampai nggak bisa makan sih. Karena lapar itu secara otomatis. Ya, tapi kan setiap orang dalam menghadapi sesuatu hal itu kan beda-beda ya caranya. Treatmentnya beda-beda. Misal, dulu nilai ujian bisa menentukan suasana hati, iya nggak sih? Ente aku mah. Jadi lu manusia macam apa sebenarnya? Kamu? Nilai ujian yang tidak bagus atau tidak sesuai ekspektasi menentukan suasana hati nggak?
1: Iya. Yeah.
0: Ngaruh ya?
1: Iya, yeah, karena aku orang berprestasi, Bu.
0: Au. Tapi aku berprestasinya bukan akademik. Dalam hidup aku. Aduh, ada Chandra, hai Chandra.
1: Kan beasiswa.
0: Ya Allah sedihnya. Ya Allah. Jadi ya, Apit itu salah satu orang yang secara akademiknya bagus katanya. Kenapa, Pit? Ternyata itu yang menentukan beasiswa. Kok aku jadi sedih ya? Tapi salah ekspresinya malah suri. Nggak usah deh.
1: Nggak ada uang jajan tambahan.
0: Oh. Pit, sekarang ada uang jajan nggak? Ya gitu lah ya, setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Misal, ranking turun. Satu tingkat aja rasanya dunia runtuh, gitu gak sih kamu?
1: Iya.
0: Oh iya bener. Orang-orang yang di jalur prestasi akan begitu. Kalau aku mente. Aku termasuk orang yang biasa. Tapi sekarang gimana coba, Pit?
1: Sekarang?
0: Maksudnya kan dulu kan berjuang sampai mempertahankan itu. Tapi pas sekarang udah lewat, biasa aja gak sih? Atau suatu hal yang memang itu bisa di...
1: Biasa
0: perlu
1: aja.
0: Biasa aja kan? Maksudnya prosesnya tuh tidak serumit yang kita bayangin. Kita ngasih nanya.
1: Tapi kan setidaknya pernah.
0: Pernah di titik
1: sesuatu,
0: ya? Nah itu. Nah itu dia.
1: Tidak ada penyesalan.
0: Tidak ada penyesalan, tapi ternyata proses yang rumit kita lewati sebelumnya. Coba aja kalau misalnya, tapi kan nggak boleh ya kita ngomong waktu ke belakang. Cuman kalau kita ambil pelajarannya, ternyata semuanya bisa dibikin biasa aja secara mental gitu. Nggak harus stres, nggak harus sampai nggak bisa tidur gitu mungkin ya maknanya ya. Jadi yang lebih penting untuk saat ini adalah bagaimana kemampuan menghadapi segala macam persoalan hidup. Asik. Hai. Enggak mau ngomong kayak gini ya, takut dikira tua banget. Boleh sharingnya di 08 11 22 55 359. Kira-kira dulu atau sekarang boleh hal apa yang sulit banget untuk didapetin atau sering diperjuangkan sampai nggak bisa tidur, sampai nggak bisa makan, tapi ternyata pas sudah dijalanin atau dilewatin biasa aja sih sebenarnya.

0: Cyrus Red The Climb. Untuk mencapai sesuatu atau untuk mencapai puncak memang butuh perjuangan dan butuh effort yang kita lakukan. Dan kadang ketika seseorang di apa namanya di satu titik tertentu, kita bisa apa namanya melihat perjuangan kita sebelumnya seperti apa. Ada yang sampai berdarah-darah perjuangannya, ada yang sampai apa namanya sampai nggak bisa tidur berhari-hari atau mungkin nggak bisa tidur, nggak bisa makan untuk mendapatkan sesuatu hal yang sebelumnya kita pengenin. Tapi kadang orang udah stres duluan nih sebelum dapetin apa yang kita pengenin gitu. Tapi nyambung yang tadi, banyak orang yang bahkan udah lupa nilai matematika waktu sekolah dulu. Apit ini termasuk orang yang apa namanya ngejar prestasi banget gitu ya. Itu nggak salah. Kalau orang ngejar prestasi berarti privilege-nya di situ. Beda sama aku ya, balik lagi ke situ. Tapi yang lebih penting justru kemampuan menghadapi hidup, cara kita berkomunikasi, cara bangkit saat gagal, dan kemampuan bertahan ketika keadaan gak sesuai rencana. Dan ini ada satu fakta menarik. Banyak tokoh sukses dunia yang gak selalu jadi siswa terbaik di sekolah. Karena hidup ternyata mengukur lebih banyak hal daripada sekedar angka di rapor. Jadi banyak aspek yang mendukung seseorang itu untuk apa namanya bertahan di satu titik tertentu gitu. Yang barusan, Bo, padahal dia udah keburu silam.
1: Udah.
0: Okay. Masih bisa sharing di 0811-225-5359. Kalau misalnya sobat NBS, kira-kira apa sih atau punya impian apa sih yang dulu sampai ngejer, sampai gak bisa tidur, sampai perjuangannya luar biasa, effortnya juga hebat, tapi pas udah didapetin B aja ternyata gitu. Atau ternyata tidak sesulit yang kita bayangin ya gitu. Dan kita cukup bisa senyum lewatin itu semua, atau kita cukup bisa ngambil pelajaran.

saya Lulu Luciana di Bicara Cinta. Dan ini lagu datangnya dari Gigi, Damainya Cinta. Tapi menurut aku sih damainya hati jauh lebih penting. Ya gak sih? Sobat NBS, pernah gak sih ada fase dimana kita pengen banget diterima sama semua orang? Kalau kata anak-anak sekarang mah butuh validasi banget gitu ya. Takut dikritik, atau mungkin takut gak dianggap sama orang, takut ada yang gak suka ketika kita melakukan sesuatu hal. Tapi makin dewasa kita mulai sadar sama satu hal, bahwa gak mungkin kita membuat semua orang senang. Kita gak mungkin membuat semua orang menyukai kita, karena ya setiap orang kan punya apa ya, punya sudut pandang yang berbeda tentang kita gitu ya. Dan ternyata hidup itu akan jauh jadi lebih ringan ketika kita berhenti mencoba menyenangkan semua orang. Dan natural aja sih sebenarnya, kalau apa namanya, kalau yang aku dapat dari orang tua ya apa adanya, jadi diri sendiri, tetap bersikap baik dengan niat yang baik tentunya. Dan pastinya secara fakta psikologisnya, kebutuhan untuk diterima tuh memang alami. Dan kalau kita bergantung pada penilaian orang lain, itu bisa meningkatkan stres dan kecemasan ya. Jadi jangan banyak stres, jangan banyak cemas, apalagi kalau awal bulan ya. Biasanya kalau awal bulan stresnya meningkat karena pay letter udah mulai masuk tagihan. Jadi ya enjoy aja. Kadang banyak hal dalam hidup ini tidak seburuk yang kita bayangkan sebelumnya ya. I think God can explain special untuk sebenarnya.

Kalau udah ditelaah sih biasanya kayak gitu ya. Cintanya sih gak salah, datangnya bisa tiba-tiba gitu. Tapi yang salah bagaimana kita merespon perasaan tersebut. Atau mungkin kenapa kita bisa bilang salah, bisa jadi karena orang dan waktunya tidak tepat gitu. Tapi ya kadang-kadang sekali lagi gak bosen saya bilang kalau orang itu hadir dalam hidup kita tuh pasti dengan pelajarannya gitu ya. Entah itu memang untuk kita atau mungkin untuk ngasih pelajaran berharga untuk kita ya. Dan terima kasih untuk yang sudah komen-komen di 0811-2255-359 atau di komentar di live TikToknya NBS Radio. Ada Dimas, hai Dimas di Bandung. Dulu pengen banget cepat punya SIM dan bisa bawa motor kemana-mana. Sekarang malah lebih senang jadi penumpang dan tidur di jalan. Jadi tadi aku nanya sobat NBS, apa yang dulu sempat diidam-idamkan atau dikejar, effortnya sampai luar biasa, sampai stres ngadepinnya, tapi ternyata pas sudah bisa atau udah didapetin, biasa aja gitu ya. Ada, kalau aku tadi sharingnya skripsi, dulu sampai stres banget gitu, tapi ternyata pas sudah lewat, biasa aja gitu. Sama ini, pengen punya SIM ya, pengen bisa nyetir mungkin, nyetir kendaraan. Itu juga pasti effortnya tidak mudah gitu, tapi pas sudah nyetir, oh ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan gitu ya. Mungkin maknanya lebih bukan ke biasa aja, tapi tidak sesulit yang kita bayangkan. Ada Rina, hai Rina, dulu pengen banget jadi ranking 1, sekarang baru sadar yang lebih penting ternyata bisa tidur nyenyak tanpa kepikiran kerjaan dan tagihan. Ini mungkin udah masuk fase usia di atas 30 ya biasanya, kalau udah kayak gini. Ada Andre, hai Andre, dulu nabung berbulan-bulan buat beli handphone, kamera VGA. Kameranya ini juga udah jadul banget, sekarang kameranya udah kayak kentang kalau dilihat lagi. Gimana kamera kayak kentang ya? Ada Maya juga, hai Maya, apa kabar? Dulu pengen banget seseorang jadi pacar aku, sampai nangis kalau dia dekat sama orang lain. Sekarang lihat fotonya aja rasanya biasa aja sih. Cuca ya, ternyata sudah move on. Dan kalau udah lewat sih biasa aja. Pasti semua orang pernah ngalamin hal itu. Ada Fikri, dulu pengen kerja di kantor besar dengan gedung tinggi, sekarang yang dicari malah pulang tepat waktu. Oh, jadi sudah beda prioritas dan kebutuhan kali ya. Ada Nisa juga, hai Nisa, dulu pengen banget punya banyak teman, sekarang cukup beberapa orang tapi yang benar-benar ada saat dibutuhkan. Okay, exactly, aku pun setuju ya. Kalau udah di usia, masuk fase usia dewasa, biasanya kayak gitu, nggak terlalu apa ya, bukan nggak perlu ya, sudah mulai mengerucut gitu pertemanan. Ada Rico juga, hai Rico, dulu pengen banget cepat gede supaya bebas. Ternyata bebas itu mahal ya, ada tagihan listrik, air, internet, BPJS. Ada Tanti, kalau Tanti katanya dulu pengen terkenal, sekarang kalau ada yang telepon aja kadang-kadang nggak diangkat. Ya karena yang teleponnya mungkin debt collector ya. Ada Bayu, dulu pengen semua orang suka sama aku, sekarang aku sadar aku juga nggak suka sama semua orang. Susah ya ternyata ya. Hidup itu kadang-kadang sawang sinawang kalau dulu pengen gini, ternyata udah begini, begitu ya, itulah.

Ini salah satu lagu dengan outro terpanjang, jadi mohon maaf aku masuk saat ini. Padi dengan rapuh. Mudah-mudahan semua kerapuhan yang pernah Sobat NBS lewatin atau alamin atau menguatkan dan membuat kita lebih semangat lagi menghadapi semua hal yang terjadi atau mungkin yang belum terjadi dalam hidup kita. Dan semakin dewasa ternyata yang kita cari juga berubah ya, dinamis. Bukan lagi soal terlihat keren, bukan lagi soal dianggap hebat, tapi hal-hal sederhana. Seperti yang tadi sempat disampaikan, yang penting bisa tidur nyenyak, yang penting kita selalu sehat, waktu sama keluarga itu udah jadi apa ya, udah jadi prioritas untuk orang-orang yang sudah masuk ke fase dewasa.

durasinya gak panjang, cuma 2 menit sekian, 3 menit kurang, tapi maknanya menurut aku sih luar biasa. Ngasih semangat yang beda untuk orang-orang yang mungkin agak sulit untuk mengikhlaskan sesuatu hal yang gak bisa kita dapetin. Jadi intinya ya sudahlah, kalau misalnya ada sesuatu hal yang gak bisa kita dapetin, tapi kita sudah optimal mengupayakannya, ya kita ikhlaskan saja ya Bu ya. Dan dari semua cerita yang masuk hari ini, ternyata hidup memang lucu ya. Ada hal-hal yang dulu kita anggap penting atau susah untuk kita dapetin, tapi ternyata setelah masuk ke fase dewasa, kita baru berpikir, oh iya, ternyata gak seribet yang kita bayangin sebelumnya. Dan ada hal-hal sederhana yang dulu kita abaikan, justru sekarang jadi yang paling berharga gitu ya. Dan yang pasti semua hal dalam hidup kita memberikan sebuah pelajaran berharga. Dan siang menuju sore hari ini kita juga belajar satu hal, bahwa bertambah umur bukan cuma soal bertambah umur, bertambah angka, tapi juga soal berubahnya cara kita melihat hidup dari permasalahan-permasalahan yang pernah kita lewatin. Ada hal yang dulu kita kejar mati-matian sampai gak bisa tidur, gak bisa makan, tapi ternyata pas sudah kita dapetin atau sudah kita lewatin, oh ya biasa aja, gak serumit yang kita bayangin. Dan itulah yang paling berarti justru. Mungkin itu namanya apa ya, fase bertumbuh. Dan terima kasih untuk semua cerita yang masuk siang hari ini. Siang sampai sore, ternyata kita sudah berubah jam dari jam 2 sampai jam 4. Terima kasih banyak di Bicara Cinta siang hari ini. Lulu Luciana mesti pamit. Habis ini bakalan ada Joy Cardinal di acara Classic Rewind. Ya, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di Bicara Cinta bersama saya tentunya Lulu Luciana. And it sounds by NBS Radio for anybody, anywhere, anytime. Tapi terima kasih banyak. Ica juga terima kasih banyak. Sobat NBS, terima kasih banyak. Sekaligus aku juga pamit dari live TikToknya NBS Radio. Bye. Assalamualaikum.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Obrolan kecil yang menyelamatkan banyak hal. Sobat NBS, dalam rumah tangga, kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh. Sobat NBS, dalam rumah tangga kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh.

You're my

any sounds.

0: SBS Radio.
1: SBS Radio.
2: Akan kita simak bersama SBS Inspirasi.
3: Ada yang bilang cinta itu soal kebahagiaan, tapi selingkuh itu soal keahlian. Selingkuh itu jangan dijadiin bercandaan. Tahu gak sih selingkuh itu apa? Selingan indah bikin keluarga runtuh. Bukan hanya runtuh saja, tapi hancur berantakan. Hati hancur, rumah tangga hancur, masa depan pun hancur. Makanya hati-hati sebelum perselingkuhan itu terjadi, ada baiknya kita pelajari penyebabnya dan juga cari solusinya. Semua orang bisa mengatakan cinta, tapi tidak semua orang bisa benar-benar setia. Perselingkuhan bisa terjadi pada berbagai ragam pasangan. Baik pasangan yang masih pacaran, baik yang sudah tunangan, pasangan muda, pasangan tua. Tidak luput dari yang namanya perselingkuhan. Tapi apa sih penyebabnya? Berikut adalah 3 alasan dan juga solusinya. Yang pertama, hilangnya kedekatan atau keintiman. Karena sudah nikah, jadinya nggak mesra-mesraan lagi deh. Eits, yang saya maksud bukan hanya dari segi fisik aja loh. Memang hilangnya kedekatan secara fisik seringkali menjadi faktor penyebab. Udah gak seromantis dulu katanya. Tapi bukan berarti harus PDA ya. PDA alias public display of affection. Bukan berarti kemesraan itu harus dipamerkan. Tapi kurangnya keintiman fisik, kurangnya minat untuk bercinta, mungkin memang bisa menjadi faktor. Dalam buku The Truth on Cheating, konselor pernikahan Gary Newman mengatakan bahwa justru faktor penyebab utamanya itu bukannya hilangnya keintiman fisik, tapi hilangnya keintiman emosional. Tidak lagi berbicara dari hati ke hati. Suffering in silence. Menderita sih sebenarnya, tapi semua itu dipendam dan tidak dibicarakan. Akhirnya itu yang seringkali menyebabkan pasangan selingkuh. Solusinya, walaupun sudah punya anak 2, walaupun bahkan sudah punya cucu, luangkan waktu untuk pacaran. Nah, pacaran itu ngobrolin hal yang penting ngobrol. Dan jangan lupa, physical touch juga penting alias sentuhan. Kadang sebuah pelukan bisa menyelamatkan sebuah perkawinan. Yang kedua, pengaruh dari lingkungan. Pengaruh dari orang lain ternyata bisa mendorong seseorang untuk selingkuh. Dengan siapa pasangan kamu bergaul, itu juga mempengaruhi loh kecenderungan dia terhadap perselingkuhan. Ada sebuah polling di mana ternyata lebih dari 75% pria yang melakukan hubungan

Iding, saya nggak bercanda. Ternyata menghabiskan terlalu banyak waktu di sosmed, resiko perselingkuhan katanya bisa meningkat. Zaman sekarang, semakin lama kamu asik di dunia maya, semakin tinggi juga nih resiko perselingkuhan akan terjadi. Hubungan virtual di dunia maya itu bisa menyebabkan argumen bagi pasangan di dunia nyata. Bahkan belakangan ini nih, kasus perselingkuhan yang berasal dari aktivitas sosial media itu sangat marak banget terjadi. Sosial media masing-masing dirahasiakan, aktivitasnya pun juga dirahasiakan, apalagi sampai berbohong. Waduh, ini bisa menjadi situasi yang perlu diwaspadai. Solusinya, nah, dunia maya memang terlihat mengasihkan. Tapi ingat, kamu itu hidup di dunia nyata. Jadi kurangin deh waktu screen time-nya dan mulai luangkan waktu dengan pasangan kamu. Mungkin dia pindah ke lain hati karena kamu juga sudah kurang peduli. Ingat, godaan akan selalu ada, tapi tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Ingat juga, cinta tidak hanya berawal dari tatapan mata, tapi juga sebuah komitmen bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, tapi tanggung jawab bersama. So, jaga dirimu baik-baik dan jaga juga pasanganmu baik-baik. Oke? Okay?

0: sejati. Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
1: Any sounds.

bisa buat kita juga, aduh iya iya enak banget nih, aduh mau tidur kok tapi kagok gitu. Oke, okay? Oke. Okay. Kalau gitu kita mulai dari sekarang, sekali lagi di Classic Rewind, bareng Jawa.

di sini di Classic Rewind. And this sounds bad in this radio where the best music and hearts beat as one for anyone. Dan ini ada permintaan, satu permintaan dari Kang Chandra, ini pengen lagunya

bisa nggak dipelintir ke bawah? Nggak bisa dipelintir ke bawah ya? Ini nggak bisa dipelintir ke bawah. Oke, kita langsung play Great King Band Jeopardy.

Okay, masih di Classic Rewind, masih bareng Joy on Any Sounds by NBS Radio, where the best music and heart's sweetest one for anyone. Ya, memang kalau udah jam segini, kita harus tahu ya, kita mau makan apa nih, apa ya kira-kira yang enak gitu, ya kan? Iya dong, jadi memang bisa dibilang, oh iya makan ini enak kayaknya, oh iya makan itu enaknya kayaknya, nah gitu ya. Oke, selamat menikmati suasana sore ini

0: Okay, masih di Classic Rewind, tapi kayaknya juga saya harus pamit dari Anda semua ya. Sekali lagi terima kasih buat Anda semua yang selalu stay di NBS Radio. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih juga buat teman-teman yang di TikTok yang selalu bergabung. Okay, mudah-mudahan kita ketemu lagi di depan, masih di sana. Classic Rewind dari jam 5 sore sampai sekitar jam 7 malam. Ya, okay. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga buat Afid yang selalu menemani saya di sini, membantu. Terus juga ada
1: Ica.
0: Nah, Alan dong.
1: Raisa.
0: Tidak ada, tapi tidak apa-apa. Sudah membantu juga. Saya pamit sekali lagi. Any Sounds by NBS Radio, where the best music and heart beat as one for anyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Halo sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Kali ini aku mau bahas manfaat pisang nih buat kecantikan. Pisang mampu mencerahkan kulit wajah secara natural loh sobat NBS. Karena pisang mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan kulit kita. Jika sobat NBS rajin mengkonsumsi pisang secara rutin, maka akan menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori kulit. Selain menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori, pisang juga membantu kulit wajah yang berminyak. Caranya, haluskan satu buah pisang hingga menjadi bubur, lalu campurkan dengan 3 sendok makan air lemon. Kemudian, aduk campuran hingga merata. Lalu, usap pada wajah dan diamkan hingga 10 menit. Nah, jika sudah, bilas wajah dengan air dingin hingga bersih. Nah, mudah bukan, Sobat NBS? Cantik itu nggak perlu mahal kok. Selamat mencoba, Sobat.

0: Sobat NMS, kembali lagi di Dead Air bersama kami berdua. Saya Anila John dan
1: saya Aldi Ferdiana.
0: Asik. Malam ini kita bakalan ada tamu, Pak Aldi.
1: Ya betul, betul, betul, betul, betul.
0: Siapa nih tamunya nih?
1: Bisa ya? Bisa. Langsung aja lah.
0: Mereka tuh mau promo album.
1: Betul.
0: Album bertajuk Legion. Untuk Pak Aldi nih, si Bisaya teh, apa di benak Pak Aldi? Kalau saya mah ya, Pak Bisaya itu teman masa-masa SMA. Ketika 2005, 2006, 2007 tuh, ya si lagu-lagu Bisaya teh banyak menemani lah masa SMA saya. Di Bandung lagi rame emo, lagi rame melodik, tapi si Bisaya teh dengan 2007 ya keluar teh, aku adalah ya. Tuhan tuh langsung
1: ya.
0: Biar gitu.
1: Ya yang udah apa ya, mungkin waktu itu musim metalcore.
0: Ya. Dia tuh yang lumayan mencolok lah ya.
1: Betul, betul.
0: Di Bandung.
1: Betul, betul.
0: Kalau untuk Pak Aldi gimana tuh?
1: Ya si saya kenal personally Bisset, terutama Abebi lumayan lama lah, dari mungkin 90-an akhir ya, dari era Separua, dari personilnya banyak yang saya kenal sampai yang sekarang.
0: Ya, sekarang pada kenal juga enggak sebagian lah ya.
1: Mungkin tiga orang. Tiga orang yang kenal.
0: Beberapa ganti formasi mungkin ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Mungkin untuk tar di segmen kedua kita langsung panggilin Beside. Untuk selanjutnya mungkin kita mau dengerin lagu dari apa nih, Pak Aldi?
1: Bebas, kemana Andi Lejon aja lah.
0: Mungkin biar
1: nyetel semangat. Beside aja.
0: Oke, okay, iya, betul, betul, betul. Kita bakal nyetel dari album yang terbarunya bertajuk Legion.
1: Legion.
0: Bentar ya, dengan tajuk Blood Truce. Yo, check it out. Be

0: By NBS dari Indonesia untuk dunia.
1: Boy for the underground broadcast to the extreme.
0: Broadcast to the extreme. Yo, sobat NBS, sebentar lagi bakal ada Beside, ditunggu ya, lagi pada siap-siap dulu.
1: Lagi pada touch up.
0: Wis. Touch up tuh. Nah, bahas untuk scene metalcore yang Pak Aldi tahu Bandung 2005 sampai 2007 selain bisa ada apa aja Pak Aldi?
1: Burger Kill era itu udah metalcore mungkin ya?
0: Enggak, ya, ya, udah peralihan ya.
1: Kill, ya. Mungkin ya Restrain, Pitfall masuk ya?
0: Masuk. Kalau di Jakarta ya, ada ya. Kill by Butterfly
1: ya, mungkin KBB, ya. Ya lah, tapi si KBB kan lebih metalcore-nya lebih emo. Lebih
0: emo. Tapi dah
1: ya, di 2000 lah.
0: Ya 2000 2005-2007 itu ya lagi hype banget ya musik-musik ya, seperti
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Teh. Band-band
1: kurang
0: Trust
1: lebih,
0: Kill
1: kurang gitu. Lebih 2005 itu teh emang eranya emo, jadi kadang band-band popang, band-band metal oke jadi kebawa-bawa emo gitu.
0: Tiba-tiba Scream
1: gimana? Kayak Black Dahlia Murder gitu kan ya, kan musiknya mah mungkin death metal tapi bandnya dipakai anak-anak emo ya. Gitu kayak gitulah.
0: Tapi udah emang trendy lah si The Black Dahlia Murder mah betul, mungkin betul. Apa ya, trend center pada eranya gitu ya. Jadi orang-orang tuh yang mengikuti gitu. Selain itu satu fenomenal tuh si Beside ya, salah satunya single ya Aku Adalah Tuhan waktu itu tuh
1: ya.
0: Sampai wah
1: overload,
0: jadi dibicarain banyak orang gitu
1: ya, sampai beritanya kemana-mana karena ya ada tragedi lah
0: ya. Di 2007 ya. 2007 Pali udah apa tuh?
1: 2007 istri saya lagi hamil.
0: Si Abel?
1: Iya, cuman satu kan. Saya mau berangkat itu cuman waktu itu kalau gak salah hujan malamnya. Istri lagi hamil kan, ah udahlah gak jadi, udah. Subuh-subuhnya dibangunin sama istri. Ya itu ada berita gitu kan, ada tragedi.
0: Saya 2007 mah SMA Pali.
1: Saya juga itu baru lulus SMA.
0: SMA aja maka budak, aneh.
1: Ini biasa
0: MOU
1: MBA ya, bukan merit by accident dong, amit-amit.
0: MBA. Yo sobat NBS, kalau ada yang mau pertanyaan tentang Beside bisa dicantumkan dan juga untuk hari ini mah enggak ada request
1: Ada request ya.
0: Hanya
1: ngobrol-ngobrol interview sama si Beside aja. Karena
0: karena ada bintang tamu. Kalau enggak ada bintang tamu, mah terus request.
1: Betul.
0: Sebelum Beside hadir nih, kita bakalin muter juga. Tadi udah ada 3 lagu dari
1: Beside
0: dari album yang terbaru. Tajuknya Legion. Legion itu tentara. Legion tentara apa ya? Tentara nanti kita tanyain. Ya. Ada tadi yang judulnya Blood Roots, Spill Blood, sama Silent The, itulah.
1: Silent The Hill.
0: The Hill.
1: Silent The End.
0: Lanjutnya mah.
2: Ininya digeser ke sini.
0: Oke.
2: Ini, nah, pas. Okay.
0: Berarti kita bukan robot, bisa memindahkan.
1: Oh.
0: Mungkin.
1: Nah, kalau Andy Legend, sok.
0: Apa?
1: Era-era Beside itu selain dengerin Beside, apalagi?
0: Saya mah lagi intu-intunya di era itu tuh band-band Trust Kill, Wally.
1: Ya, ya.
0: Kayak Poison the Well.
1: Ya.
0: Poison the Well ya, Trust Kill.
1: Every Time I Die.
0: Ya.
1: Soalnya.
0: Converse ya awal udah mulai terlalu.
1: Iya, Pak. Converse bukannya
0: bukan Trust Kill tapi tapi ya.
1: Twist.
0: Tapi dah ya sebaru udah kata gitu. Yeah, saya antaragan itu that Converse, Poison the Well, Every Time I Die. Yeah. Sama ini Killswitch Engage lagi suka-sukanya.
1: Oh, itu Trust Kill juga ya?
0: Heeh.
1: Ya.
0: Oh. Kalau lokalnya mah saya suka banget si Kill by Butterfly. Beside salah satunya ya. Pitfall sama apa lagi ya? Broken Jaws ya kalau Bandungnya mah ya Restrain.
1: Ya, Broken Jaws Record itu punya si Ramdan, si Rambo ya.
0: Ya era-era metalcore teh itu lah saya ya. Mah. Banyak-banyak yang kalau jadi sekarang masih keinget gitu. Kalau hardcore-nya mah mungkin
1: si Kamer Kid baru keluar. Kompilasi Roadrunner.
0: Apa? Apa aja
1: isinya? Era-era itu, teh.
0: Apa aja yang mana?
1: Yang... saya lupa lagi ada dua CD pokoknya, Wak. dua CD. Itu ada Black Label Murder, ada Steel Remain, ada Arc Enemy, ada Egonisin, ada Decide.
0: Ada Decide?
1: Oh itu dua CD. Saya punya waktu itu.
0: Decide mah sama sama tajuk album barunya si Decide sekarang, Legion.
1: Oh, si Decide deh. Kamu harus kemarin harus datang barusnya ke reunian Saparua.
0: Ada ini ya yang bawain lagu Sapor ya?
1: Iya enggak, maksudnya ada si Ameng itu kan bawain Cannibal Corpse sama Decide.
0: Aku lihat, tapi terakhir yang bawain Misfit Lascaris,
1: ya, itu yang
0: Rancid Black Boots.
1: Ya,
0: ya, ya. Oh itu mah aku
1: Time Bombs.
0: Time Bomb, ya, ya. Sampai akhir nonton ya, Ramones ya, itu. Bawain itu karena lihat lah dari live-nya Teh Popo.
1: Oh, Bu Popo live ya ternyata.
0: Live
1: ya.
0: Terus aja di komentar teh ngacang.
1: Iya, sambil duduk emok ya.
0: Full set itu mah sampai sebelumnya teh hardcore ya?
1: Ya hardcore si hardcore 1, hardcore 1 itu yang Andri Infami, Beacon Friction, Pengek, Badik sama Gebek gitu.
0: Itu teh
1: yang itu yang bawain bersatu.
0: Oh iya iya.
1: Bersatu bawain Injustice System,
0: Scoffit All, bawain Penetrate, ya. Kalau Fabian mau bawain Hatebreed ya?
1: Hatebreed ya, sama apa? Death of Today, Pupan, Full of Hate, Bantu Si
0: keren keren
1: sama Terror.
0: Pak Ali bawain apa aja kemarin teh?
1: Ah saya masih
0: kebagian berapa lagu ya?
1: Dikasih waktu durasinya 30 menit. Nah karena ya pangnya jadi paronok, kemarin 7, bawain 7.
0: Apa aja tah?
1: Diserap,
0: judul?
1: Life Life, Exploited, Fucking USA, Sepultura, Polisia, lokalnya 3, The Bollocks, Stupid War, Runtah, Air Poser, Runtah Mega, sama, Mega, oh Mega. Satu lagi Exploited, Fuck The Mode, udah, cuma 7. Cuma 7 lagu.
0: Pang terakhir tapi cuma ramai pisan ya.
1: 7 lagu, 7 personil.
0: Saya pingin nonton pas lihat pang yang terakhir. Ih, mauin Misfit bawain Remo.
1: Misfitnya tapi yang dibawain sama Nofek. Yang bawain Nine Effect yang apa?
0: Lascaris.
1: Iya, Lascaris ya. Yang versi Misfit itu. Karena request dari Yopi Dirty Doll dan Hero Noin
0: Boy. Waduh, itu. Yopi jadi pampir challenge.
1: Minta ada ska-nya. Makanya bawain Rancid Time Bomb gitu kan.
0: Iya,
1: itu. Yang ngeramin kan Leon sama Bubun ngebasin Yuli Jasa.
0: Keren. Itu mix benar-benar mix genre. Lihat Om Leon bawain Misfit.
1: Misfit Social Distortion, Cox Ferrer. Saya digitarin Abu Helgard sama vokalnya Kiki Helgard.
0: Wah, itu ya. Ajir. Nama kalau tungkul. Yang enak kalau aku tuh itu tuh lagi OTW dari Padalarang.
1: Oh iya.
0: Mau nyampe rumah Teh Popo live lihat aduh enggak kaburu. Udah band terakhir.
1: Beres jam setengah 11.
0: Jam 11.
1: 11 ya. Dari jam 4 kalau enggak salah.
0: Rame Bali.
1: Alhamdulillah rame. Alhamdulillah rame. Cuman itu mah ya. Silaturahmi lah, reunian lah. Reunian teman-teman
0: Saparua,
1: era Saparua dan
0: setelah. Tapi bakal kedepannya bakal ada lagi itu nggak? Bakal ada lagi si stage seperti itu, tapi dengan konsep yang berbeda. Atau bakal
1: ya kalau ngobrol sama si para panitia, kalau saya mah kan ngebantuin ya. Pengen katanya, pengen setahun sekali, ya udahlah, gak ulah.
0: Wah,
1: karena ini kan lumayan request lama kan? Baca request jadi request.
0: Sorry Arit, gak ada request karena gue nanya tentang Beside, mah boleh.
1: Lumayan ngaret lama itu, harusnya kan September, Desember, udah lebaran. Akhirnya kemarin tanggal 7 Juni gitu.
0: Saparua Rising ya, isinya orang-orang.
1: Itu punya apa?
2: Iya, gitu. Kursi kali.
0: Oh kursi.
1: Oh gaun, kursi.
0: Ya. Keberatan akunya, aduh maaf.
1: Kirain aku teh feedback, ngeong ngeong
0: ngeong ngeong. Kirain aku teh scratch, udah gak ada Iwan ya.
1: Iya tuh. Oh Iwan kemarin playlistnya
0: di mana ini tuh?
1: Di fans kemarin.
0: Wah aku tuh pingin ikut kesana,
1: Kenapa tuh gak datang itu acara?
0: Saya mah
1: keren itu.
0: Itu ada ini juga ya, ada art competition ya?
1: Iya.
0: Jadi Yulpi ya?
1: Si artworknya didekorasi sama Mas Lo dari Lukas Ensan gitu kan. Jadi si artworknya kemarin ada Lambang, ada Yulpi, ada Danu, ada
0: Danu
1: siapa Tembro, Danu vokalis Dystopian Dog.
0: Ada Tembro tuh yang anak maternal yang komik-komikan ya.
1: Terus siapa lagi ya? Oh, si Badak adiknya Dudung SP. Lumayan lah. Itu emang si aktornya emang dijual. Kalau lama malah di frame.
0: Si itu tuh by print ya, jualnya kopi ya.
1: Nah,
0: apa sih si acara itu teh? Saya baru tahu dari sosial media si acara itu teh ngangkat apa sih?
1: Berapa puluh tahunnya otentik, fans otentik.
0: Oke. Okay.
1: Jadi emang di atuangnya semua ada si sepatu otentiknya itu.
0: Harus ada.
1: Harus ada.
0: Pengen ikutan aja. Salah satu brand apa ya yang sangat beririsan dengan musik ya si fans
1: teh. Oh iyalah tuh.
0: Banyak band yang collab. Yeah. Dari era Bad Brand sampai Metallica, Slayer.
1: Wah, oh, banyak lah.
0: Kalau di scene punk teh si Fans.
1: Scandal.
0: Dari sudut pandang scene punk nih Pak Aldi, si Fans teh gimana sih brand sepatu Fans teh?
1: Ya, benar-benar support lah dengan acara Fans World Tour kan.
0: Oh, itu band-band keren ya?
1: Iyalah, itu kan pada itu sama lah era-era awal-awal bisa loh itu.
0: 2005.
1: Maksudnya saya tahu Van Halen Tour itu enggak jauh beda dengan sorry. Album Aku Adalah Tuhan. Gitu.
0: Kalabat. Lebet, Bang Ani sudah ada teman-teman dari Beside.
1: Assalamualaikum. Kan atas tadi. Cari kan tadi. Kursi panas.
0: Udah ada nih teman-teman sobat NBS dari teman-teman Beside. Oke.
1: Puterin lagu dulu.
0: Kita puterin dari Beside yang dari album terbarunya bertajuk Legion dengan judul Resurrection. Check it out.

0: What in?
1: Yo, any song by NBS
2: dari Indonesia untuk dunia.
1: Build for the underground broadcast to the extreme.
3: Yo, yo, selamat datang Bisa.
4: Pas lagi kita nih.
3: Apa kabar nih, Beside?
4: Alhamdulillah,
5: sehat-sehat, baik. Cuman agak sedikit lelah aja abis tur kemarin.
4: Kemarin baru tur.
5: Ya.
3: Tur kemana aja tuh? Bisa diceritain nggak?
4: Di mana titik Jawa Barat?
5: Ya.
4: Tasik. Tasik. Terus.
5: Subang,
4: Kabupaten Bandung.
5: Bandung.
4: Sama Sukabumi.
5: Oh.
4: Itu baru Jawa Barat dulu.
3: Yap. Tapi bakal ada lanjutan titik-titik berikutnya.
4: Ya, antar kecamatan biasa.
3: Per RW.
6: Terakhir hari Minggu ya, Beb ya.
4: Iya, hari Minggu kemarin.
3: Ini tuh masih dalam rangkaian promosinya albumnya
4: Betul.
3: Legend.
4: Yap. Betul.
6: Mantap.
4: Betul.
6: Diturin ya orang mau bisa di tour launching album.
3: Ya. Band kita di tour.
6: Album heula, karek tuh.
3: Nah, sobat NBS, Bisen kali ini teh mau apa ya? Mau bebas di sini mau Sunda, mau Inggris, bebas.
4: Okay.
3: Mau memperkenalkan album barunya yang bertajuk Legion. Nah, untuk Legion teh temanya seperti apa sih? Si album Bisen yang baru ini teh?
5: Menggah ijal, son. Temanya sebenarnya keseluruhan tema ini lebih ke apa ya, lebih ke perjuangan B-side-nya sendiri karena kita udah lumayan cukup lama, mungkin baby yang terlama. Kedua saya mungkin agak lama. Cuman keseluruhannya ini kayak semacam menceritakan perjuangan dari awal sampai yang terakhir itu ya, Bab ya. Yang terakhir kita penuh banget angin badainya lah. Tapi finally kita akhirnya bisa bertahan, kita bisa membuat karya, kita bisa mengeluarkan album, dan album ini benar-benar di luar ekspektasi kita ya. Karena mungkin perjuangannya Edan Bisan, effortnya Edan Bisan, jadi nanya album nanya lebih raw gitu. Gitu
3: nah,
5: aja.
3: Nah, si pembeda dari album-album yang lain teh apa sih? Dari dari album, beberapa album yang kebelakang, Legion teh apa yang membedakan si B-side?
4: Dari komposisi dan musikalitas lebih memeras otak gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti ini kita pengen membuat sesuatu hal yang berbeda, meskipun dengan kondisi apa yang kita keluarkan ini kita harus banyak belajar lagi gitu kan. Tapi di sisi lain, dari apa yang kita pelajari dan kita belajar lagi itu akhirnya menghasilkan sesuatu yang berbeda, dan kita pun sangat puas dengan hasil apa yang tercapai di album Legion ini.
3: Kalau untuk sekilas, Abeb, saya mendengarkan B-side sekarang dalam sama album yang berikutnya banyak yang berbeda untuk sound, untuk apa lebih fresh. Nah, mau dikenalin dulu nih, ada personil mungkin baru ya?
4: Si Bungsu,
6: ini lagi magang.
4: Ada si Bungsu.
3: Boleh dikenalin dulu buat sobat NBS.
4: Siapa gitu.
3: Kalau bisa diulangi ya personilnya siapa aja gitu, bisa sekarang tuh formasi yang sekarang.
4: Oke, dari yang sebelah kiri ya, nih, Sobdi.
7: Halo, saya Aldi di vokal.
4: Ini si Bungsu. Saya anak cikal. Baby.
5: Saya Ijal, masih bass, masih.
8: Saya Randy di gitar.
5: Satu lagi enggak datang, enggak bisa datang. Si
4: adik kita
5: Roy,
4: lagi
5: Roy
4: sakit, masuk rumah sakit.
5: Iya. Yeah.
6: Walah. Lagi musim.
4: Lagi musim.
6: Abis oke nuju green core. Iya,
4: lagi green core tapi nya kumaha deui nya? Kieu we lah paksa. Paksa diet.
6: Bararindeng ge.
4: Jadi green core.
3: Green core. Nah, si bisa itu hampir 3 dekade ya?
4: Hampir.
5: Almost, ya. Yeah.
3: Apa yang membuat bisa bertahan? Itu tuh sangat sulit menurut saya gitu, yang sama-sama ngeband itu. Apa gitu? Komunikasinya apa?
4: Intinya saling paham aja dengan apa yang terjadi di ruang lingkup si B-side gitu kan. Mungkin pada saat kita belum berumah tangga, kita berpikir bahwa secara egoisnya bener nomor satu gitu kan. Tapi setelah terjadinya dari setiap individu ada perubahan dalam berkeluarga, jadi kita harus memahami gitu kan. Karena gak mungkin si Ben ini terus membayangi dengan apa yang harus dilakukan oleh setiap personilnya. Yeah. Jadi kita harus tetap saling memahami, apalagi menjelang 30 tahun ini si Bisset harus benar-benar saling paham agar eksistensi si Bisset ini tetap berjalan.
0: Jadi jadi totalitas nomor satu, tapi family juga tetap harus lebih nomor satu.
4: Harus nomor satu gitu, karena kalau tidak saling paham, nggak mungkin kita bertahan sampai sekarang gitu kan. Karena mempertahankan lebih susah daripada membuat.
5: Nah, true.
4: Betul tidak?
6: Jawabannya sangat baik. Gimana Pak Ali, menurut Pak Ali tuh? Ben-benan 30 tahun, hampir 30 tahun.
9: Ya, salut lah. Salut bener. Terutama ya buat Abebi yang tetap mempertahankan si Bisset ini lebih dari, ya maksudnya 30 tahun ya?
4: Hampir 30
9: tahun.
4: Hampir
9: 30
4: tahun,
9: so.
6: Si Bisset bagi saya mau menemani masa-masa SMA saya terus sekarang saya enggak jaga gitu
9: ya,
6: bisa
9: sama,
6: interview.
4: Iya, sama saya juga sama dengan Ali.
9: Sama. Santan.
5: Menemani masa-masa SMP.
9: Masa-masa putih biru.
6: Asik. Nah, untuk materi album Legion kebanyakannya hampir semua ya bahasa Inggris. Kenapa memilih lirik bahasa Inggris?
4: Apa ya, mungkin kita karena paham bahasa Inggris ya.
5: Enggak juga sih,
0: enggak mungkin, lebih pengen buat sesuatu yang beda aja sih ya. Di album ini, karena kan album berikutnya sebelumnya
4: banyak Indonesianya.
0: Eleven Heroes juga ada, kita bikin sesuatu yang fresh, yang baru, apalagi dengan vokalis kita juga semi bule juga, jadi ya dibikin agak English aja lah gitu. Tapi mungkin next kita ada rencana buat bikin album yang malah keseluruhannya Indonesia. Berbahasa Indonesia gitu.
6: Lebih sulit bahasa Inggris atau bahasa Indonesia?
0: Bahasa Sunda sih. Oh, susah memiliki. Nggak, jujur bahasa Indonesia lebih sulit. Bahasa Indonesia lebih sulit, cuman untuk pengertian dari lirik-lirik di Legend dalam bahasa Inggris pun sebenarnya dalam-dalam juga sih, cuman karena di tuangkan dalam versi bahasa Inggris, jadi mungkin kayak lebih terdengar lebih mudah dicerna gitu. Padahal kalau misalkan di Indonesia kan itu mungkin agak lebih susah.
4: Tapi dengan kondisi yang album ini, akhirnya kita bisa menemukan ramuan baru nih dalam membuat sesuatu lirik lagu gitu kan. Karena dulu kan kita berpikirnya bahwa liriknya harus dibuat dulu gitu kan, seperti ternyata lebih enak dan lebih nyaman dalam komposisi ini, ternyata lebih enak si lagu diberesin dulu recordingnya.
0: Aransemen dulu
4: diberesin.
0: Lirik terakhir.
4: Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan suku kata nih ya, suku kata dalam sebuah bahasa ini kerasa banget gitu kan. Apalagi dengan sesuatu yang memang akhirnya harus ada berbeda, karena albumnya mungkin dari musiknya berbeda banget dengan album-album sebelumnya. Jadi dengan kondisi seperti ini, lirik pun kita bikin beda dan harus bahasa Inggris semua.
6: Nah, seperti untuk itu. Yang membuat lirik siapa tuh, A? Nah. Dan referensi liriknya dari mana?
4: Sebenarnya kalau komposisi lirik saya dan Ijal gitu kan, karena yang terus saling berhubungan untuk membuat suatu lirik ini gitu kan. Yang jelas Ijal paham dengan apa yang ingin saya aplikasikan dalam sebuah lirik ini gitu kan, karena dia lebih paham untuk masalah bahasa Inggrisnya gitu kan. Jadi apa yang saya inginkan itu Ijal bisa menampung dengan masalah vocab bahasa Inggrisnya, seperti itu.
0: Sebenarnya dibantu juga sama ada
4: teman
0: yang memang guru bahasa Inggris, jadi memang disharingkan lagi dari kata-kata yang udah dibuat, dari situ muncul
4: lah.
0: Secara lirikal itu udah, kata-kata itu udah oke lah gitu.
6: Berarti ramuannya teh lagu dulu beres,
0: aransemen dulu.
6: Baru lirik masuk-masukin.
0: Lirik pun maknanya dulu.
6: Wes,
0: maknanya dulu, keseluruhan mau dibikin seperti apa, ceritanya kayak gimana, disesuaikan seluruhnya, barulah masuk ke kata-kata dan translate.
6: Mantap. Gitu.
4: Biar gak ada rusuhan.
6: Jadi gak ada
0: prosesnya, ada PR oke sih.
6: Prosesnya gak ada guide vokal gitu, ke guide dulu gitu dari guide lagu.
0: Setelah itu baru, setelah itu.
6: Nah, kendalanya apa? Dan
3: si album yang baru ini teh ditulis dari kapan gitu? Berapa lama lah prosesnya?
4: 2023.
0: Lama banget.
3: Nah, kendalanya apa tah?
4: Bukan masalah kendala, karena memang kitanya aregois, saya pengen membuat sesuatu yang berbeda gitu kan.
0: Jadi Welila
4: gitu kan, tapi enggak mau enggak mau gitu kan. Kalau nanti album ketiga sama dengan album kedua nanaonan oge gitu kan. Jadi pencapaiannya otak kitanya enggak diperas gitu kan.
0: Jadi semacam evolusi lah.
4: Kalau dengan gitu-gitu aja berarti ya kita enggak ada perkembangan gitu seperti yeah. itu. Jadi dengan kondisi ada sesuatu yang berbeda, otak kitanya diperas, malahan lebih membuat sesuatu yang akhirnya berbeda. Terus kita dilarang nih di si band ini pada saat membuat album ini dilarang mendengarkan lagu referensi. Gak boleh.
0: Ini ada di dalam otak aja gitu.
4: Jadi yang ada dalam otak aja, sok dari otak kalian berpikir gitu kan. Karena kalau ada referensi pasti akan berpikirnya, oh beatnya yang si Gakia, beatnya yang si Gakia gitu kan, seperti itu. Tapi di album ini kita dilarang, gak boleh karena Aldi terakhir ya posisinya. Jadi kita berempat ini melarang untuk membuat komposisi referensi dari band-band yang lain. Seperti itu. Jadi sok apa yang ada dalam otak kalian curahkan dalam sebuah nada. Dalam sebuah notasi.
3: Berarti album ini mah benar-benar ekspresi yang diperas ya, bukan dari ini referensi. Saya teh baru mau nanya pertanyaan berikutnya, di setiap personil teh referensinya apa gitu. Tapi ya
0: Enggak jadi. Tapi mungkin emang kebanyakan dibikin sama Roy dan Randy mungkin ya. Baby juga ikut.
4: Yeah. Karena sih keluar kita. Jadi kan Nyandra Monte sih keluar. Kan liurnya.
0: Cuti dulu. Cuti rehat dulu.
10: Magang gelak ke mana ya?
0: Rehat dulu.
4: Pas tek bas hayang ngasup deui. Ya kumaha ada orang sieunnya ku Hercules
10: gitu. Jalan. Balado ku barbal ya.
3: Silahkan. Tapi daya eta caritananya mun eta mun enggak gitu mah enggak ada caritananya, Abib.
4: Ya setiap
0: di situ keseruannya.
4: Ya, setiap keseruannya. Ada sesuatu yang memang ada suatu dongeng lah yang memang bisa kita buat menjadi sesuatu nanti di kemudian hari.
0: Mungkin cerita itu bisa jadi lirik di album berikutnya kali.
4: Ya, mungkin seperti itu.
3: Nah, Ali ada pertanyaan enggak?
10: Udah itu aja.
3: Aduh, keren ini. Untuk produksian di mana?
4: Produksi apa nih?
3: Recording
4: kita di Funhouse. Di Funhouse Studio. Terus mastering di Rock On Studio di Poteng. Mixing mastering di sana di Poteng.
10: Tuh, Waldi. Berapa lama itu Abe prosesnya kemarin?
4: Proses recording.
10: Ya.
4: Recording itu kita mulai dari tanggal 5 Agustus. Kita 5 Agustus, ingat sudah bagus kalau kita masih kena panjang ingatan. 5 Agustus beres-beres kita sampai awal Desember.
0: Oh, 3 bulan.
4: Iya, sampai awal Desember.
0: Iya, benar.
4: Sampai awal Desember kita beres gitu kan, mixing, mastering dan duplicating itu kita di bulan Februari.
10: Oh, awal tahun ya.
4: Februari. Terus rilis kita itu di tanggal 18 Mei. Kita rilis itu. Yeah. Jadi enggak tahu ya. Enggak sengaja juga gitu dengan rilis album kedua kita sama di tanggal 18 juga gitu, iya. Tapi buatnya yang beda gitu. Ya ini mah kadaruloh sih ya.
3: By destiny tadi. Di dalam album lagian Abeb atau yang lainnya, lagu mana sih yang jadi anjrit ini mah yang paling berkesan gitu?
0: Ran. Sok Ran.
11: Saya pribadi mah lagunya lagu yang track terakhir, Still Remain, karena menurut saya teh dibanding dengan yang lagu-lagu lain itu tuh dari tempo lumayan turun.
3: Boleh tahu kemana aja tuh Abeb?
4: Sumatera mungkin yang tahun depan aja. Biar jaraknya, maksudnya
0: mesti capek.
4: Satu, biar gak terlalu capek. Kedua, biar selalu ada schedule yang memang berhubungan dengan album ini gitu kan. Karena berharap album ini promonya bisa nyampe 2 tahun atau sampai 3 tahun si album ini gitu kan.
3: Untuk covers, siapa yang bikin covernya? Itu Ciamik.
4: Kenapa cover ini saya tunjuk seseorang yang bernama Arda Dipa,
3: ya
4: kan. Arda Dipa ini adalah artworker yang memang posisinya kayak nyambung dengan tema yang kita bikin di album Legion ini gitu kan. Karena dengan segala suatu kerumitan dalam album ini, saya berpikir bahwa komposisi art desainnya juga harus benar-benar nyambung dengan kerumitan apa yang terjadi di album ini gitu kan, tanpa menghilangkan garis-garis si B-side-nya. Dan ternyata di si Arda Dipa ini kena apa yang diinginkan oleh si B-side-nya gitu kan. Memang lama banget dengan asesian-asesian yang apa yang ingin kita benar-benar kecape di sebuah art design ini,
0: banyak, revisi.
4: Banyak revisinya gitu kan. Dan alhamdulillah mungkin sekitar 6 bulan lah, 6 bulan artwork ini beres untuk dijadikan sebuah cover di album Legion ini.
3: Nah, sobat NBS. Nah, untuk bisa selain di digital ada fisiknya?
4: Ada.
3: Bisa didapetin di mana? Sama merchandise ada nggak gitu?
4: Bisa.
3: Ada pertanyaan dari.
4: Bisa langsung ke Instagramnya Beside Official, bisa, ataupun bisa langsung ke Arms Record website-nya. Website Arms Records Jakarta.
3: Jakarta. Oh, sama Record Jakarta ya?
4: Ya.
3: Record
4: ya.
3: Tuh, padi.
10: Emang rilisnya sama Record Jakarta ya?
4: Iya, sama Record Jakarta.
3: Untuk ntar launching album di Bandung apa di Jakarta nih?
4: Kayaknya Bandung Jakarta.
3: Mantap. Untuk tanggalnya belum fix ya? Baru bulannya aja Agustus.
4: Agustus di akhir.
10: Akhir Agustus.
3: Sobat MBS bisa, kalau yang mau fisiknya bisa DM langsung ke Instagram. Arms Records, ya, atau ke

0: Apa nih tautannya? Abeb, nama TikToknya apa?
1: Bisa Official.
2: Bisa Official.
0: Bisa Official tuh, sobat NBS.
2: Kalau kalian mau lihat joget-joget saya di Bisa Official boleh.
0: Nah, rare itu.
3: Pasti malam-malam ya.
1: Joget-joget malam-malam tadi, joget-joget
0: tadi.
1: Live ya. Joget-joget tadi. Khusus joget-joget tengah malam dia.
0: Tuh, ada hari ini yang nonton ada Popo Puji. Teh Uji,
2: Teh Uji sikat ya, gigir-gigirin Teh Uji ya.
0: Harus disiksa sama Teh Uji. Oh ya, latihan ikut latihan vokal juga, oh, mantap ya. Hadea di tenggelangan. Aduh, ada banyak teman-teman. Terus, sobat NBS, kalau yang mau ada nitip pertanyaan ke Bisaid boleh. Tapi hari ini mah nggak bisa request karena tuh, khusus nanya untuk Bisaid.
1: Betul, karena ada bintang tamu.
0: Kalau bintang
2: Kejora?
0: Kejora? Kira-kira tuh Paldi asa diam wae sakit lu.
3: Kalau bintang-bintang eta peti lu.
0: Sok lempar lagi jokes.
3: Oh, jangan lupa nih ini.
0: Nih ada barcode ya, jangan lupa bisa sedikit dua dikit.
1: Sedikit dua dikit ya buat keberlangsungan Dead Air dari Radio NBS tuh.
0: Nah. Ini mah tapi kedepannya flow-nya pertanyaannya nyambungin ya. Ini mah pertanyaan pamungkas tapi bukan akhir.
2: Yadah. Untuk
0: Pali,
2: Bambang harap
0: Pali bisa masuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Yadah. Harapan Bisaid untuk album ini gimana, A?
2: Harapannya apa ya? Kalau yang namanya sebuah karya pasti harapannya kan ingin didengar oleh teman-teman. Terutama yang suka dengan si Bisaid gitu kan. Yang enggak suka si Bisaid jadi suka gitu kan. Baik cewek apun ataupun cowok gitu kan.
1: All gender.
2: Jadi berharapnya ini bisa nyaman di telinga kalian dan bisa menikmatin apa yang terjadi dalam album Licin ini.
0: Licin.

0: Nah ini cocok buat dijual. Utamanya mah gitu.
1: Cocoknya buat dijual dulu.
0: Buat dijual dulu gitu.
1: Eh ternyata suaranya kepake. Oh ya udah dia bisa dipakai nih.
2: Saya Aldi, namanya saya Aldi juga, kira-kira dari Jakarta. Ternyata dari Cimahi.
3: Oh, Aldi dari Jakarta.
2: Ya nyangkanya dari Jakarta akhirnya. Ternyata dari Cimahi.
1: Panjang sih kalau cerita Aldi, panjang sih.
2: Sok, ceritain nih.
1: 2018 Aldi pernah kita coba.
2: Okay.
1: Untuk join di B-side.
0: Dan teu enakeun. Ya terus terang we. Yang penting kena buruk brak ya lalaki.
1: Jadi
0: buruk brak katanya.
4: Ini komunikasi teh harus lajar.
0: Ngeuna buruk brak.
1: Jadi saat itu Aldi mungkin belum siap.
0: Belum siap. Ya tengenang, gue tuh
1: ngomong. Tengenangan sih. Tapi belum siap, memang dia belum siap. Jadi datang hanya dengan nggak kurang persiapan kayaknya. Jadi nggak tengenangan sih bener. Akhirnya pas kemarin vokalis kita yang dulu memutuskan untuk mengundurkan diri.
0: Ya kan jadi komentator Persi.
1: Iya mengundurkan diri kan. Akhirnya beliau mengundurkan diri, ya mau gak mau kita cari lagi vokalis yang lain. Terus beberapa vokalis sebenarnya udah kita coba ajakin buat join ya. Babia udah pernah kita coba juga. Ternyata pas lihat hasil demonya Aldi yang sekarang beda sama Aldi yang dulu.
2: Oh, yes.
1: Itulah mungkin ceritanya. Ternyata pas diajak, langsung kita ajak jamming aja. Pas diajak jamming ternyata Aldi udah mulai ada sedikit kesiapan lah. Beda sama Aldi yang dulu pernah nyoba buat join. Tapi sekarang kayaknya dia udah lebih siap, lebih mateng. Dan tinggal dipoles-poles sedikit lah gitu untuk yang lain-lainnya gitu. Tapi dia udah siap sih. Secara kualitas dia oke sekarang.
0: Tapi gitu. yang jelas tetap kita pun dengan persetujuan secara di band. Kita tetap mengajukan ke musik director kita gitu kan.
1: Apakah ini
0: cocok untuk di B-side atau gimana enggak. Gitu kan. Jadi musik director yang memang menentukan waktu itu.
2: Tuh.
0: Bapak Joteng.
2: Joteng kampret.
1: Joteng kampret.
4: Ini ada pertanyaan dari Sobat NBS. Gimana cara B-side untuk struggle di skena metal?
0: Ya itu.
1: Susah sih.
0: Susah. Tapi yang paling utamanya, ya saling paham aja sekarang mah gitu kan.
1: Tapi untuk di skena metal mungkin lebih ke apa ya, Bob? Karya aja.
0: Kalau untuk di skena metal mungkin enggak di skena metal aja ya.
1: Oh iya. Kan?
0: Jadi dengan di semua skena pun, di semua komunitas musik pun kita benar-benar harus intinya benar-benar selalu hadir gitu kan.
1: Connectingnya
0: tetap terjaga, harus membuka networking baru. Apakah itu dengan teman-teman yang lebih muda ataupun teman-teman yang lebih senior gitu kan? Karena dengan menjaganya networking, kita pasti akan ada sesuatu yang baru di kemudian hari. Itu pasti tidak akan terjadi sekarang gitu kan? Tapi next kedepannya pasti akan ada partner-partner baru yang mungkin bisa diajak kerjasama atau yang undang si B-side atau apapun lah yang berhubungan dengan komunitas ini, agar apa yang kita pertahankan di si B-side ini tetap benar-benar terjaga ya dengan kondisi si B-side ini gitu kan. Dan harus membuka, intinya guyub lah, guyub ke anak muda dan guyub ke yang lebih tua juga. Ya,
4: saling berkomunikasi gitu ya.
0: Saling berkomunikasi seperti itu.
4: Tuh ada yang nanya lagi, cara menjaga kekompakan personil biar gak pundungan gimana?
2: Dari dark side.
0: Seueur karum diskusi di room.
1: Seueur heureuy.
0: Diskusinya bari heureuy gitu. Ya intinya mah jangan terlalu serius dengan apa yang kita lakukan lah.
1: Sebenarnya
0: banyak humornya gitu kan. Jadi si Bente enggak kaku.
1: Jadi dibawa enjoy aja.
0: Kalau pecutan mah biasa ya. Namanya juga sebuah band gitu kan, pecutan mah. Tapi gimana caranya pecutan ini adalah merupakan sebagian komposisi bersama yang harus dilakukan.
1: Dan motivasi buat kita.
0: Dan motivasi
4: tuh, dia. Gitu. Kudu ada pecut kalau gak mau.
0: Menteri pecut?
1: Kurangannya?
0: Malumpat.
1: Jadi si Aldi kudu dipecut ya?
2: Ada pertanyaan nih buat Aldi dari Aditya Curias. Aldi pas tur Mendes lebih pecah di mana katanya?
5: Pecah, hampir semuanya pecah.
0: Yang cuman
5: paling pecah.
1: Pecah.
5: Kayaknya Sukabumi karena mungkin itu titik terakhir. Dan saya juga melakukan stage dive.
4: Wih.

0: Medan beda. Banget. Pecah sampai enggak sadar itu ya dia. Ya, maksudnya kan ya
1: sadar karena
0: adrenalinnya kan. Iya benar-benar. Iya benar juga. Meluap-luap adrenalin gitu.
2: Enggak sadarnya beres manggung aja.
0: Ya.
3: Jadi
4: kok. Kalau rangkaian Sitor ini tuh yang Madness Show kemarin
3: ya,
4: atau
3: ya.
4: Beda lagi?
3: Madness Show. Madness Show.
4: Kemarin itu sama Stranger ya, sama Bleach to Death ya. Apalagi? Udah ya?
2: Udah. Cuma 3.
0: Itu paling bagi. Sama band-band lokal.
2: Band-band lokal ya. Setiap titik ya.
0: Iya.
4: Bagaimana caranya? Ya. Si bisa itu bisa ngeblend sama yang baru, generasi baru ya harus ada, kalau di scene ini tuh harus ada regenerasi ya tuh ya.
3: Betul.
2: Betul.
4: Enggak orang itu enggak kudu jadi Bandung mah guyub intinya.
2: Ya, alhamdulillah lah. Itulah. Bandung. Ada pertanyaan nih buat Arandi. Randi rumahnya kan jauh dari Sumedang. Kalau ke Bandung cuma latihan doang atau suka ngumpul-ngumpul di luar latihan dari Popo Puji?
3: Popji.
5: Iya yang pasti mah pasti luar latihan ya. Cuman kalau di luar itu mah ya bisa gitu. Di luar latihan
0: bisa apa dulu nih Ran?
5: bisa kita bicarakan.
2: Bisa ada lain tembok.
3: Kita mah band diskusi.
4: Semua juga bisa dibicarain. Ini ada Teh Popo nanya juga unik nih.
2: Ya buat Aijal.
4: Katanya Aijal selain sebagai basis juga pelatih Zumba. Gimana jawab?
0: Kalau Jumba belum sih. Jumba belum, mungkin aerobik aja sih yang udah.
4: Teh Popo mau ikutan aerobik sama Ijal.
2: Iya gitu ya, dari Pati Ukur ya.
4: Apa lo ya Pak Aldi?
2: Sering jumpa, sering jumpa Ijal.
0: Iya benar, sering ketemu Aldi benar.
2: Itu di apa Politeknik Unpad.
0: Ya.
4: Lagi ngajar aerobik itu teh.
2: Saya lagi nebus dados.
4: Adik.
2: Nggak maksudnya sakit.
0: Ali lagi sakit kebetulan ketemu. Saya lagi nge-gym gitu.
2: Karena BPJS saya di situ. Dia lagi nge-gym. Hercules lagi nge-gym.
4: Ya sobat NBS. Silahkan kalau ada. Kita masih membuka pertanyaan nih sampai jam 8:30. Apalagi nih Pak Aldi?
2: Ini banyak sih ada yang bilang siapa ini dari Gam-Gam. Saya suka bisain Abeb, cenderung kita weh hukum.
0: Saya juga.
4: Si Gam Gam
0: saya. Saya juga suka Gam Gam.
2: Oh si Agam, oh, si Kingkong Cai.
3: Sekiranya tengkas Gam.
2: Si Kingkong Cai suka teh saha.
4: Saya Gam. Saya hadir. Aldi Abi hadir, siap. Nuhun udah datang, udah stay tune.
2: Ya di... makasih lah udah komen pokoknya mah buat Agam Kingkong Cai pokoknya.
4: Kingkong Cai. Tuh ada pertanyaan lagi. Boleh challenge gak, ah? Bawain salah satu single pakai akustik, hehehe. Bisa kudu setting, kena hese.
3: Kewe lah lanjut.
0: Launching lah, next kalau ada si Roy lah.
3: Launchingnya aja lah.
4: Tuh, ditunggu launching.
0: Ditunggu di launching aja,
4: bener. Di akhir Agustus. Tuh, ada pertanyaan lagi.
2: Ya, udah di ospek apa aja sama Bised semenjak masuk sampai hari ini buat vokal baru,
0: katanya. Coba dia udah apa aja yang dialamin di selain kalau ditelanjangin maksudnya suaranya
2: ya suara.
3: Kalau saya secara pribadi pasti diajak jalan-jalan untuk dakwah. Yang paling
0: supaya kan, supaya imannya kuat ya Pak, imannya takwa ya
3: kan
0: ya,
3: harus hablum minannas ya, kan ya
4: betul.
3: Saya ada teman baru di Bisaid langsung saya perkenalkan
0: betul.
3: Sesudah hablum minannas kan berhubungannya dengan hablum minalloh.
0: Nah benar biar Adi
3: nggak lakukan,
0: biar Adi nggak kebawa-bawa yang aneh-aneh.
3: Betul.
0: Gitu.
3: Ya, ya, itu yang paling dijaganya seperti itu. Kudu biar nggak terjerumus aja.
0: Nah iya benar.
2: Kondurulah pokoknya.
0: Coba di.
1: Apa nih? Ospek yang nggak di ospek tapi dibentuk agar menjadi lebih baik lagi.
0: Nah.
1: As a vocalist gitu.
0: Oh.
1: Iya kayak tadi dikecut supaya larinya tambah kenceng.
0: Oke.
3: Coba lihat pakai kecutannya.
2: Boleh diliatin.
4: Markingnya.
2: Udah itu aja atau ada lagi yang lain?
1: Ya sama itu dikenalin sama TUJ terus.
0: Okay.
1: Udah beberapa pertemuan sama TUJ.
4: Private? Atau ada yang bareng?
1: Private. Baru private ya.
4: Mantap. Pasti ya digas sama TUJ.
0: Kayaknya kita kurang ospek ya, Bab ya. Tadi bukannya bukan ospek kan sih kayaknya.
6: Udah, kita mau udah berhenti.
0: Iya ya, ya udah benar-benar.
4: Teh Uji.
0: Kenapa lebih kalian ke kebaikan gitu?
4: Teh jangan marah-marah aja. Kenapa kalian ketawa, Cadem?
2: Ngerasain apa private vokal sama aku host?
4: Diliatin, gemper. Saya mah kalau private sama Teh Uji mending ada temennya. Jadi menurut salah bisa nyalahkan batur ya. Gimana rasanya latihan private sama Teh Uji, sok?
1: Ah, seru dan ya capek.
0: Jujur di, coba nih langsung nggak ngomong gitu ah.
4: Nggak ada. Baik cuman.
1: Seru Teh Uji baik.
4: Baik tuh Teh, dikatain baik.
1: Baik banget Teh Uji.
4: Tanyain aja iya tuh ditanyain Teh Uji mah terbaik. Teh baik nggak itu kata Teh Uji?
2: Baik atuh. Teh Uji mah teman aku kecil.
0: Teh Uji kan dulu nongkrong di simpang. Oh
2: kan. Oh ya pertanyaan Papa Juan. A Aldi katanya. Apakah berangkat dari fansnya B-side atau ditemukan di kosan Batur A?
1: Ya dari fansnya B-side, dari pendengar B-side. Yang nemenin saya waktu masih pakai putih biru. Om-om ini.
2: Om ini. Om.
6: Om. Radio kok ini sih.
0: Untuk interviewnya kok.
2: Untuk kan live-nya.
0: Beres ini push apa?
1: Seumuran sama band-nya. Bukan sama
2: personalnya. Oh.
0: Seumuran sama band.
2: Seumuran tiga ya. Berarti masih jelita ya jelang 50 tahun.
0: Oh.
2: Bukan lolita, lolos 50 tahun.
0: Cerita dong.
4: Ya. Berarti ini lagi lihat dulu pertanyaan. Berarti 30 tahun si A-nya sama saya juga seumuran band-nya. Berarti kompak ya si B-side-nya bisa 30 dekade. 30 dekade.
2: 3 dekade.
4: Amin. Amin.
0: Amin. Amin. Susah. 30 dekade susah.
4: Jadi artefak. Nolong host yang kebiasaan pertanyaan, anggap pertanyaan aku dari tim death metal.
2: Oh, kelebihan-kelebihan para vokalis.
4: Antik. Terus kedepannya nih, ada materi baru atau fokus dulu ke album yang ini, Abeb?
6: Ya kalau sekarang pasti lebih mengutamakan ke fokus ya. Ke tour dulu ya gitu kan. Untuk bisa album ini optimal bisa menyebar di mana-mana gitu kan untuk kita show-nya
0: ya,
6: gitu kan.
0: Setahun inilah.
6: Setahun sampai 2 tahun ya. Lah gitu kan. Mungkin tahun ketiga itu sisa-sisanya
0: dan kita mulai.
6: Tahun keempat mungkin kita mulai lagi untuk persiapan recording album baru.
0: Gitu. Tapi materi mungkin udah di
6: ya, 2 tahun udah, depan. Udah harus dipersiapkan juga gitu kan. Karena kalau saya secara pribadi berarti saya menghadapi dua persiapan album. Karena album pertama itu kan 2008 itu mau 20 tahun.
0: Yeah.
6: Album Against itu ya. Jadi saya sama teman-teman bisa yang terdahulu akan membikin fresh album ini untuk direcordingkan kembali gitu kan. Terus plus ditambah dua lagu baru dan mungkin sisanya di turkan setelah tur ya saya persiapan album lagi untuk album saya
4: yang remake mungkin ya.
6: Iya.
4: Nih ada titipan lagi pertanyaan, ada di Tasik lagi nggak nanti turnya?
6: Ada di Suryalaya.
4: Mantap. Pesantren Sunya Rasa. Nih ada pertanyaan, kelebihan vokal yang telah bergabung dengan B-side apa aja? Owang, Agrog, Anggi dan Aldi sekarang. Kelebihan vokalnya apa aja, perbedaannya apa aja?
6: Kalau secara vokal mungkin punya karakter masing-masing ya.
0: Masing-masing, betul. Cuman kalau bicara album, vokal di tiap album kita kan beda-beda.
2: Ya.
0: Tadi disebutin Anggi sebenarnya nggak termasuk dalam album. Jadi
6: Di single aja.
0: Di single aja. Jadi album pertama Oang mungkin lebih yang bisa lebih menjelaskan, album kedua Agrog. Waktu itu saya alamin banget Agrog dari awal banget masuk sampai akhirnya menelurkan album Eleven Heroes tuh secara karakter dan kualitas vokal dia memang pas dan cocok banget untuk album itu. Hmm. Betul banget. Cuman di samping itu memang Aldi di album Legend pun gak bisa dipungkiri kualitasnya juga keren juga sih. Jadi masing-masing punya karakter vokal yang beda, tapi membuat warna yang keren buat di album-album
6: tiap album.
0: Iya, di tiap albumnya gitu.
4: Duh, teman-teman sudah terjawab Teh Popo. Ada juga nih dari Edisional. Aduh, namanya ya. Edisional. Bagaimana strategi untuk bisa mengenalkan album baru untuk pendengar metal yang muda-muda, apakah 442 atau 352?
0: Formasi.
2: Formasi main bola naon?
0: Formasi.
4: Nah, itu juga penting nih. Apa regenerasi pendengar teh si Biset juga intens enggak ke buat regenerasi pendengar gitu?
6: Ya, karena tidak bisa dipungkiri gitu kan bertambahnya usia si Biset, kita harus berpikir gimana caranya musik si Biset ini bisa diterima oleh teman-teman yang regenerasi baru gitu kan. Karena mau tidak mau regenerasi baru ini kan regenerasinya berbeda ya. Kita harus punya trik-trik khusus nih buat bisa generasi-generasi muda ini bisa musik si Biset ini bisa masuk ke mereka gitu kan. Karena dengan kondisi apapun kita juga tidak bisa idealis hanya untuk diri kita sendiri juga gitu kan, tapi bisa nyaman ke telinga-telinga teman-teman regenerasi muda gitu kan. Musiknya berat gitu kan, tapi ya tetap kita harus dibandingin dengan harmoni-harmoni yang memang mereka bisa nyaman ya mendengarnya seperti itu. Dan mungkin diajak main juga ya.
4: Tuh,
6: kalau teman-teman barunya.
4: Yang baru yang mau bisa kontak kemana Abeb kalau mau ngajak main bisa
2: selain ke Instagram.
4: Selain ke Ante, ya kontak person kemana nih?
6: Ada nomornya di Instagram.
4: Tuh,
6: ada.
4: Cek teman-teman yang mau bikin gigs, bikin show, bikin festival. Bisa undang Beside, bisa dicek ke Instagramnya Beside
2: official.
4: Official.
2: Atau TikTok juga.
4: TikTok. Kalau mau lihat ABB joget-joget, yang lain joget-joget.
2: Beside official.
4: Ya salah itu juga TikTok salah satu untuk menyelami kekinian mungkin ya untuk yang teman-teman baru.
6: Tidak mau gitu kan. Karena ini era digital yang memang posisinya kita tidak bisa tutup mata juga gitu kan dengan segala suatu dinamika yang terjadi di media sosial gitu kan. Kita ben tua berumur tapi tetap aja harus tahu bahwa si media sosial ini tetap bisa menjadi batu loncatan kita membuat sesuatu yang baru gitu kan. Karena kalau ngelihat sih di TikTok itu banyak teman-teman generasi barunya ya.
0: Oh, jadi, justru penggunanya memang banyaknya generasi.
6: Dan generasi harus nyampe lah ke mereka seperti itu.
4: Nih, ada pertanyaan bagus nih.
2: Dari apakah Dark Side?
4: Dark Side. Apakah ada rider khusus untuk kalau mau mengundang B-Side?
6: Saya mah minta sajadah aja yang sarung.
4: Wah. Nah,
6: ya karena saya kan muslim, ya, bener enggak? Kalau saya enggak bawa sarung, enggak bawa celana panjang, ya berarti saya harus minta tolong siapkan sarung dan sajadah.
4: Selain itu,
6: jangan lupa kopeahnya.
0: Ya, kalau saya sih mungkin lebih ke arah kiblat aja sih paling.
2: Sama susu ini ya.
0: Ya. Oh, sama suplemen whey protein gitu ya. Karena oh sama ditunjukin tempat gym paling karena saya suka susah cari tempat gym kalau
4: dada ayam apa-apa. Mungkin ya panggang jangan pakai butter
2: sama minyak ini.
6: Biar herang
2: yang dilumuri itu.
6: Biar herang.
4: Herang. Yang lain gimana?
2: Ada khusus sih.
7: Ah, biasa aja, enggak ada yang khusus-khusus. Yang penting info bakso terdekat di mana.
0: Berarti ridersnya bakso lah ya, bakso.
2: Gibas juga ternyata.
4: Gila bakso.
2: Gila bakso. Gila bakso gibas. Aldi, ada rider khusus?
1: Kalau saya cikur aja.
7: Lagi lotek. Lotek kan lagi cikur.
0: Oh, kemarin Arbal.
7: Lupa.
4: Kata Teh Popo, Biset mah irit cenah tara emam.
0: Nah, tara.
6: Insyaallah.
0: Soalnya
6: kan puasa tiap dinten
0: ge. Iya, kita kan lagi jaga-jaga emang jaga kondisi banget, jadi nggak terlalu banyak makan lah gitu.
6: Harus putih, cek dulu.
0: Ya, gitu. Kalau makan dia yang dikukus-kukus, direbus.
1: Salah.
2: Ada pertanyaan lagi nih dari Edisional. Momen terkesan dan tersedih pas perform di mana?
6: Kalau saya secara pribadi mah ya launching album pertama.
2: Ya.
6: Kalau saya secara pribadi.
2: Ya.
0: Untuk kalau saya mungkin di dua dekade yang Bika Soga. Oh, iya. Bika Soga dua dekade Bika Soga, karena itu pertama kali kita manggung sama Farmer bisa yang terdahulu. Jadi kayak reuni lah, reuni itu memang jadi berkesan banget gitu, karena semua pada datang, kita effort latihannya lebih
6: intense,
0: lebih intens, lebih keras, komunikasi lebih jalan lagi. Jadi dari situ menguatkan komunikasi dan pertemanan kita sama formasi yang dulu gitu.
2: Yang lain, yang lain?
7: Saya mah di Sukabumi.
2: Terakhir kemarin.
7: Ya, salah satunya kemarin, pokoknya setiap di Sukabumi karena ada makanan enak.
0: Apa? Pisang coklat lumer ya. Jadi pisang coklat lumer. Jadi pas digigit tuh langsung crot, lumer gitu.
2: Oh, jadi kita juara pecah di dalam.
0: Ah, enggak. Di dalam dan di luar sih. Di dalam dan di luar.
7: Pisang cokmer. Pisang cokmer.
2: Kedua itu apa? Kalau Aldi nih momen terkesan dan tersedih.
7: Wah, kemarin ya dia.
0: So far.
1: Kalau saya ya Hearing Session Agent, karena itu jadi perform pertama saya dengan B-side.
2: Oh, yang kemarin di hallway ya?
1: Hallway, ya.
0: Oh, yang tangan tremor itu ya?
7: Kedek-dek aja sih ya.
2: Lumpur. Padahal akustikannya.
7: Padahal akustikan. Akustikan, ketinggalin salah nak.
2: Ada pertanyaan lagi dari Dark Side nih.
0: Wih.
2: Kalau berkolaborasi dengan band pop, pengen dengan band apa?
6: Hmm. Kalau saya secara pribadi mah dengan Padi, karena saya suka sekali.
2: Sahabat Padi berarti.
6: Sahabat Padi, saya merunduk.
4: Kalau mau Padi ya.
2: Yang lain, yang lain?
7: Saya pribadi mah Mahal Ini.
2: Wey.
7: Oh,
0: nyauk. Ya, ya.
7: Ngedaheun gitu.
0: Ngedaheun naon-naon. Suarana.
7: Suarana.
0: Kalau saya mungkin apa ya? Gigi kali. Gigi.
7: Ade Rai.
0: Kalau Ade, Ade nanti jadi Ade Rai jadi mode orang.
2: Kuat Ade Rai band pop. Ali.
1: Kalau saya Noah. Atau Isyana Sarasvati.
0: Yang bener nih, yang
7: bener.
1: Oh iya, Noah.
0: Yang kayak Isyana Sogol.
1: Apa?
0: Pusapa?
2: Ayo jawab pusapa aja.
0: Pusapa. Saratus.
2: Burpi.
4: Sporty.
2: Pusapa kita lihat. Oh, pertanyaan lagi dong.
4: Nih, selama 30 tahun nih ya, daerah mana menurut bisa itu anjir ya? Ya, balik lagi yang wah, masanya keren atau hal aneh atau apa di mana gitu. Selama 30 tahun ya, hampir 30 tahun. Abeb di mana?
6: Kalau saya sih Sumatera ya. Karena saya melihatnya belum tentu si BCD bisa menaklukkan kota Sumatera gitu ya, apa yang ada dalam pikiran teh. Ternyata di luar ekspektasi kita teh Sumatera teh benar-benar
0: animonya. Benar,
6: animonya sangat fantastis sekali gitu kan. Jadi kalau Pulau Jawa mah ya udahlah, memang udah biasa ya kalau Pulau Jawa gitu kan. Tapi melihat di Pulau Sumatera dan Kalimantan ya, Sumatera dan Kalimantan benar-benar antusiasnya sangat di luar ekspektasi pemikiran kita gitu. Seperti itu.
0: Tuh. Oh, ada satu lagi Kolaka sih. Kolaka
6: Sulawesi.
0: Kolaka Sulawesi. Oh, jadi ceritanya memang Kolaka tuh dulu ada event namanya Metal
6: Kampung Metal.
0: Kampung Metal, Kampung Metal. Jadi dalam suatu desa itu di pedesaan ada suatu daerah yang di desa itu memang hampir semua termasuk ibu-ibu, bapak-bapak dan lain-lain itu pada suka metal. Jadi kita pas manggungnya memang enggak expect banget, ternyata wah segila ini animo di sana gitu. Yang nontonnya pun memang dari ibu-ibu udah nonton juga benar. Kolaka sih.
4: Kolaka Sulawesi.
6: Sulawesi.
2: Mali. Kolaka itu bukan bin kola beda ya.
7: Kolaka itu kalau buat buka puasa.
2: Oh iya.
4: Nah,
7: yang amis-amis.
0: Yang amis-amis.
4: Nyambung.
2: Ajarnya sama apa? Sama kolaka.
4: Nyambung nih.
2: Sama apa? Sama kolaka.
4: Nyambung lagi ke makanan. Kan setiap tour teh ada beberapa ragam daerah gitu ya. Makanan apa terfavorit Biset selama 30 tahun tak Abeb? Pasti Indohuap terus nah itu mah.
6: Indohuap. Yang jelas karena kita itu letaknya leta Sundanya. Jadi kalau saya secara pribadi, meskipun kemana mau ke Sumatera atau kemana-mana gitu kan, pasti nomor satu harus ada kecap.
0: Mau kecap.
6: Bawa kecap. Soalnya bisa nggak ada di tempat kan, kalau itu lebih cilaka gitu kan. Tuh wah kecap, wanita apa ngulikin kecap jauh menendangkan karunya. Saya tidak mau zolim ke orang lain. Anjir.
4: Mencerminkan sekali ABNT kecap.
2: Ada pertanyaan lagi nih dari Papa Juan. Terakhir tur ke luar negeri kemana, gimana kesannya?
6: 2018 ya?
0: 2018
6: tur Asia. Sepertinya 2020 itu udah mau pergi juga, cuman
0: COVID.
6: Keuntungannya kita belum berangkat itu udah ada larangan untuk nggak pergi.
0: Nggak bisa pergi.
6: Nggak bisa pergi. Kalau pergi kita nggak bisa pulang. Kadaruloh cek abis.
0: Aloh apanya?
2: Kebayang tuh bisa pulang.
6: Di desa bisa pulang.
2: COVID tapi di luar negeri.
6: Yuk mari. Bisa-bisa nyen KTP di dulu.
0: Jangan jadi orang gitu.
6: Orang gitu.
4: Tuh, selain kecap apa, baby? Cudu. Harus ada. Mun keluar negeri, mun poho gitu. Aduh, kecap enggak sih ada Asia Store kumaha.
0: Bawa. Waktu kemana pun bawa dia, bawa. Selalu bawa.
6: Kecap. Baik waktu ke Jerman juga gitu kan. Terus ke Asia juga saya bawa kecap selalu. Danger dong, lainnya menta. Tapi mau kecap tuh merada amis. Danger bagi nu aramisnya. Bener tuh.
4: Mau di Jerman mah araya rasaan ih. Kuncinya aku kecap. Merek tertentu enggak?
0: Aduh jangan disebutin lah ya.
6: Kalau disponsorin sih enggak apa-apa.
0: Jangan teh.
2: Tuh.
0: Udah kayak langsung.
6: Tapi kalau enggak ada ini mah ya, kalau enggak ada kecap, paling urgen-urgennya sampai gula putih.
0: Oke.
6: Yang penting air rasa amisnya meskipun saetik.
0: Iya, iya.
6: Harus ada.
0: Digayam enggak, Mas? Digayam.
4: Tapi dahan orang-orang teh aneh ya, Sunda teh tapi bukin manis gitu. Padahal banyak itu Sunda teh asin. Saya mah gaya bikin manis, saya mah bikin Indomie, bikin mie instan, buat merek pakai gula, mun kuah.
0: Oh.
4: Wajib dicoba.
6: Emang gitu. Emang bener enak. Aslinya. Bener
4: aslinya. Ya, bebe. Tuh, saletah udah tinggal huap.
2: Cuman kadang orang yang ngopi juga ada yang request minta pakai
4: kecap.
2: Garam enggak bukan pakai garam.
0: Garam
2: balik. Ada yang pengen cappuccino tapi minta pakai garam. Aneh-anehnya orang Sunda banyak.
4: Megori ya tuh.
0: Banyak.
4: Sok mulai oyen, soalnya oyen es campurna pakai uyah.
2: Ada pertanyaan lagi dari Papa Juan. Wah, jadi boy. Tips pengen jadi band terkenal gimana?
0: Alah. Seur tahajud.
4: Bener kuncian dari ABB banyak. Way of life itu.
6: Kan segala apapun yang kita minta kasaha ada ka jelema mah moal mungkin.
0: Bener.
6: Yang menggerakkan jelema siapa? Gusti Allah. Yang menurunkan rezekinya Gusti Allah, jelema mah hanya perantara aja. Yang ngasih keputusan mah hanya yang di atas.
4: Gitu. Sudah terjawab Papa Juan.
6: Tahajud we intina mah.
4: Sepertiga malam nih.
0: Nah, eta. Namain aja sih paling konsisten. Eta wayanya.
6: Tahajud sareng konsisten.
0: Maksudnya konsisten tahajud, Nak.
4: Ya, kedepannya teh si Bisaid masih untuk fokus ke album Legion, motor.
0: Yep.
4: Tadi ya ada motor ke Asia Allah, juga, Indonesia.
2: Akhir Agustus ini.
4: Terus, ada yang nanya lagi nih orang rudet nih. Kayak Azam, ada vokalis Kolot, hardcore Kolot, Hell Burger. Abeb, Bisaid kalau
2: Fabian ya.
6: Aduh.
4: Abeb, Bisaid kalau mau tur pengen negara-negara mana aja, Cen?
6: Kalau yang jauh satu ya. Kalau yang jauh ongkosnya mahal. Kalau yang dua, yang kedua, Asia dekat dasar wakene nya ngareuna gitu. Enak naon nak?
0: Segala nak. View-nya.
6: View-nya enak.
4: Makanannya
6: enak.
2: Enak benar.
6: Terus murah-murah dan bisa dijangkau. Terus ya enak aja lah.
0: Sebenarnya kalau tur ke negara-negara tergantung gimana kesiapan kitanya aja sih. Misalkan kita siap ke Eropa ataupun manapun ya
6: sikat aja.
0: Tergantung kesiapan si bandnya sendiri sih.
4: Ada kesempatan magas gitu ya?
0: Ada kesempatan gas. Betul.
4: Teman-teman sobat NBS.
3: Papian beding-iring antar kecamatan.
4: Abeb, ada rencana buka pesantren?
6: Oh, atos ada schedule karena salah satu kewajiban manusia itu adalah untuk memberikan contoh yang terbaik kalau kita mampu dan memfasilitasi kalau kita mampu. Seperti itu.
0: Fasilitasi itu mewadahi ya.
6: Dan mewadahi. Kalau saya mampu membuat pesantren dan digratiskan, alhamdulillah ya. Berarti kan sumber pahala buat saya secara pribadi seperti itu. Walaupun saya meninggal berarti kan pahalanya terus ngocor ya. Begitu teman-teman. Kada islami lah saya tik.
4: Ada pertanyaan lagi nih bagus nih. Maaf. Maaf agak sensi nanyanya, kalau pembagian fee yang adil caranya gimana besides?
6: Baca aja sila kelima.
0: Ya,
6: betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Tuh, ya udah ayah akhir-akhir banyak
6: kan di Al-Qur'an kan ada Al-Qur'an dan hadis ada ya mengajarkan kalau kita itu untuk selalu adil terhadap semua orang yang ada di pinggir kita. Apalagi rezekinya dibarengi oleh
4: doa
6: kita semua ya, oleh doa kita semua dan mencari rezekinya bareng berarti kita harus adil pembagiannya.
4: Tuh,
6: biar manfaat buat anak istri, barokah. Maksudnya barokah emot yuk barokah.
2: Barokah. Ada pertanyaan lagi dari Zam Gorfield, Arandi masih jadi administrasi di Equitas katanya. Temennya kayaknya.
7: Itu mah 2000 berapa ya? 2011 udah lama udah enggak itu mah.
2: Saya juga SMPKN ya.
4: Itu berapa? Wah, 2011.
3: Ini masih kayak di Suryalaya dan asli.
4: Tuh untuk Abisaid mending minta izin atau minta maaf?
0: Tergantung konteksnya apa dulu nih.
4: Ben-benan.
0: Oh, ben-benan ya. Sebenarnya udah diizinin dan dimaafin sih, jadi tinggal jalanin.
4: Wah, ini kacau aja sih pertanyaan.
2: Ya, masih tadi ngelanjutin yang tadi ya, Arandi. 2013, abis ditagih mayar duit admin ku Arandi.
0: Wah. Parah.
6: Wah,
0: parah.
6: Adminannya taran.
7: Ampura atuh dek kumaha
0: eta. Tah ayeuna can mayar ya, Bro. Depa ayeuna can mayar. Tagih heuleut.
2: Oh, gimana lagi dah tugasnya Arandi ya?
7: Tugas eta
4: mah. Gol? Udah? Ya. Untuk beside mungkin kedepannya balik lagi, mau apa nih dijelasin si album ini tuh mau harapannya kedepannya mau seperti apa gitu. Balik lagi nih, pertanyaan terakhir.
6: Harapannya bisa diterima oleh teman-teman yang suka si Bisa ataupun yang tidak suka si Bisa gitu kan. Karena kalau yang tidak suka si Bisa jadi suka si Bisa berarti akhirnya bertambah nih yang suka si Bisa itu gitu kan. Berharapnya seperti itu dan bisa off air kita bisa menyebar luas juga gitu kan, bisa kemana-mana juga karena target kita itu memang untuk menyebarkan virus Lejayan ini memang sudah ditargetkan sebelum sudah terschedule sebelum kita masuk recording. Jadi pada saat beres recording dan launching kita nggak menunggu lama harus membuat schedule untuk tour gitu kan. Jadi setelah rilis kemarin akhirnya apa yang kita buat schedule dari sebelumnya itu memang terlaksana secara timeline.
4: Jadi sudah tertata rapi sebelumnya. Jadi launching tuh udah tahu gini, kemana kan kadang-kadang kita launching mah lep wehnya. Kebanyakan band teman-teman gitu. Bisa itu udah
2: timeline.
4: Timelinenya udah jelas gitu.
6: Tuh. Ya belajar dari yang pintar aja.
4: Ada pertanyaan lagi masuk nih. Arendi Sumedangnya paling mana?
7: Istrinya.
4: Istri gondrong?
2: Enggak, Edi itu. Edi Tansil. Ejuk kalau si Dini tanpa hasil.
4: Old school.
2: Yaudah tuh, terima kasih banyak.
0: Oke.
2: Hatur nuhun.
4: Hatur nuhun semua untuk Besides. Semoga albumnya bisa sesuai harapan.
0: Amin.
4: Bisa meluas, bisa diterima oleh setiap generasi mungkin ya.
3: mungkin saya request lagu Steely Man yang biar bener nyantai lagunya. Nah,
4: boleh, boleh, boleh. Gas. Terakhir kita Steely Man yang apa judulnya, Abib?
3: Ya, Steely Man.
4: Oh, yang terakhir. Oh, lagi terakhir. Oke. Okay.
2: Steely Man judul lagu, bukan Steely Man band.
4: Oke, okay, siap, siap, siap.
3: Itu Papita Remains.
4: Siap, siap, siap. Akhir kita
2: closing. Lain bandnya The Remains.
3: Nah, iya.
4: Terus terima kasih udah datang ya kesempatannya, ya, waktunya.
2: Udah jauh-jauh dari Cimahi, dari Sumedang,
3: dan ya. Dan dari Taman Sari. Saya dari Swan City. Bojong Sowing.
4: Bojong Sowing.
3: Bojong Sowing.
6: Bojong Sowing.
4: Semoga bisa sukses terus.
3: Amin. Amin.
4: Thank semoga you, ntar thank next you. Albumnya kesini lagi. Oh,
3: oke, okay, harus.
4: Tunggu.
3: Dan terima kasih juga telah memberi kesempatan kepada Bisset untuk yep. bisa berada di sini.
4: Yes. Siap, sami-sami Abel.
3: Memberikan promonya di album The Giant ini.
4: Oh. Oke, okay, Sobat NBS, tadi udah hampir 2 jam.
2: Kuatkan 2 jam, sejam setengah.
4: Jam setengah. Eh, kan Pak Ali telat.
2: Oh iya iya.
4: Ijal lah. Ijal lah.
2: Mung eleh.
4: Mung eleh.
2: Ya.
4: Sampai 2 jam Sobat NBS sudah ngobrol-ngobrol sama B-Side. Ya. Bisa nyari merchandise-nya, bisa nyari album fisiknya, bisa langsung DM. Dan juga apalagi nih? Jangan lupa ada barcode. Bisa sawer ke sini.
3: Sawer-sawer.
4: Jangan lupa kita stay tune terus di Dead Air setiap hari Selasa.
2: Dari jam 7
4: sampai jam 9.
2: Masih ada. Pokoknya makasih yang udah join di TikTok gitu kan.
4: Udah mendengarkan di streaming.
2: Nah, makasih juga yang udah banyak bertanya buat bisa juga.
4: Kita langsung dengerin
2: 9 lagu
4: dari bisa
2: sampai jam 9.
4: Yo, bisa tatunun.
3: Tatunun.
4: Saya Anil Ajon pamit.
2: Saya Aldi Ferdiana.
4: Sampai jumpa di Dead Air
2: Radio NBS.
4: Any sound by NBS dari Indonesia untuk dunia.
2: Built for the underground, broadcast to the extreme.
4: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: SBS Radio.
1: SBS Radio.
2: Akan kita simak bersama SBS Inspirasi.
3: Ada yang bilang cinta itu soal kebahagiaan, tapi selingkuh itu soal keahlian. Selingkuh itu jangan dijadiin bercandaan. Tahu gak sih selingkuh itu apa? Selingan indah bikin keluarga runtuh. Bukan hanya runtuh saja, tapi hancur berantakan. Hati hancur, rumah tangga hancur, masa depan pun hancur. Makanya hati-hati sebelum perselingkuhan itu terjadi, ada baiknya kita pelajari penyebabnya dan juga cari solusinya. Semua orang bisa mengatakan cinta, tapi tidak semua orang bisa benar-benar setia. Perselingkuhan bisa terjadi pada berbagai ragam pasangan. Baik pasangan yang masih pacaran, baik yang sudah tunangan, pasangan muda, pasangan tua. Tidak luput dari yang namanya perselingkuhan. Tapi apa sih penyebabnya? Berikut adalah 3 alasan dan juga solusinya. Yang pertama, hilangnya kedekatan atau keintiman. Karena sudah nikah, jadinya nggak mesra-mesraan lagi deh. Eits, yang saya maksud bukan hanya dari segi fisik aja loh. Memang hilangnya kedekatan secara fisik seringkali menjadi faktor penyebab. Udah gak seromantis dulu katanya. Tapi bukan berarti harus PDA ya. PDA alias public display of affection. Bukan berarti kemesraan itu harus dipamerkan. Tapi kurangnya keintiman fisik, kurangnya minat untuk bercinta, mungkin memang bisa menjadi faktor. Dalam buku The Truth on Cheating, konselor pernikahan Gary Newman mengatakan bahwa justru faktor penyebab utamanya itu bukannya hilangnya keintiman fisik, tapi hilangnya keintiman emosional. Tidak lagi berbicara dari hati ke hati. Suffering in silence. Menderita sih sebenarnya, tapi semua itu dipendam dan tidak dibicarakan. Akhirnya itu yang seringkali menyebabkan pasangan selingkuh. So,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Este, coming home was
1: saya wokok, NBS menurut saya nih. Nongkrong bari seserian.
2: Ya. Oke. Okay. Saya saiki NBS menurut saya nah habet sono.
0: Oke. Okay. Saya juga goy. Saya ikut mereka berdua deh. dan doa harapan buat
1: MBS,
0: MBS Radio.
1: Ya.
0: Apakah?
1: Tentu saja selalu online di jalur streaming dan dapat
0: mewadahi ya,
1: mewadahi.
0: Mewadahi apa nih?
1: Seniman, musik dan mereka yang suka Iji Gibran kesannya kemarin ya.
0: Siapa tahu di sini nanti ada yang tiba-tiba brand dari NBS Radio
1: merangsang ide-ide kreatif
0: sip
1: buat semua pendengarnya, buat semua karena ini streaming juga ya pemirsanya.
0: Okay,
1: semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
0: Oke, okay.
1: Semangat.
0: Long live NBS.
1: Long live NBS. Oke. Okay.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan dan direlakan. Maaf, sebuah kata sederhana namun sulit untuk diberikan. Jangankan diberikan, diucapkan saja sulit rasanya. Bagaimana mungkin saya bisa maafkan setelah apa yang sudah dia perbuat? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan ketika bekas lukanya masih terasa sampai sekarang? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan? Orang dianya aja gak kapok kok, masih terus aja begitu. Kesalahan yang sama terus diulangi, bahkan malah lebih menjadi-jadi. Sampai kapan dimaafkan? Memang tidak mudah untuk memaafkan. Apalagi jika kesalahan yang dilakukan sungguh menyakitkan. Memang sedih rasanya. Apalagi jika disakiti oleh orang yang kita cintai. Dikhianati oleh orang yang kita percayai. Kadang mungkin kamu berpikir, enak aja dimaafkan, orang dia minta maaf aja juga enggak. Jangankan itu, kayaknya sadar bahwa salah aja juga enggak. Kadang memang menyebalkan sih, melihat orang yang salah terus-menerus, berbuat salah dengan leluasa, bahkan tanpa rasa bersalah. Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu fokus pada hal yang salah. Maaf itu gunanya sebenarnya bukan untuk mereka, tapi terlebih untuk kamu. Berikanlah maafmu bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Ketika kamu sulit untuk bisa bertoleransi, ingatlah bahwa orang-orang pun bertoleransi denganmu. Ketika kamu sulit untuk bisa memaafkan, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimaafkan. Ketika kamu sulit untuk bisa mengerti, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimengerti. Dan semoga di saat itu kamu pun sadar. Sadar bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, dia, mereka, kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia, dan itu fakta. Sebaik-baiknya manusia, dia bukan malaikat. Dan seburuk-buruknya manusia, pasti dia masih punya hati juga. Fokus dengan hal yang baik. Dan jika ada hal yang buruk, cobalah untuk bisa menyikapinya dengan lebih baik. Komunikasi, klarifikasi, mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami. Kalaupun tidak bisa, kalaupun dia tidak berubah, it's okay. Setidaknya kamu sudah mencoba. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarlah Tuhan yang akan bekerja. Ingin sih memaafkan, tapi rasanya sulit sekali, susah banget karena masih teringat terus dan gak bisa lupa. Kalau itu yang kamu rasakan, semoga apa yang saya katakan ini bisa membantu kamu. Ingat, kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk direlakan. Maafkan dan relakan. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves, to get well, and to move on. Jadi, walaupun susah, walaupun tidak mudah, yuk, kita sama-sama mencoba. Katakan ini dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan. Aku maafkan air mata yang sudah kutumpahkan. Aku maafkan rasa sakit dan semua kekecewaan. Aku maafkan semua fitnah dan tipu muslihat. Aku maafkan semua pengkhianatan serta kebohongan. Aku maafkan pukulan-pukulan yang melukaiku, kemarahan serta kebencian. Aku maafkan permusuhan serta kecemburuan. Aku maafkan kesombongan, dan sikap yang menjatuhkan. Aku maafkan kejahatan serta penganiayaan. Aku memaafkan ketidakadilan yang dijalankan atas nama keadilan. Aku maafkan kepura-puraan dan kemunafikan. Aku maafkan dunia dan semua kejahatannya. Maafkanlah, bukan karena hal yang dilakukan itu benar, tapi karena hati dan kasihmu jauh lebih besar. Maafkan dan relakan yang sudah terjadi, dan sambutlah hari baru yang sudah menanti. Saya berdoa, semoga damai selalu di hati, semoga kebahagiaan selalu menghampiri, dan semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
0: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
2: NBS Radio.

0: AnySounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.
1: Any.

Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: MBS Radio.
1: Halo, saya Imam Kelana. Jika ulangi lagi, boleh? Deg-degan nih. Halo, saya Imam Kelana. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari

Menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: Halo, saya Devia dari Celia.
1: Saya Handi dari Celia.
2: Saya Tenhar dari Celia.
0: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
1: Nu penting bisa sare.
2: Nu penting beteng sebe.
0: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS. NBS Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.